0: Nah, mana mai tilam
1: standby. Standby. Hey, tilam apa bisa? Itu bisa tilam jual lah.
0: Eh, ke belakangnya lah. Ha. Awaknya mah lamanya ni teh ke penyamai suka ziko ke kebenar ya nanti ke mai utai ke bekal depadah nanya tadi tanya mah ba topik tu pagi tu kita rindu agi driba tau ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisi mindah
1: ada ke kebuah ya baga lagi ke yeah. Dua isi macai okey
0: yeah.
1: Ni bagi dengan kita nya
0: mayoh tu dah terpedal ko
1: udah bisi sih
0: udah bisi tanang gua dulu.
1: Lagi itu macam ya.
0: Ya, buat dua pagi wai.
1: Dan lepas lagi, lagu hari Maya, Sulu Udah Berubah Tang Sebenarnya Tok Menua, Ilak Kukia. Buat dua pagi, wai.

0: nak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3 bab 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta atau sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang. Nuan desi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abak aku ke aku. Nanti yang korang bukai. Laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan. Pelabur aku segi jadi driba belama. Pelabur aku ni.
0: Aku nak namu. Nama kebuah aku rindu lagi dari bar. Nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi dari bukan cita-cita minat ya. Cita-cita lain. Minat ku dari bar so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari bar.
1: Laban ke hilang.
0: Jarang ke jadi normal. Nanti ku dari bar bisa city feel ya, namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di dari bar ya oleh terpulai ke mood ku ngagai ngagai namanya mana barulah.
1: Nasi amat ke nanti. Laban aku ngasai ke aku umpo ke. Laban suanya di penumpang. Kau punya kenalan tadi.
0: Awal kita bisa driba.
1: Kami bisa driba. Suanya di penumpang tu. Lebuah ke jadi driba tadi. Rindu. Mendang bisa maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta. Takkan. Laban siti gi nuan abakah aku tadi. Healing. Boleh healing lah aku tadi. Kau aku. Healing ke nama pada maya kita pada rindu rindang dah rindang.
0: Lain perasaan.
1: Lain perasaan lagi. Nanti no jadi penumpang tu lain. Lalu healing kebuka ya. Lalu ke bulan.
0: Lalu ke bulan.
1: Ya, pelabur aku pula meninggal pan komen kita pagi tu. Healing kebuka ya. Lalu ke bulan.
0: Lalu ke bulan.
1: Ya, pelabur aku pula meninggal pan komen kita pagi tu. Pula meninggal pan komen kita pagi tu.

0: tadi. Nya wah, nya nya pulan wan mabuknya di medak ya tadi. Oh, tu hari jenis gelemai tu, ken. Madah ke segi sembampainya di penumpang belama tu. Okay, laban tiap kali mindah kini-kini segi ngenak sidak Grab, Maxim, ngau numpang kereta menyadik ya ke. Bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
1: Jadi siapa bisi bedau?
0: Oh jenis listen dah bisa berdau kan nanya. Okey, tu hari Karam Baati Karen. Nama ya, mana nama. Nanti aku lagi duduk ngotin duduk. Tak matanya selalu ngotin duduk dalam kereta. Duduk aja meh. Pedak. Berapa ikut dah baca aku tadi. Nada sikut mana kau terima kan?
1: Semua geng penumpang bagang. Okey. Geng-geng driver, geng penumpang, komen bagi tu Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bus pihak driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena di driver.
0: Tak pernah tanya ke bawah Facebook YFM dah tu lagi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu?
1: Bawat Merina kita Meet Kelicit bak 2 pagi
0: YFM. Bye.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang aja lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak ke jam dia tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta tak ada tahu meh. Ngerata ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu mengestir yang kereta.
0: Jadi bisa Jusel patut peningat kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawa kuku ya. Nanti jadi penumpang yang selalu kenekan break. Lebih lagi nanti maya duduk demua. Kesal belum lah ban orang kedriba.
1: Sige amal bisik. Aku kalau kanya meh suah ke bekanya ganti orangnya kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sige sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu nama ketua ya nak boleh jadi instruktor namanya ambil lisen. Cuma lagi. Okay. Siku ngindi minyak siku nekan break lagi. Nak berjalan punya. Tes JPJ. Nak pergi siap dia je keritanya.
1: Nyapa ramah ke bulan
0: eh. Oh, nyapa ramah ke bulan. Namunnya instrukturnya nekan break. Dia ke tes yang tadi nekan minyak. Nak berjalan lah kereta tu eh.
1: Nak kini-kini punya. Lagi tu hari make cagat tu. Ken. Selamat pagi ke ya. Madah ke. Mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak laban ti kita jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbaik ke bulan
0: santai kawan
1: jadi dari buat tanggungjawab segi berat serta mencabar kok ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mereka tanggungjawab ya sih tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: selamat
0: sidak ya nulung
1: mayo lagi pengawar
0: ya mayo lagi pengawar jari ke grup namanya bungkus rutinya
1: tapi sih gak ngaga diri nak nemu gitu
0: ya joke nama buru wak kebenaran
1: gak nulung kaban kasih ya ke waspi ada gak dribo ya gak muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggungjawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu sidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyape driba dia mesti kalah nak nyape driba dia nak
1: itu soalan perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisa punya kunuan bisa tangguh pengawal rimpo tak jawab dalam kereta ngan nyade ke tu ngelak ke siko makai ang menarnya sepi ya siko yang tadi ang gini ang jauh pada siko nya makai kunyah kunyah adanya tindu nama kenya ujung-ujung belayak lagi
0: oh siko ja tu kunyah kunyah ne
1: ya ya ja kena kena perut ya ja ingat ya
0: disik
1: ya eh ke dribo nya dah ke pengawak segitu berat berarti ke jalan kenya nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi

0: Rundingnya oleh kebuka nanti tanya kenika nanti kelalu jauh sama berjalan nanti ada orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
1: bantuan nama bantuan pernafasan
0: lalu bantuan nama pengawal katanya mama ke muka butuh kenika nyari nama
1: nyari ke kerubuang
0: kerubuang roti aku mana pegawainya di penumpang benar.
1: Okey, kita mesti Datuk Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Datuk.
0: Selamat pagi.
1: Jadi mari selamat pagi dengan Belas Rakau Indo Dayak Sarawak ngau Belah Pedinga Bukai gitu ya. Shout out dengan guys sis Suzana Koh ngau Angeline Uci Masing. Laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah. Benar. Hari pukul 5 tadi. Ya mana ke diri siku orang ke Landi Dribal terus semangat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak Dribal jadi navigator nada Elysian kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh medak alam sekitar rampak menua cukup mana ke ya serta ngerara bala Dribal ke ngelampat jalan. Tu polis trafik nak betul ya tu sih datang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
0: ya
1: dalam kereta ya luar keretanya
0: nyuke kuasa lagi
1: entenya
0: luarnya nyalainnya cerita okay tu hari Terence Maulana selamat pagi kaya pada nanti bayar kaya kagi driver labanya milih siapa kena di driver ko ya nanti ia nyadi penumpang kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata laban driver tu lagi berguna ke orang ke nyadi orang ke depannya tadi engkau ya berandau ke bandar ya ya milih orang ke engkau ya tadi kan tang suah ya ke diri aja dribo nanti bakal bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh sama ku ya tu tadi suah lagi dribo ke diri laban ke laban kenikah laban bisik ngerja atau ke bisik batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
1: sikit dah pengawak
0: sikit dah pengawak jadi driver
1: kenikah nak boleh ada kenggai ke nyana ya
0: enggak nyadi ke nyadi penumpang ya jadi driver jadi penumpang
1: nak bisik ke namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri ya orangnya ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator.
0: Jadi navigator. Nak nangkap kau terkena mudau.
1: Nak nangkap sih?
0: Mudau nak nangkap.
1: Okeylah. Okeylah. Nangkap semangat lah tuan.
0: Nangkap semangat.
1: Dengan ke lagu Ori Maxwell. Lagu kata beri nama Sukati Kuampo.
0: Sukati aku lah.
1: Sukati kat Teribah ke kat jadi kelindan ke. Terus mulai kami 2 pagi.
0: Gerak pagi.

0: hanya snap ke kamera babelah rancan dia. Distrian ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tu ngetu nyamai kalau miri tu. Dito tu napa kalau miri.
2: Oh, dito ya?
1: Aw,
2: dito pada ada nyamai
1: nak. Ngetu.
2: Barat tu, ngetu dito.
1: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa wajah nya ukainya mangga sejam. Tu dito. Elah kada aram.
1: Aw, aram.
3: 5 minit udahnya.
1: Udah dito, nam pulai tu ah.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
2: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biar. Udah gatal pati.
3: Ah, tak japan dah lama kita gitu. Pak Siti-Siti Ndur, anang nak ingat, ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Hari YFM Iban, RTM Kucing.
1: Tuan-tuan, bekeni tu pulai tu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, aku tinggal lagi.
4: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okay orang bukan. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi. Posisi sih.
2: Posisi banyaknya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan tak datang ke bulan meh.
1: Begitu. Kita mesti peningan kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tua. Jadi penumpang je lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindur apa yang dengan tua.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, balan nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman dah ke Ken. Nanti bagi nanti bakal aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Laban ke bala anak dah nemu deriba dah bisi lesen. Ya tu tadi nyamai lagi nyadi penumpang. Area ke deriba.
1: Hau.
2: Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau aku nuang pan bedau dengan saya kena saya ku.
1: Bedau. Maya sidak lagi min kita mai sidak ya.
2: Ya.
1: Kita dah tuai lagi sidak ya kena.
2: Arah-arah kena mai. Mundang
1: kita.
2: Okey, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken misi yang ada dua-dua kok ke laban sudah terlebak deriba lain asai tinya di penumpang ke ya Patricia tu sikok agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi deriba laban dak percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang kan punya hobi ke hobi. Mana hobi? Ya, okey, cerita hobi.
2: Hobi, ya.
1: Hobi.
2: Ke, laban takut. Baka kaban ku tu. Takut, laban no confident pada orang deriba.
1: Bisik lah, Mimi. Bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatik macam di tanya ni.
1: Automatik kan ini break. Nanti orang main.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay. Tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita buat Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu lagi dribble. Okay. Nama kebuah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepiak. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi. Sama.
1: Oh.
2: Nama tahu bekerja ni?
1: Nermu nama.
2: Takut ngau nangis.
1: Benar, harap kurang keteribahan.
2: Ayo, maka benar ya.
1: Cibik lagi, nanti orang hidup.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang kebaru teriba, saya kena nemu yang siapa orangnya. Yang main kereta lupa, lupanya saya aku kau main kereta.
1: Indo ke lelaki?
2: Indo, nemu ngelalon. Nanti ini ngak tu.
1: Aku madah orang Indo tu nak lagi teriba. Tang, nemu saya dah ya, kak nak kajuk dah.
2: Kajuk. Ya.
1: Kak kajuk.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kan.
1: Ya. Ya. Lagi nanti ya mai anunya lah, manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Semua segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira.
2: Belajar semua kena manual ke. Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition. Ya,
1: leban dia tu mayo gi tebal lagi orang kena edition itu semua kena auto nak. Nak mayo hai ke nemu mai manual, kereta manual.
2: Rindu diri ke mai manual ke benar. Tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peninggal kita tu hari Semanggang berjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepamanya jalannya meh yang dah tindua. Tang te ya deriba bala ke depan bayarnya nyob guruh maka tindua. Ya, berjakuk keririk bakal kena betul aku ya. Ni kebuah ya. Kagik jadi penumpang hari di deriba.
2: Segi segi bukannya lain orang lain lain posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Naban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku deriba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngigau utai ke ngasuh mata celak. Nanti nak mata kula kulap segi pedias ke deriba mayanya. Siti lagi nanti bakal wan aku deriba. Okay, aku deriba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke deribanya. Aku pun nemu ketika mana Mata aku jambat ke ngantuk. Leban nadai pengawak.
1: Oh, nadai pengawak. Udah tau Guji, tau mai ke periwak kali dalam keretanya.
2: Kelala.
1: Cuma nadai pengawak.
2: Ya berapi dulu.
1: Berapi dalamnya ada sih. Kami ke besi pengawak. Nadai ngantuk.
2: Walat.
1: Okay, ini kira kita hanya geng driba ke, geng penumpang ke begitu. Jaga pengikut dari info mehlum yeah. Kita mai kereta nah.
2: Anam berbaik ke perangkat dapur apa ke pada kayaknya talenan tu berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peninggal dan berasai kita nyerah-tai bahawa penghujung segmen kita pagi tu ni sih.
2: Ya, datang lagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tahu terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawah 9.12 dekat Bugulai Gau pengelopor orang kami ke bukan.
1: Ya, kita bisi MA pagi tu. Okay, Medical Assistant Tang Matthew Abu.
2: Ya, terus dengan kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpak Dah Bertampur.

0: YFM Sibu 87.6
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga YFM.
2: Penyakit tengkulak tita kau sakit jantung semengkah hari penyakit di pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan hidup untuk diuji. Allahumma sallallahu ya. Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Selalu kita dengar ni, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, "Kami beriman." Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian atau cubaan. Mana boleh ya? Kata kita beriman, maka Allah akan uji kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu dengar, orang baik, kenapa orang baik lagi banyak ujian? Kenapa orang baik banyak diuji? Dulu dia masa dia nakal, masa belum hijrah lah ya, dia okey aja, sehat, lumayan. Tapi bila dia dah nak jadi baik, dia transform, ya, dia berhijrah, maka dia dapat ujian demi ujian. Kenapa Allah uji? Nabi menjelaskan yang maksudnya, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So rupanya Allah uji sebab dia sayang. Allah nak dengar kita merintih, memohon, meminta, ya, dan berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Itu satu sebab kenapa Allah uji kita hidup untuk diuji ni. Yang keduanya, mana mungkin kita nak dapat kekuatan kalau kita tak diuji. Kanak-kanak pun ada ujian, ada exam, ya. Bila tak apa belajar bersilat, diuji, ya. Kita ambil taekwondo untuk dapat telinga putih, kuning, biru, coklat, hitam, ya. Ada ujian demi ujian untuk apa? Naik martabat. Jadi Allah beri kita ujian untuk menaikkan maqam diri kita. Nak beri kita kekuatan, dan of course, ya, Allah beri kita ujian untuk mencuci dosa-dosa kita. Tidak akan sia-sia seseorang hamba tu walaupun tertusuk duri kat kaki, kata Nabi, ya. Tercucuk duri kat kaki kita, ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang diampunkan. Ya, jadi Allah kafarahkan dosa kita dengan ujian demi ujian, ya. Dan satu lagi, rupanya Allah kata tu berikan kita ujian untuk tinggalkan kebijaksanaan kita. Ya, sebab pengalaman akan mendidik manusia menjadi bijaksana. Dan pengalaman inilah dengan ujian, dengan situasi, dengan kes, dengan isu, ya, dengan keadaan, ya, dengan trauma, dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Allah nak berikan kebijaksanaan dengan ujian, ya. Dan juga Allah beri kita ujian untuk melihat adakah kita orang yang bersyukur. Ya, sebenarnya. So, bila Tok Abah selalu cakap pada orang, Allah uji kita untuk mencantikkan hidup kita, orang pun buka mata, lain macam, terbeliak, kadang terlopong, kata, macam giling kepala. Takkanlah Allah uji kita, bagi kita mihnah ataupun benda yang negatif, sebab nak lengkapkan hidup kita, nak cantikkan hidup kita. Kalau malam saja tak ada siang, seronok tak? Kalau siang saja tak ada malam, okey tak? Yeah? Kalau hujan saja tak ada teduh, okey tak? Jadi ada malam, ada siang, ada hujan, ada reda, ada lelaki, ada perempuan, ada sakit, ada sihat. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dia melengkapkan hidup kita. Ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, baru cantik hidup kita. Jadi Allah berikan kita ujian untuk melengkapkan, mencantikkan, menyempurnakan kehidupan kita, kalau kita orang yang berfikir. Okey? Dan lagipun adik-adik, anak-anak, para pendengar yang Tuan Abah kasihi, kita ni kan hamba, dan hamba memang layak diuji, ya. Dan Allah bila nak bagi kebaikan pada hambanya, hambanya akan diuji. Dan Allah bila ambil sesuatu daripada hambanya, Allah tak akan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang semua tahu, dengan yang lebih baik. Kita ni pun pinjaman dari Allah, ya. Jadi kita pun akan sedar dan insaf bila diuji. Dah terantuk, baru tengadah. So, jom adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sedar diri, cepat insaf, cepat bersyukur, agar Allah tak perlulah nak menguji kita, ya, ujian demi ujian. Bila tak sedar-sedar, artinya Allah akan terus uji untuk kita dapat kesedaran. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam. Spektra 912 warnai harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Mental.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

26 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Odah telah menghiburkan anda dengan sebuah lagu yang berjudul Gelanggang Rasa. Jadi arena gelanggang kita baru saja dibuka untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Ya, untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, dengarkan melalui Facebook kita, ya. Follow, like dan juga share page Sri Aman FM untuk Facebooknya, dan menerusi aplikasi RTM Click, portal radio RTM, radio online, dan dengarkan juga melalui TikTok Live, ya. Atau di mana-mana juga kita orang dapat mendengar siaran Sri Aman FM pagi tu, khususnya untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Cari aja. Frekuensi tu dah daripada. InsyaAllah kita orang akan dapat dengar sepanjang kita ke udara, ya. 3 jam untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Dan Amy akan terus menemani kita orang sampai ke penghujungnya. Sajian hiburan serta informasi akan kita muatkan, ya, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, kembali bertenaga. Ada yang baru saja selesai bercuti, selesai juga off day-nya. Alhamdulillah, atau orang tidak merehatkan minda, healing masing-masing, ya. Tok, kita teruskan kerja kita, ya, seperti biasa di pejabat masing-masing, ya. Okey, seketika selepas satu pilihan kelak, kita akan kongsikan bersama ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ya, untuk hari itu yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, ini persembahan daripada Hel Husaini dan Mimi Fly, baru daripada kedua-duanya, gabungan yang cukup mantap. Ini gabungan sulung, ya, pertama kali digandingkan menerusi lagu Garah. Okey, kita dengar bersama.

Okey, dari mana hendak ke mana? Sebelum hendak ke mana-mana, ke destinasi yang hendak anda tujui, elok rasanya kita tinjau dahulu lah keadaan cuaca bersama dengan pihak Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Yang kongsi maklumat ini kepada semua pendengar di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong. Untuk hari itu, okay, Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian pada sebelah pagi itu diramalkan siap ada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kelak diramalkan berlakunya tiada hujan ya. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan untuk keadaan angin pula, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 sampai 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Cawangan Kuching yang menyediakan perkongsian informasi mengenai ramalan cuaca itu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi maklumlah dengan apa yang dikongsikan bersama oleh pihak Met Malaysia berkenaan dengan keadaan cuaca kita ya di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong. Baik, terbayang-bayang wajahmu untuk pilihan kita yang seterusnya, Noraliza Yusof ya. Jadi itu kiranya lagu yang boleh mengingatkan kita mengenai kenangan lalu ya. Mungkin ada kakak, pakcik, makcik. Okey, selamat pagi, selamat bersarapan, selamat bersama di Sri Aman FM. Terus mendengar kita di RTM, teman setia anda.

0: 5 MHz.
1: Oh, adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Aman FM 89.5 MHz asane. Jo, buka radio kita dengar. Jo.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan.

dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Megahertz.
1: Baik, sebab kita menghibur adik kakak, kita teruskan dengan perkongsian maklumat semasa. Ya. Ini berkenaan dengan berkaitan dengan cerubu juga, ya. Iaitu sekolah bawah Seliaan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu ditutup sementara pada hari itu, ya. Ini berikutan cerbu, ya, berlakunya cerbu. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, keputusan tersebut dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara yang direkodkan setakat pukul 2 petang semalam. Ya. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan dengan peruntukan seperti yang terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016. Garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016, ya. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana dibenarkan untuk melaksanakan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU melebihi 150, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan juga keselamatan murid, ya. Okey, keselamatan para pelajar. Dan setakat pukul 2 petang kemarin, ketiga-tiga kawasan berkenaan mencatat bacaan IPU pada kategori tidak sihat. Walau bagaimanapun, pentaksiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dan ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6 akan diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Makluman dan arahan lanjut berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan tersebut boleh dirujuk melalui laman Facebook rasmi JPN Sarawak, ya. Itu mengenai sekolah bawah Seliaan PBD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu ditutup sementara pada hari ini, ya, pada hari itu. Berikutan akibat cerbu, ya, ditutup sementara itu. Sebagai maklumat untuk semualah, ya. Jadi adik-adik kita dengan pelaksanaan apa tu PDPR, ya. Dan jangan lupa adik kakak, ya. Kita akan menyiarkan rancangan Loyang Muda kita 10.30 pagi kelak, ya. Lebih kurang setengah jam lebih lagi. Kalau macam, ya, kita nak teruskan hiburan, ya, sampai kita selitkan dengan informasi terkini, ya, dan juga informasi yang lain dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, rakan-rakan Facebook kita, teruskan dengan kiriman ataupun titipan ucapan serta komen kita orang di Facebook Sri Aman FM, dan semua kita orang menghantar. Pastikan anda like dan juga share, follow page Facebook Sri Aman FM, ya. Setiap hari, setiap kali kita bersangan, kita orang boleh like, share, follow page Sri Aman FM tu. Tanda sokongan padu kita orang lah, ya, bersama Sri Aman FM. Dan seketika kelak 10 pagi kita akan ke National FM untuk mengikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam dunia 10 pagi, dan kita akan jumpa lagi selepas, ya, untuk jam yang kedua. Baik, ini persembahan daripada Biduan Wanita Negara kita, Siti Situ, Sana Sini, Sri Aman FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Okey. Ah, itu dia. Persembahan nyanyian daripada Sisi Iman dengan Cinta Seadanya. Jangan kita dengar lagunya tak nak. Selalunya ngembak lagu yang berentak rancak dengan lagu yang popularnya dulu. Masih dengan mari lagu bebas. Okey, waktu kini itu 10:22 minit pagi. Jadi macam ni. Untuk jam yang kedua masih lagi bersama di Sui Aman FM. Masih. Kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari kelak, ya. Sampai kita orang berserapan, ya, mula kerja masing-masing. Sikitlah kerja apapun, ya, tugasan yang kita orang mula, sikit ke banyak ke kerja juga, ya. Jadi pastikan kita orang rasa terhibur, ya. Terhibur dengan apa tugasan kita orang, terhibur juga dengan apa siaran kita itu, ya, segmen kita, sebab lebih kurang 8 minit hajat lagi kita akan teruskan dengan rancangan lawyer menu kita. Kenapa nak dilawyer oleh ni tu Ano dengan Azi? Jadi kita akan sama-sama dengar. Tapi sebelumnya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan latihan tembak, ya. Latihan menembak di adakan di Lapang Sasar, ya. Batalion 23 PGA Seri Aman yang telah bermula pada 12 Oktober yang lepas sehinggalah 23 Oktober 2026 kelak, ya. Jadi kepada semua orang awam khususnya penduduk setempat, maklum dengan siaran apa kata orang tu, informasi mengenai latihan menembak tu, dan berhati-hatilah semasa melalui kawasan sekitar Lapang Sasar, dan juga aktiviti memburu serta mencari kawasan hutan dan adalah dilarang, ya, untuk berada di sekitar kawasan berdekatan Lapang Sasar. Jadi kini itu masih lagi diadakan, dilaksanakan latihan menembak, ya, di Lapang Sasar Batalion ke-23 PGA. Sebenarnya akan berakhir pada 23 Oktober 2026. Ya, jadi masyarakat yang berada di sekitarnya dan kepada semua, ya, mungkin ada yang berapa jelas makluman tu, tolong sampaikan pesanan, ya, kepada mereka yang berkenaan, ya, yang tinggal berdekatan, supaya melalui kawasan sekitar Lapang Sasar hendaklah berhati-hati. Aktiviti apa kata orang tu, nak mula aktiviti memburu ataupun nak cari dak sayur di kawasan hutan ni ke apa, memboleh ibu dulu, ya. Jadi kita orang dilarang untuk berada di sekitar kawasan berdekatan Lapang Sasar, ya. Okey, itu yang kita kongsikan bersama daripada pegawai pemerintah Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM Seri Aman, ya. Jadi itu yang kita yang kita muatkan dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM, ya. Okey, untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, seterusnya kita nak dengarkan bersama juga lagu daripada Dewa 19 dengan Dewi. Selepas ia, kita bersama dalam rancangan Loya Mono Kita.

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Menuh Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Hai, paduhal 1 Oktober ya Tik, Hari Warga Emas Sarawak. Mun si di tangga kalender tu Tik eh, lalu lah ku si tahu bila harinya Tik ko, ya Allah.
2: Oh Zi, napa ditilit-tilit ya? Gagona jua.
1: Eh no, si to tetangga kalender tu Tik no. Si berasa kita tu dah masuk pertengahan bulan Oktober no. Paduhal Tik eh, 1 Oktober ya Tik. Paduhal sambutan Hari Warga Emas Sarawak 2026 no.
2: Oh, paduhal.
1: Oh.
2: Mun macam ya Zi, nak ngucap selamat Hari Warga Emas Sarawak untuk tahun tu Zi kepada semua warga emas di negeri Sarawak tu.
1: Oh, menai no. Hari tu adalah untuk kita mengenang semula insan-insan yang lebih banyak pengalamannya, yang berkorban untuk keluarga, berjuang dengan semangat yang cukup tinggi untuk membesarkan keluarga serta apa yang kita tangga kini tu lah. Dengan meletakkan Sarawak sebagai asas kesejahteraan yang kita nikmati dari dulu sampai lah kini tu.
2: Benar-benar.
1: Macam kemajuan Sarawak kita kini tu no. Si ngira lah golongan muda atau yang lebih dewasa.
2: Memang benar ya Zi. Mun kita amati benar-benar besar peranan si Datuk sebenarnya Zi. Warga emas tu bermaksud individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Si Datuk memain peranan penting Zi dan terus relevan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
1: Untuk makluman kita jua lah no. Kategori warga emas tu nonya macam tu.
2: Macam ni.
1: Kategori umur warga emas lazimnya dibahagikan kepada 3 peringkat utama. Ngikut apa nak dipadah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Berumur 60 hingga 69 tahun, si Datuk kategori young old kata orang, muda tua. Mana-mana warga emas berumur 70 hingga 79 tahun ya. Si Datuk dikategorikan di pertengahan tua. Mid old kata WHO tu. Sementara yang berumur 80 tahun dan ke atas, si Datuk adalah kategori sangat tua, old-old.
2: Nak nambah juga kami tu Zi. Untuk bahagian peranan si Datuk warga emas tu Zi. Peranan utama warga emas ya Zi, sebagai sumber ilmu, kemahiran dan pengalaman. Warga emas tu Zi menyimpan khazanah sebenarnya Zi. Khazanah pengetahuan, pengalaman hidup serta kemahiran tradisional yang boleh diturun kepada generasi muda.
1: Benar.
2: Selain ya Zi, si Datuk pembimbing dan penasihat keluarga. Sidaknya menjadi tempat rujukan utama, memberi pandangan, nasihat serta mendidik anak, menantu atau cucu berkenaan dengan nilai moral, agama serta adat resam Zi. Lepas ya, sidak tu juga penyumbang ekonomi dan sosial. Rami warga emas yang masih sihat terus aktif bekerja Zi.
1: Benar.
2: Terlibat dalam aktiviti sukarelawan, komuniti atau pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Si Datuk juga Zi pemelihara keharmonian keluarga Zi. Kehadiran warga emas dalam sesebuah institusi keluarga mengukuhkan kasih sayang, ikatan kekeluargaan serta memastikan kesinambungan generasi. Pas ya last kali Zi, si Datuk sebagai ejen integrasi antara generasi melalui dasar seperti dasar warga emas negara, membantu menyatukan perbezaan pandangan antara golongan muda dan tua dalam arus pemodenan.
1: Benar, Eno. Yalah, Eno. Kita langgar jua. Oh. Antara kelebihan yang disediakan kepada warga emas tu. Dari sudut kemudahan dengan bantuan utama di Malaysia. Ni ada tiga, Eno. Yang pertama, bantuan warga emas. BWE. Bantuan kewangan tu sebanyak RM600 sebulan. Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi bagi yang memenuhi syarat tajaklah. Manakala yang kedua, Pusat Aktiviti Warga Emas, PAWEI. Itu adalah tempat sokongan sosial dan aktiviti komuniti di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Manakala bantuan yang ketiga, pelepasan cukai. Pelepasan cukai pendapatan tu untuk perbelanjaan perubatan ibu bapa melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN.
2: Ya, antara pelbagai kemudahan dinikmati Razio. Dak diskaun dan skim bantuan khas daripada kerajaan sebagai penghargaan atas sumbangan sidaknya. Ada tiga kemudahannya juga, Gizi. Pertama, kesihatan dan perubatan. Nak tu sidaknya diberi rawatan percuma. Rawatan asas dan ubat-ubatan di klinik kesihatan serta hospital kerajaan biasanya percuma atau diberi kadar diskaun yang sangat rendah.
1: Ya, sini nak boleh.
2: Lepas ya, Zee. Keduanya, Zee, untuk pengangkutan awam sidaknya diberi diskaun, Zee.
1: Ya, sini nak boleh ya.
2: Lepas ya, Zee, diskaun pasport pun untuk pembaharuan pasport antarabangsa. Lepas ya, tempat rekreasi ada juga potongannya, Zee. Harga tiket masuk ke tempat ya untuk tarikan awam dan lokasi rekreasi tertentu aja.
1: Ya, banyak juga duhal no. Antara kemudahan nak disedia pakai sidak warga emas tu no.
2: Yalah, Teh.
1: Ya, beruntung warga emas rakyat Malaysia kita tu.
2: Yalah, Alhamdulillah.
1: Apa-apa pun, terima kasihlah kepada semua warga emas atas segala jasa, pengorbanan daknya, curahan kasih sayang, serta kebijaksanaan yang menjadi asas dan inspirasi dalam membentuk keluarga kita, masyarakat kita serta negara kita, Malaysia.
2: Benar ya, Zee. Semoga usia yang dikurniakan terus dipenuhi kesihatan,
1: amin,
2: ketenangan, kasih sayang serta penghormatan.
1: Betul.
2: Semoga setiap warga emas, insan yang kita kasihi, untuk terus menjadi tempat kita untuk mendapatkan nasihat.
1: Betul.
2: Mengenali akar budaya, memahami erti sebenar sebuah keluarga serta masyarakat yang bersatu. Betul, Sik Zee?
1: Betul, ya, no. Bah, apa-apa pun, no.
3: Selamat Hari Warga Emas Sarawak 2026.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngisi Abang FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengarlah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Siaman FM.

Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

Baik, masih lagi bersama dalam Spektra 9.12 Wanai Harimu. Waktu kini itu sudah 10.48 minit pagi, jam yang kedua ya. Baik, untuk bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak untuk hari itu 14 Oktober 2026 setakat pukul 10 pagi. Jadi Seri Aman masih lagi dalam paras tidak sihat ya, 138, dan Serian 151, dan Samarahan, Kuching, Serike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang dalam tahap sederhana ya. Perkongsian kita mengenai bacaan IPU, Indeks Pencemar Udara di Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi ya, untuk makluman semua. Jadi bila dah keadaan bercubur macam tu, macam biasa, bila perlu boleh keluarlah ya, menggunakan penutup mulut dan hidung ya. Dan cerbu yang apa kata orang tu, membahayakan kita juga biar kita berada dalam rumah ya. Jadi jangan lupa minum air kosong ya, minum air kosong secukupnya. Jaga kesihatan masing-masing ya. Bila perlu kita orang boleh keluar untuk urusan yang penting, jangan lupa embak ataupun pakailah mask ya, penutup mulut dan hidung ya, sebagai langkah perlindungan kita orang bila berada di luar ya. Okey, apa yang seterusnya? Amy nak bacakan apa komen dan titipan ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Saya ingat sikit saya situ Nananga. Apa komen kita orang di Facebook si Aman FM. Okey. Amy bacakan satu persatulah ha. Okey, Agnesina Robin pagi tu mengucapkan selamat pagi. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Nak kita siarkan lagu nyanyian dari Fauzia Latif, Putera Tailayu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Terima kasih Agnesina Robin ya. Okey, Sabi Baji mengucapkan good morning. Good morning ya. Okey, selamat pagi untuk Sabi. Asfian Mahyus, assalamualaikum. Salam pagi ceria, selamat pagi sahabat di Sri Aman FM. Di mana juga berada, ceria, bahagia pagi. Terima kasih, selamat bertugas. Robert Ganja Robert, selamat pagi, selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga ceria selalu. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu, panas cuaca di Sepauh pagi ini. Ujoh Chaung mengucapkan selamat pagi. Terima kasih Ujoh. Dan Belainke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Selamat bertugas daripada David Ikom ya. Dari Saratok. Sentiasa selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca baik di Saratok. Terima kasih. Syukur alhamdulillah ya, keadaan cuaca di Saratok dalam keadaan bagus ya, memudahkan kerja-kerja kita orang lah ya, dipermudahkan ya. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bertugas di Konti Menerusi Spektra 9.12 Seri Aman FM. Cuaca di Serikir cerah pagi tu, salam ceria buat semua. Bodimu yang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Mendong cuaca kami di Engkelili sekarang katanya. Keadaan di Engkelili mendong ya.
Terima kasih Brodi Muyang. Dan berikutnya Mary Nantar, rakan kita yang seterusnya. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat. Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Kapit. Kita siarkan lagu nyanyian daripada Spoon, Rindu Serindunya. Buat hiburan semua rakan-rakan peminat setia Spirit Aman FM. Rakan Facebook, WhatsApp, di mana juga berada. Terima kasih. Ramli Lee pun bersama kita. Assalamualaikum. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Suria Aman FM. Cuaca di Sibuk, Sarawak, panas, bercerbu. Okey, Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria pagi Rabu, terima kasih. Okey, Pantak Cak, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi warga Suria Aman, semoga ceria-ceria selalu. Pantak Cak tu nya dari Miri ya. Okey. Ujoh Cawang pun nya beri pesanan juga nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Datuk Zainal Zain Kemelut di Marokasi. Untuk rakan-rakan Facebook dan juga TikTok, semoga terhibur. Cuaca panas di Sabah. Terima kasih. Okey. Rita Philip. Hai orang Siaman, salam dari saya di Kapit, ceria selalu. Orang Siaman, Rita Philip nunggah kita orang. Orang Semanggang dia tunggahnya. Satu Semanggang kenal kan ya. Okey, terima kasih banyak Rita Philip. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain. Jangan lupa like, share, follow IG. Follow juga Facebook Siaman FM ya. Setiap kali kita bersiaran tu. Baik, selesai untuk komen dan juga ucapan daripada semua rakan-rakan kita, rakan Facebook. Terima kasih atas perhatian anda semua. Teruskan bersama di Sri Aman FM. Baik, Aish Farish. Ya, nama penyanyi. Lagunya selepas tu, Aku Rindu, Kamu Rindu. Baik, dengarkan bersama Sri Aman FM.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Rindu ku tunggu. Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.

pelbagai genre ya. 11:16 minit pagi, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Amy masih lagi menemani kita orang untuk pertemuan tu sampai pukul 12:30 hari bermula 9 pagi tadi. Dan 11:45 kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu. Ya, untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya. Bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey. Apa yang kita kongsikan lagi untuk berkaitan dengan Hari Sukan Negara. Jadi temubual pun telah pun dipolah di Sri Aman FM bersama dengan pegawai yang terlibat ya. Jadi Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sri Aman, sebenarnya aktiviti telah bermula pada 1 Oktober yang lepas dan akan berakhir pada 18 Oktober 2026 ya. Jadi hari Sabtu tu ya, banyak aktiviti menarik yang akan dilaksanakan bertempat di stadium tertutup Kompleks Sukan Seri Aman ya, bermula 7 pagi. Antara aktivitinya macam-macam ya. Senam Aerobik Malaysia aktif, ada jog brisk walk madani ya. Dan juga aktiviti-aktiviti yang lain yang menyihatkan ya. Nak turut serta boleh. Jom sama-sama kita meriahkan Hari Sukan Negara tu untuk tahun 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Bersama-sama lah ya. Kita menjadi apa kata orang te, insan yang sihat ya. Sihat tubuh badan, cergas minda ya. Pada harinya dengan menyertai apa jua aktiviti program yang disediakan khusus kepada para pengunjung. Pakai pakaian sukan ya, pakaian persesuaian. Nah, masukkan tu ni mesti ada baju yang persesuaian ya. Kasut sukan, bahasa kita lah, bahasa kasut sukan pakai. Biasanya baju t-shirt, mana yang suka pakai berlengan panjang pakai aja ya. Jadi itu peluang kita bersama mak keluarga, kawan-kawan kita semua untuk menyertai kira macam aktiviti ada ya. mungkin sama tu kita dalam rumah aja, jadi sikit salah kita keluar ke stadium tertutup ya, Kompleks Sukan Seri Aman, untuk sama untuk tamanya salah satu aktiviti yang boleh menyebabkan kita tu berpeluh seketika ya. Setailah senam hobinya brisk walk, jalan kaki tu, aktiviti jalan kaki juga ya. Bagus ya. Okey, jangan lepaskan peluang lah untuk keemasan sebenarnya masa kita orang dengan aktiviti yang sangat berfaedah, yang bermanfaat untuk semua, untuk ahli keluarga, untuk teman-teman ya. Sertailah, jangan nak disertai, rugi singekot ya. Okey, kita berjumpa lagi. Ini persembahan daripada siapa? Banyak lagu tu sebenarnya. Saya nak apa memenuhi permintaan kita orang, kadang dapat dua kadang-kadang dapat dua yang ngikut ni lah ya. Macam ni apa kata orang, tip playlist yang kita sediakan untuk hari tu ya. Jadi cita rasa tu berbeza-beza, golongan dewasanya, golongan belianya, anak-anak muda. Jadi untuk pilihan seterusnya kita dengarkan lagu daripada Zaman Ni dengan Tambatan Hati. Sri Aman FM.

Bercerai kasih dalam tiada. Seribu tahun kembali.

cukup sampai di situ aja pertemuan kita hari itu dalam Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Dan sebab itu kita orang akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Terima kasih semua. Jumpa lagi hari Sabtu dengan apa hari Minggu tu. Amy akan terus menemani kita orang. Ini dia Aina Abdul dengan Sadis. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan di

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambun. Bawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang adaga pengerja pengawak Tilandia endang nyadi batang perkara besai ke diatur Perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadaga modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawak ekonomi Jemaah Hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempak pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia engau penau. Yang madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Yang madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar. Penglandia berjaku, nyadi tuai, landia berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggau sebengkah company Ari Menua China. Tujuh gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benua ngemansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tingenak perengkau ke digenak ngagak chip bak X-Fab sama jaya. Kalai tuk meh atur oleh negap ke menua Sarawak bak pemansang industri semiconductor tik berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke Diwan 82 itik pintu ruang bilik bak sitak kawasan negeri Dun Ngemah disadang dekan rumah kuasa karan. Ada projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu ialah. Sapi Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki madaka projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah bak tahun 2027. Ia maksud ke penerang pasal perkara tu lebuh nyawa tanya kaban Kawasan Negeri Adun Sitak Ngemah Anyi Jana berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus RM13.1 juta. Pansiak berkawal ngau langgur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Bak awam Dun Sarawak ia madah ke perintah besai dia tu benung berarti ke hasil pansiaknya nyungkawum menua ke di tengah ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benung dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti madaka projeknya kebungkus RM14.8 juta disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 1997 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu ngena belanja lebih kurang RM4 juta. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Terima kasih guys semua kita ke hari mengkau bergelenggau kami buat YFM dan yang bakal selama ni tiap hari tiga dia kita dekat bergelenggau YFM Sri Aman bawa ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih ya, guys DJ Nancy Tamuam buat YFM Kucing.
3: Begulai ngau kami, Pak Lelah Tengah Hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Ya, selamat datang hari peringat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Jadi, sarito nyari 3/14/2010 tahun 2026. Jadi, berengkari dia tu peningat kita dekat terus mulai ke aku bawa ngelah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Lebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benar-benar yang ke kami. Awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YFM. Ngelih hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu bagi semua kita yang kita ke ningah ke kami. Radio, ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisa ningah ke kami. Ngena radio online. RTM klik .gov.my. Lalu piamka kita ke bisa ninga ke kami bak portal RTM. Piamka bisa medaku terus Ari Konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu piamka kita ke benuang hendinga ke kami ngena channel Astro 871. Mereka selamat tengah hari ngakai semua kita ke tengah hari itu. Ngarap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sari itu. Nama nak kini berita kita sari itu peninga. Udah matah kelengan kini. Udah ngintu diri sari itu. Tahu ke kitanya tadi benuang belelak bak rumah jam kedia tu sama belelang ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh buku lai lebih lagi lebih kita keningah ke kami bak awak ngelah tengah hari-hari YFM Masri Aman ke tengah hari tu ne. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu untuk peningah. Mai kita berperindang dulu ne sebelah hukum lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari YFM Masri Aman ngali hari tu. Oh.

Hello Korea, Majestika, Nuani, Naiko, di kenam rinang kita hari itu. Terima kasih yang kita ke agi mengkang pulang kami bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu. Jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu peninga. Bekas sama bacaan kecubah tu lagi. Nur aku dekat kunci ke berita kelebih kis kena ngenang sekedar di pengawak ke bisa diatur. Ya ke udah diatur, ngau ya ke dekat diatur di bagi menasri aman. Ya di betul kelimpah hari kita ke dekam ke ngelansa sekedar ya pengawak atau ke utai kenyadi di strata menua ya. Jadi ya kelimpah hari berkongsi ke berita muka peninga aku ngena kauliah muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu lagu kauliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam sana berat jago gerak ke bisa diterima kami bawa FM. Lalu ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ningga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai ba program seruan di kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita ba Facebook ke Setiaman FM ba program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami di Kuching hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku waktu sun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu. Lalu piam ga munyika aku ngarap ke semua kita ke sari itu sama gerai. Lalu piam ga besain dan pengarap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kesmina kita ke mendiang ke kami ba mengeri besai jatang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top dinga atau Siti lagu hari Ika Saiful Ching ngaling-ngaling.

Nyarinya ke Siti Lagi Maria Brangka Jarup lagu ke dipilih aku kena kumrindang kita ngelih hari itu Siti Lagu ke dikumaya sayau anda seramau nada kongau ya meh ne. Jadi lagunya tadi main jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari lagi terus mulai kami bawang lah tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku main kita berarti tau ke sebenarnya aku macam pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Aku dulu main kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalau penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia bahametamalaysia.gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari di Serata Sarawak tu peningan ya muak kelemah itu lagi bisa dia dan dekatnya di ribut ngau nitar jadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekatnya di bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya jadinya di Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas ke Duandur sekedar andur di Sri Aman lalu muak ke malam gaya hari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih mega di Betung nyau kat sama ngau di Sri Aman mega muak ke lemah itu lagi dia ada mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas sekedar andur di Betung lalu muak ke malam gaya hari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang mungkin kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu yang ke di Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya lalu berduduk hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedipegai upis pelajar pelilih menua Serian Seriaman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sari tu 14/10/2026 kita harap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sari tu nya ngarap ke sidak yang tak diasuh kita bermain baluar men eh lalu piamkan kita berarti ke bala pengajar harapan tajak panan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai malah anak kita anak berhati ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kan tes sekolahnya terbuka pagilah sida ya uliah terus nganjung kerja sekolah sida ya kadi break pengajar sida ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengar kita hari Sibu Inai Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Bakat Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngali hari tu. Nah.

Alegoria Marilinda Biline pakatunggu angus ngarap kaina satiem di sibu ngarap ke habis teninga kelagunya meh ananta banget nama tunggu mai dire nya baka garelu ya meh hanya kan ada jodoh ya bisa ke ora bukai ne ya. Oke, terima kasih yang kedua ini satiem bisa pulang kami bawa pemasu aman ngeli hari to ne. Jadi maca pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati anak Tom hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 bah hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan lebih lagi kita ke dia bah pasir Nangka Ulu Anap Tatau pia mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kaum Melayan ke dia banangak kelebu Tatau, nanga tekali Tatau, Sungai Setulan Tatau. Kaum Melayan ke dia bah Jalai Jepak Kuala Tatau pia mega kaum Melayan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua kaum Melayan lebih lagi kita kenglala candu anak Jabing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13/11/2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fusiau Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16/11/2026 ini yang agai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi yang aku cita pesan berat kalau isi pesan tu tadi peningga madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dan nadai kena 13/11/2026 lalu ni yang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku setiap hari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM. Lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati mega. Kalai pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida. Ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Chi tau ke Ina Upin. Udah nadai kena lemai 12/11/2026 bar rumah Apaya ianya John anak Ansu tau ke Apai Chi ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum Melayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia bas Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilik kablayan ke dia di Seratuak di Kuching, ngau di Separang Alai Nur Diau ya kena boleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John tau ke Chi tau ke Nai Upin udah nada ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kaum Melayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Chi tau ke ngakai rumah John anak Ansu Balurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14/11/2026 lalu dekat di Anjung kena 15/11/2026. Jadi kaum Melayan kita ke dekat nemu pasal pemati Niang Tracy anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga ba 019-887-3159 tau kangkai Spencer ba 014-332-7989 tau kangkai Apai Upin tau ke Lucky Chi ba 0198

6. Jadi pengawal suliatur kadiatur mengkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang emba anak daguah. Mbak anak dangoh ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mbak anak dangoh tu tau telefon terus dengan ke anak Yahweh tau ke Junai bak 013-577-9347 tau ke Jenny bak 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawah FM mayung ke pesan ke buka itu lagi ku macam cara berengah. Lalu biar kita bukanya kami bisa pesan berat ke dekat Kenataika Bawang La Tengah Riari YFM Sri Aman. Ada salah mega tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya lagu hari Josh jadi lagu Darah Baji. Kena merenang kita kali hari itu muka peningan . Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisu terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ itu ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke datai hari Celenggan Asun tau kainai Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi agak kita ke ngelalan yang laki ya. Yang nyanyi yang danster neburai. Kita dipindah datai dengan pengawal ngintu tau kentas sulit tani yang tu.

17/10 2026 ya nyari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang Tatau ya. Jadi pesan kita sulit tadi madah ke pengawal kita sulit dan yang dansen burai ke dekat diatur atau ke diintu kena 17/10/2026 hari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang Tatau ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bas Sungai Gudang Merudik Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bas Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung Sungai Malang Bakung Sungai Kelabit Bakung ke Melayan ke dia bas Sungai Buri Bakung Sungai Liam Bakung Sungai Tulang Bakung Sungai Lawang Bakuang, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kedia Baswainiah, Lambe Miri, Menyang Sedek, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau semua. Kabelayan ia akan nak boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan ngala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri yang anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage bekawal ngau pemati niang giri anak munap tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak 011-186-57-153 tahu kagai linet anak giri yang bak 019-904-5977. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisir jemaat kami bawah FM. Jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi. Terang didingan lebih gibah kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus semeniang ke lagu untuk peningah lagu ke bisir gak dipinta peningah kita ngali hari itu. Lagu dari Stella Philip, Bisik Jalai.

0: Ya, jadi nya ke Siti lagu Ria Gil bergawang di kena kumrindang kita ngelihat itu Siti lagu ke di kumbai ngiga pancar panas semalam pun eh di ni boleh panas maya malam hari. Awas mila lagu di ya kena merindang kita muka ngelihat hari itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau ayuh kita terus mengenai program ruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari hanya dia menyikir di semaya aku tadi aku nak bisa mai dua ikut temui datang ke konti wifi mega ngali hari itu peningga anak-anak nino kita peningga keranau kami tiga leban ranau kami tiga atau tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngalu ke temuai aku di kecubah tu ngalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Mm-hmm. Okey, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak anairan kita ninga jaku kami tiga atau bercampur lagi lama orang kan jadi temuai aku ngali hari itu tadi okay bas temuai sikonya video ha udahnya sikonya menyadai kita Melayu neh nang awak sedua yang ngau nak kau lihat meh jaku iban aku aku madah aku jaku iban sedua tahu nyawa aku jaku jamu campur nang jaja ngana jaku video neh
4: nah.
0: Okay, jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong
3: betul pejabat belia dan sukan bahagian betul Betong.
0: Okay, jadi hanya aku temui kedua aku jadi temui aku di kedua bang lalu kedua tu Cik Jojo
5: Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Oh, okay, hari Betong lah tadi tu.
5: Hari Betong tadi.
0: Tumu datang ni.
5: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke Sri Aman pia?
5: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Ya, jadi ya terima kasih yang kestua yang kuliah yang limpang ke rempuh kuliah aku kelebih lagi buat program ruai kita yang ngali hari itu ne. Laban tahun itu kita demo pengrami hari sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku manyuh nama tu tadi program ke dekat di atur kita. Jadi awak ke balap tinggal nemungan anak lagi kemanya kini hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke diatur di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
5: Okey. Mm-hmm. Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat diatur pada 17 Oktober 2027 ni tu kari 6 tu lah. Mm-hmm. Pak Dewan Panglima Rentap Betong. Awak. Ke hari jam 5.30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisa dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukaan dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
5: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Okay, kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga ke 14 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Uh-huh. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
4: ramai-ramai kita panggil orang
5: majlis perasmian.
4: Betul,
0: perasmian. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tau lah.
4: Betul.
0: Apa dewan?
4: Dewan Panglima Rentap, betul.
0: Okey, siapa perasmian VIP kita Maya Taila?
4: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey. Kita harap ke Premier pun boleh datang, Bapak.
4: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara atau diatur? Jadi minta setuai nerang kamu ke? Atau Cik Azira atau Cik Jojo, seorang setuai lah. Siapa boleh nerang kan, eh?
4: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ini sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur. Jadi program itu diatur 3 hari ini, ukai 17 hari bulan 10 saja. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
4: Betul.
0: Hari nama tu biasa beli ada sukan tu tadi. Jadi minta setuai berkongsi kan nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama bagi aktiviti ya. Cik Azira.
4: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
5: Di padang SMK St. Augustine, betul lah.
0: Kategori lelaki now atau
5: kategori lelaki aja, federal ngelaban state. Federal ngelaban state.
0: Okay.
4: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan masukanlah yang telah mendaftar.
0: Okay.
4: Ya. Selain itu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
5: Walking football tu dia nak tahu belana ya berjalan aja.
4: Betul.
5: Ya berjalan aja nak tahu belana.
4: Betul.
0: Pakai ni mainan lah.
5: Siapa kah nemu berkeni cara walking football tu oleh datai lah mainannya.
4: Awak. Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga Pejabat Pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepaklah, konsepnya melepaklah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi. Kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
0: Lepak yang memberi manfaat lah.
4: Yes, betul.
5: Ya, betul.
0: Okay, jadi Mayu, macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi?
5: Basic.
4: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
5: Sambung.
4: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewa Rentap. Kita berfokuskan di Dewa Rentap.
0: Okay. Sasaran apa yo? Sasaran sidak ya ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja ataupun berkeni ne? Mungkin bisa ungkup okay yo. Dengnya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur. Kati bisa namanya tadi untuk orangnya. Atau tadi Azira.
4: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
5: Kiranya hari anak miat sampai ke orang besar.
4: Betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Yes. Itu yeah. Untuk orang bertuang aja atau ke uliah orang bukai datai?
4: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
0: Okey, nanti makanya kagak kau ngawin lah. Mungkin kagaknya.
5: Boleh. Itu makluman DJ gak? Program to 17 ke hari sukan negara to 17 hari bulan to diadu serentak ke seluruh Sarawak, hari Kucian sampai ke Limbang. Betul. 17 hari bulan.
0: 17. Kami bersedia mantap pun bisa ne.
4: Betul. Bisa.
0: Tapi ya 17 apa aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah.
4: Senam aerobik. Nah. Senam aerobik. Betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Hilang lah mudah ne. Okey. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumor. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
5: Bisa sekedar program sidak ya dah ada publish. Jadi bisi kesidak ya rada register tumu nak QR city activity bisi QR yang po.
0: Okay.
5: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya hari Sukan Negara ke 17 bisi ke boleh walk in.
0: Boleh
5: walk in.
4: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan kita boleh walk in. Kita daftar terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakan apa ya adalah permainan baru, sukan baru. Kadang-kadang ya datangnya nama tu, nak boleh register dulu kan ya nangar dulu macam ni sukan ya.
5: Tahu mendak dulu.
4: Malu-malunya.
5: Tahu mendak dulu udahnya boleh cuba agak berkenan.
0: Awalnya dia hari sukan tu tadi, hari Sukan Negara tu tadi udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah, hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bakal ni ke sambutannya nanti bakal aerobitan ko kita nya lah 19 pasukan ketika kebuka bakal ni ko udah bisa register bakal main ball ya ka.
5: Udah bisa ke sidak sekedar register tapi sidaknya register laban pengawat tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya jadi penyampau ya ba NGO pula ni ke sidak ngatur ya badialah sidak nemu berapa itik sidak ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Okay. Jadi bak sasaran nanti bak medak kita bak cok ambil kebandingan lah Sarawak ku sayang. Kita mesti sasaran berapa ratus ribu orang datang ke setiap programnya. Jadi bak hari Sukan Negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau bak aktiviti dalam kadang tiga hari itu.
4: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
0: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
4: Iya betul, insyaAllah.
5: Aku tercapai.
0: Iya.
4: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
0: Okey, jadi ia ke penudi tu sebetul nama pengarap hati tu aku kan hanya tahu tadi nanti tidak ya bisa kangau buat program 33 program tu aktiviti sepanjang 3 hari tu. Bahkan ni aku tidak ya kan nombor penerang ke sila lagi bisa nombor telefon ke nombor bertanya atau ke bak media sosial bahkan ni
5: bak nanti sidak ke nemu ngau selek lagi sidak uliah ngelawak media ramah kami lah Facebook kami Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong Facebook kami lah.
4: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong kami ada poster-poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi sebab kami pun bekerjasama dengan NGO agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okay, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira harapan wan ngagai mesti mayu lebih ke bapak pengawal hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak di bagi mana betong.
4: Okay, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
5: Datang nyukong pengawal ngau aktiviti lah.
4: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Anuan Cik Jojo?
5: Sebenarnya siapa ke datang hari ni? Besi cabutan bertuah di je.
4: Betul.
5: Besi hadiah cabutan bertuah.
0: Nama apa ya sang?
5: Ke ditemu aku setakat tu besi motosikap, besi peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sidak belah sampah datai lah.
0: Okay. Bisa kita buka?
5: Siapa bala mayuah ke data ya, tidak ya ke parking kereta, bisi disedialah. Tidak mayuah uliah parking kereta, bak dua parking, bak komplek sukan, sepiak dewan tetapnya.
0: Besar parking dia, nah.
5: Besar parking dia. Ya, kan tidak parking bat di jalan nyu
0: ngempang rambukai.
5: Ngempang rambukai, enggak jadi, enggak begini. Jadi, bisi dah disedialah, dan bisi minta pembendar hari sidak majlis. Jadi, sidaknya uliah datai lah, ukai uliah datai. Uliah parking, bak, dua parking, bak komplek, sukan sepiak. Dewa rentap, ya.
0: Okay. Awah, jadi terima kasih agak sedua yang keuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Masri Aman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana yang kita dipasuk semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak. Temuka hati taniah yang kita dibetul laban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih amka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kita perambu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai seduai Cik Azira dan Cik Jojo. Ya, nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari ya, Kementerian Belia. Anang malu ke mana ke kami baru? Icak kita boleh mulai bertemu baru bak radio. Maka kasari tau, ne.
4: Okay.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih, RTM.
5: Selalu dengan nama jatuh ya, terubah yang medak mua. Dengan nama medak mua bari media, media rama jatuh. Itu lah keterubah yang medak.
0: Ya. Yeah. Oh, selalu dengar radio ne.
5: Selalu.
0: Terima kasih mayu-mayu.
5: Tamu ya nak nak kalah di pedal.
0: Sorry tamu tak ne. Okay, terima kasih Jojo leban visim kami yang ke kita bawa FM. Jadi ya peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengarih dari Upis Belia dan Sukan Betuang kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak ke diatur di Betuang berangkat hari 16 untuk angkai 18 hari 10 2026. Jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda Betuang lebuh maya tu ilah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga lihat itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu itu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu Tonggis tu lagu Dayang Bintang Mawat.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

E alla Gloria, Jessica Tima, la go, la ki, sikat, siti la go ka mayom ka di krindo ka peninga kita yang ngaliar itu, ngarap ka kita krindo ka la go di Jessica Tima nya tadi sama belam ka te perindang ngaliar itu, 32 minit lalu pukul 1 ngaliar hari, terus boleh aku bawa ngelat ngari, hari wife Mas Riaman Megak ngaliar itu peninga. Jadi nama tu tadi nguyang kai Facebook kita kali hari tu kasih apa sih dak 45 ikut ke bisa medak ku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari tu deh awak kasih dak ya lebih ke bersemangat disebut ni nama kali tu deh. Terima kasih kain wanju Nadi Alayang mereka sama tengah hari DJ Insin sampai jalan ke pengawak ku ya. Lalu terima kasih mengganggu peningan kita ke bernama Lucy Mentali minta tebah ke lagu sebarang je lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke wifi mengali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kuya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur magang ke tau ke berkening. Terima kasih mengganggu Inwanto James Pengiran pihak mengganggu James Anyau minta tebah ke lagu dari Eddie utai orang kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke WiFi gak ngali hari itu. Lalu pihak terima kasih yang ingin bantu Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iva Vincent Guni Speed Api bisa mega boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni kunya ne. Terima kasih kepada Edwin tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu ri Ricky L bulan gay ditujung ke semua orang mega ke benda-benda yang ke radio ngali hari itu ya. Peninga kita hari sibu luar sabli pan bisa ninggal ke komen terima kasih mayu-mayu ke semua bela kita Heleni Igo apa yang mega Michael David Protesi. Kenyak kau lebih lah. Cecilia Kumit Ujah Cawang Sapagi Tantari dan Mas Mira Sapagi Tone ngau peringat-peringat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ngau kita tinggal ke komen muka ngali hari itu terima kasih mayu-mayu harga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang diarimpu mengali hari itu merindang semua kita kepada benda yang ke YFM to still lagu Leo James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya la kori Madeline J lagu Bunga Jabai hau na lama main na aninga kalagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke teman tu tadi pula tau pula ke premu lebih lagi yang pala kita ke benar meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawal nga persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat diatur berengkah hari 26 nyentuh angka 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat diatur berengkah hari 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat diatur 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11. Lalu pihak muka peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh angka 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi tahun tu pemayung bala ni biar aku dah register Rempo ngambil persa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,807

40 sembilan ikut. Lalu piamka pemain yang palandur ngambil persatu di serata Malaysia ianya bisik 3,334 bengkah dur ya. Jadi penerang berkaul ngau perkara tu peningan bisik dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18/8/2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih baik kita ngambil sijil pelajaran Malaysia bertahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Megah ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawan dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke Persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Terapa Babas Malik.

Ialah ku adunya puakuari Olivia C. Okay, siti lagu ke berentak lubah tang nama tu tadi merindang hati ngali hari tu deh. Okay, jadi ya siti lagi ya pengrami ke bisa kak diatur tu pengrami di pusat inya regata Tanang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 untuk ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari Pusat ya. Jadi bak regata tu ilah 31 bengkah tim dekat berbuat ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusat 2026. Jadi ngarap ke Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke diau di Betuang pihak kita ke diau bak ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal data ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak itu ngarap ke yang kabisi lepas pengawak kini lebih banyak tu ilah anak-anak data yang ngakai pengurami Regata Tanah Sari Pusat 2026 ke dekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari dia pusat. Okey. Ya, jadi ya sebenarnya kita ya begulai bab program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku dulu mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM.

Ya, lagu dari Dato' Zamria Merah Kena Jaya Watu Bonuan. Lagu ke terubah di kena aku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi setiap lagu ke bisa dipindah peningan kita di Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agar kita ke agi mengkabulai aku ngalih hari itu. Jadi kita itu nyingkang agar program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu muka lagu ke udah dirintai kakurito di kenaku merinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tu tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahun merinang kita ya. Lapa mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan di kenang kita ke minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang Cubit-cubit Tanah Sayau. Steven Kanang tu kemarin bisa dibaik kami hemrinang mesemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sampai juara di ke 9 di Betung. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Ari Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Najati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betung HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu tiga cubah tu Ari Steven Kanang.

hari malam-malam ge rindu ning radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama kle mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kli apo rindu ning apati ning. Sidang ngalai sida anu namanya tidak bunijem ora lama mana magang. Ora kliak baru rindu ning.

Yalah gari Andrew kalau hati asai sayat sembilu hake 19 lalu kalau dua ngali hari hake bisa peluang dor kita yang nembah lagu-lagu lama kita ngali hari itu awak terima kasih hake peringat kaki muka mulai kita ba Facebook streaman FM makasih dah reach American piam ga poni punya terima kasih hoi poni bisa medak kami live apa Facebook ngali hari itu. Lalu piam ka terima kasih yang kainuan sami umpar ya lu sami umpi o jawah mai hari lu bantu ya balat major bo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jo dalam semua pengawal au jaga pengerai rempu sami lalu piam mega ziauli ya mana-mana lagu lama tebah nuan sarita DJ ya sampai lagi ke pengawal au terima kasih ya lalu piam ka peringat kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ri ya Christopher Carey sama tinggal kena Rina Drempo DJ ku ya. Udah ngiga nguji ngiga lagu sama tinggalnya pin tau kan ada ba playlist tau ka sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama to. Ari batoniah to ku ya salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap sibuti ku ya. Minta tebah ka lagu ari Rosdenya Tibiang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pulang kita juan layu ngeliar itu tajak panukai lagu tu sahti ngenan nuan tang ku ngarap ke lagu di Ros di Jati Biang tadi tau menggambri nanuan ngeliar itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa minta ada tebah kita lagu sunyi nadai nuan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua peningan wifi merupiah mega Udau Ansa ngeliar itu minta tebah ke lagu hari ini yang maika jemaat saya waku na ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngenaka boleh ngikak lagu bukai hari ini amai ke jemaat kena kumrena nuanto ngalih hari itu Udau Ansa ne. Okay, jadi nangasak hati peningan kita kerindu dengan ke lagu hari Christopher Carey lanuang kita terus mendiang ke lagu Darah ngalih hari itu.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dingaga program seruran dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian ne. Leka lagu tak ke lirik tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah. Ia mesti utai berkerti sin word lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku dari kalau tak diterima ya. 6 titik

Ya lagu hari ni yang makan jemaah lagu Laila. Amai ke Laila ni? Sebenarnya lagu jawab ni kan yang kita ke bernama Laila ni tadi. Ukai lagu kita atau kebenar ya ni? Sebenarnya lagu jawai. Kena merinang kita ke kemuka mulai waku meh. Bapak program seruan di kenang kita ke minggu tu ni. Jadi ya jam kita itu kebenar ya tadi peningan. Nyuka pukul 2:30 hari-hari tanah awak. Aku mai kita mendiang ke Siti dan lagu lama tu ni. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu tu. Itu lagu dari Antonio Chawi. Lagu ke nama tu tadi. Ngadiang balas tidak kino. Betul semua lagu tu lagu rindu megang. Lagu celum lias.

0: lagu hari Antonio Jawi, lagu Celomlis, lagu kepenuh dia dikenal kemerinang kita berprogram seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi betul baru berprogramnya baring jam ke sebaka minggu tu dinyelah. Kita terus nyingkang akai program ke penuh dia kita ngali hari tu. Program Terima Me Pesan.
1: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Berdengar terima kasih yang kita lagi boleh kami mengkang tengah hari itu. Kita kenyang kami semindah kebuka. Yang harap ke sama bijimat barantau jalai. Kita kenyang kangen itu hari pengadah hari itu. Sama hari pengadah yang kita lebih muka kita kangen itu. Yang ke hari itu hari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita bahagia meh hari itu. Okey, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peninga pak Facebook ya Streaman FM Mary and Tyen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah biar mereka enggak balam nyadik mereka aku ya basungai rebuh hundup batu lintang di Streaman. Enggak ujah aku pesan jaga pengerai selalu aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api amaga Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikis bulu betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu kau ya. Lalu api amaga Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu kau ya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala lebih lagi peningan wifi tuju mengangka yang tua ya di Perwan tu uliah DJ kau ya nebak aku lagu bisik gantinuan Ari Winnie Albert. Okay. Terima kasih mengangka yang tu Jimbai yang minta pasang kenal lagu Ari Wilson yang penian yang anak mayuh mata kau ya lagu lama tu ni nak sempat aku nebak kenal tu DJ Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine Namian Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapi atau DJ ku. Oh, terima kasih orang kapi dan berita kita wai. Lalu pihak muka Bantan kapi ngali hari itu hari julau ngatai kebesar rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal ku ya bas kayo aing kari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ucan dia ku ya pesan rindu-rindu selalu tajak lama mana bertemu lebih lagi yang kena manduk kuya sama jalan ke pengawak tucu macam anang kurang kuya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya kuya aku Sulan pun eh. Oke okay, terima kasih Sulan NPMK Raja nomor 2 bersama dengan Ari DJ Ari Taman Tungku Miri mana berita hari kami di Miri itu kuya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh Raja nomor 2. Lalu api yang kata Talap Linggi Yasmina Mreya sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang kata Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung gawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang mereka minta tebak lagu hari Bolbo Kamat ku atau Stanley kagak salangnya jadi DJ ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati balap peningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunganya Pinang. Ngarap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, ngarap ke sama belam kata perindang. Hari hari itu ne, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Oh. Okey, terima kasih angkai peningat-peningat kita yang kaki mengkam mulai kita ngali hari itu. Makasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empur Duan Siko. Kena merindang semua peningan. Ngarap ke sama terperindam kan. Ngali hari itu. Madah ke Rempu Bisik Medak live Facebook streaming FM. Terima kasih Mary Tukang. Lalu api yang megah Helen Manawal. Selamat ngali hari DJ ko ya. Minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang. Kena merindang semua peningan YFM ya. Okey, baru dah ditebah kita. Lalu api yang megah Rita pilih. Lihat tinggal kita hari kapit benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip na berita kita ora kapit ne. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari bunga yang merejas ku ya. Pihak muka sama Jalaika Pengawa minta tebahkan wan lagu ini yang Andrew Lantiang ku ya. Badung ngembuan hati cemburu kena merinan rempo. Terima kasih DJ Bunga yang Merejas. Nah, baca meh Bunga yang Merejas. Saya dah nyebut ke Bunga yang Merejas. Semarang ku ya diam. Okay. Lalu piham ke Jeffrey Jeff, Ari Batu Kawah Kucing, mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawak DJ. Minta tebakan lagu hari Aduna, aku tetap sayau. Di tujuan ke semua kawan Facebook, piham ke orang kelala, serta muka orang kemudian ke YFM Siaman tengah hari itu. Aku pemisah mendaan live tu DJ aku ya. Tujuan ke Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya. Nama berita nuan madek aku ya. Ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih. Kenuan tu Jeffrey Jeff si korip tinggal kena kalah tinggal nama tu tinggal ke komen ba Facebook Streaman FM ya. Lalu biar muka Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawal DJ panas sama kami dito DJ ku yang minta tebah kenua lagu anak baca-baca tuju angkai Petrus biar muka babak yo ngecip Roni ke kebenar kawak jam ke dia tu ngarap ke sidaya gerai selalu. Lalu biar muka anak kurang irup maya panas tau nama tak ke dirup ne. Okay, kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin. Ngau Nelson Nero, setiap lagu kami seminta dipindah dengan kita. Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca. Kita terus mendiang ke lagu tau.

lagu hari balbo kamat lagu jantang kadang ngatada kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul 3 ngali hari ngarap ke kita ada perinamah ni ngak ke lagu kepada yang mayuh lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dia pinta kita apa Facebook sama FM ngali hari tu ne. Okey, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook sama FM. Terima kasih yang kain wanto Salisha Ganyun. Hari pakan tu DJ KM tadi bahkan lagu ri Anthony Ego Anthony lagu Melika Pengrindu di

Banyi ini dia ke adunut apa dah si garap ke si daya terpinang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngake Nuri Chenwi yang minta tebah ke lagu Rigan yang asan sebar aja lagu di Kenaya Merinang semua ke benda-benda yang ke YFM Sri Aman ke ya. Lalu api amga Maria Asim minta tebah ke lagu Ketubah Beklalari Nancy Kadir Kena Merinang Derempu. Api amga sambil ngaga barang kerap tu DJ ku ya. Lalu terima kasih ngaga inuan tu Cats Catherine. Lepi amga Indo Kenawit Pan bisa ninga Komer Rono Manijar. Sapa lagi tu ni Richard Nui yang Michael Bungin minta tebah ke lagu Richard Lee Aku di Tempayak Kena Merinan Rempo. Terima kasih DJ. Lalu pemegah Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching bersama ngalihari DJ minta tebah ke lagu minta ambil pula dari Stewart Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajir ia akan berjual di tamu pasar semanggang dia ngarap ke semua barang akan dijual sidak ya campat laku habis dibeli orang sarito ya. Okay. Lalu pemka Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngalih hari itu. Okay. Hari ya pujut sungai aduan Mary panas kami itu DJ kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu pemka ini kumang mereka sampai jalan ke pengawal DJ ku ya panas semat kami di kapit tu minta bahkan dua lagu di tujuh ngagai bala ucok. Ya kumang piang gadian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi inai dian inai kumang gak balam nyade ya di tatau Sunny Johnny unduh ngarap ke semua sudah sampai gerai lebih lagi gagak akik kumang ke benung nama dia tau kau ya tau neh nanti kamu gagak ipar ya apa adian gak inai adian ya ke benung ngagak perau jam kriato po harap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan jadi nak rasa ya mega jam kita itu udah datai bamaya kita ke ngetulah nak lama ba awak ngelat ngari leban minggu nyela kita rekap temu baru ba awak ngelat ngari ya di wifi Mesri Aman mega jadi aku penudi itu peningat. Aku penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu Ari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujung guys semua. Kita ke udah mulai mengaku. Kini hari ke 12 tengah hari itu tadi. Bawang lah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya ke. Semuanya kita ke mulai 3 jam. Tu bisik salah sebut kini. Bisik nama tu tadi. Nak nyamai di dinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay. Bertemu baru kita ibu maya. Bukai. Upon laku, bye-bye.

0: Panda ngau gelombang angin setengan. Empat bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okay, Anggas, nyo lagu kedua nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengan dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okay, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat dengan ke kami. Beringkat hari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai nyawa aku Raja Spooking untuk ke RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bendur-bendur ke Bukai selama dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Pemegang dengan cara online RTM Klik, aplikasi RTM Klik, channel 1871, pemegang channel MyTV hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih juga ngagai pengelola program kami Ari YFM Siaman hanya Insin Kibuang. Kita mulai kita dalam segmen ngelat ngari YFM beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningai ke kami, terima kasih juga kita ke udah ningai ke kami, ke benua ningai ke kami jam kedai tu nangira di indoor kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke rumah panjai. Okay, kemudian kita ke bendun terba kereta berhentu jalan jam kereta ngarap ke sama jimat. Selamat datang bendur ke tujuh. Terima kasih alam pemilih kami Bawa FM jadi stesen pemerintah kita ke ngali hari itu. Okay, kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Embu Joy, lagu Dinyame.

Okey, ngarap ke kita udah terima ninya ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Temdin, lagu Mina Nuan Penawar. Lalu jam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM untuk kita baru ninya radio jam ke dia tu. Okey, nangiranya di Kuching kini di Serian serta Bandur Luar Kebukai, selamat ninya ke kami. Okey. Ya, jadi kita ke benar online buat Facebook megajam kira tepinya. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Kita tahu like dulu. Kita tahu follow dulu Facebook kami. YFM Iban. Kedanya kita tahu ninggal ke lagu peminta. Okey, pemegang ninggal ke pesan rindu hati. Buat Facebook kami. YFM Iban. Ambil ke bisi dua caku ke ngali hari itu. Okey, nyentuhkan ke pukul 6 lemah itu lagi. Okey. Ya, kita ke di rumah jam kini tu nyangkanya benar belalak kini. Okey, sehari tu yang tadi permisi kini atau ke off day kini sehari tu yang tadi nak kawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus ninya ke kami, terus segala sejalan ninya ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali tu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayeng ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus ninya ke kami YFM segala sejalan.

Oke, jadi yang tadi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Nda Midang. Oke, jadi berikutnya sudah kita berpindah ke lagu Nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke City Info Berita tu. Atau ngenang berkawal dengan program ke dikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua Kuching, siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi program tu benarnya ANMS tu dekat dia tu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 bulan 10 2026 menyari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayu sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawak tu ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawal merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisa mega pengawal merasa ngeli, bisa mega meri tucu vaksin influenza ungkup orang ke udah besar tuai teka warga emas tu belinya engkau ndak berbayar, bisa mega ujian HPV percuma teka ndak berbayar. Okey, udahnya bisa mega datur pekit bakar aerobikten, pekit nyura, pakit ke dikumbai snack sehat, pia mega nutri rest. Okey, ngau mega program kebuka BC quiz, pocket talk, bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang berkau ngau program ke dikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Kena ujung minggu tu bulan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Terima kasih bagi laban terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Secalai.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tadi, nuan tinduak tadi.
1: Nyak
2: kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya meh.
2: Enggak aku nemu peninduak nuan.
1: Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, terus gelas jalan yang kami hingga ke kami ngalih hari tudinya dalam segmen rentak ngelari. Okey, jadi pengelola program kami Menti Sigih udah nyanti ba arus telepon kita jam kita tu berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Haji, selamat
0: ngelari kepawa. Terima kasih. Oh, nunggu berita nuan.
1: Berita ada tempo mana tu hari kami di Kapit cukup panas sore itu aja. Kau rasa ya masa itu berdarat no boleh penyawah sepi kau no perlu tusuk lah mana. Tapi tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya? Ya. Nanti bakal kami di Kuching tu. Mereka aku ke Pansut tengah hari tu dek. Tahu di kumai panas. Tapi sih kita doanya bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di Kapit. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk ke petak kajiannya kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke jerebu petak kuning yang jadi udah hujan tu. Mana asal itu bisa bisa penampak aku kata.
0: Jadi pegerai je. Adrin pegerai mana? How?
1: Ya baik nih.
0: Okay, nanti terusnya berita rinduan di Kapit ya.
1: Ya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Apa yang kamu mari selamat ngalih hari. Asal bertemu baru buat berita Batang Rajang. Tajapan bisa lau mimi tangkuna kauliah mai ke peninga. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di Kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peninga. Nanti kita berarti ke bala nebiak sekolah atau bisa sekedar sekolah. Udah banyong ke buku teh Haji. Sebenarnya berasa ispek kuna. Ngu ambil me tahun tu pihak aku ne antek ku namanya bisa balan aku kata ya udah banyong ke buku tek udah nerima buat tahun baru deh pihak aku na pamanyo ujian tahun tentu ya bisa dari sekolah bisa megang atu yang majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC atau diterima kita dari sida sekolah SMK Kapit buat tahun 2026 ke dikangatu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dikadatu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau pelabur hari pukul 7 pagi ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi pengawal dari karya tu Pak Dewan Mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke ABC anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Drempo ngagai pengawal tu au ya nya siti mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dikangatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nya bekau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat itu ba rumah Nadiang nang Selentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali. Jadi pengawal tu dekat itu hari 6 tu 17 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi peninggal mayu kalai program ke BC dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawal sidak tu mereka antara dari petangguh dekat mereka dipecadi kalai sa digulu yang berhormat Dato' Weston Uka Anakumul hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Jadi nangkan kenyak mega sida ari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai hanya ke mega bisa jatuh dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 berita ke bukai tu peninga mayuh ngam mega ajis di YFM kalai agi anak baru bekau ngawa info hari hospital besar kita di Kapit ke madah ke klinik apakal hospital besar kita di Kapit ke bendung atau ke kedekat naik taraf klinik pakalnya pelabu hari 17 bulan 10 2026 reti hari 6 tu nya alai tentu ke kita ke bisa agak temu janji ngau klinik pakal yang kanya kita bisa nerima telefon kini, bisa nerima WhatsApp kini, mesej dari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisa diinsul ngakai hari bulan ke ditentu ke jadi nanti kita nerima nyak nang bakal selama apian tadi jadi itu dekat di pejalai ke nyentuk ke tembok alu dekat di padah ke baru nyemak kita bisik utai ke dekat tanya berkawo ngau lebagi temu janji kita ba klinik pakar bagi menua kita di kapit kita tahu batalipaun yang galu moto 084 796 333 084 796 333 sambung ngagai 273. Ianya info hari hospital besar kita di bagaimana kita di kapit berkawan dengan klinik pakal. Nyak meh haji sutai ke boleh dikunci ke aku ngau peningan banyak kita hari kami di kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya. Au lembari awak kami di kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu. Boleh baru nginuan dikunci di WFM. Terima kasih haji. Selamat jalan ke pengawal.
0: Bye-bye. Ya, okey, nyedinya benarnya pengelola program kami Menteri Sigi Ari Kapir sudah mai kita info ngau berita, okey. Ya, jadi benarnya terima kasih halaman terus segulas jalai terus ninga ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kita ninga ke lagu ke sekali itu, okey, lagu Ari Urai, lagu kedua beri nama Dilah Tanah, okey, terus ninga ke kami WFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ingat bola kaku mel kalak kaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak yang udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya tadi udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik pai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, jadi peninya ke sekali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info ari Dr. Siong Jing Jing ari upis veteriner bagi menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17/10/2026. Yang hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur bak nangga tahu. Okey, jadi program tu diatur mindah hari rumah ke rumah tu peningan mayu. Okey, jadi engkau kita kediau di nangga tahu. Sama bersedia meh nerima penatai sidak ke meritucu vaksin anti rabies semaya tu. Okey, udahnya kita kediau di data kakus sidak si datai kena 21 nyentuk ngake 23 hari bulan 10/2026. Enya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita kediau bak nangga tahu engau data kakus. Ngarap kita sama berarti ke info kebaru dikunci kaku ke lemah itu, okey. Di nangga tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17/10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23/10/2026. Program beri tujuh vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, ari upis veteriner bagi menua Bintulu dah berkongsi ke info ke lemah itu belengu kami bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu ari Mary Camilla ngau lagu tujuh mimpi. Dan sebelumnya kita dengar ke dulu lagu ari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Menjaga kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau menjaga kau jelu cah.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelu. Nanti di rumah. Kulai kawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik ya.
2: Entah kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Nggak jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti mana lanjut
3: lagi. Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke pilihan, pamit pangkiang na, dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kanun dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas enting kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuan bayi baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ok, day 21 si lagu kita by Genevieve Lenyap. Ok, mai jam kita ke day 21 pukul 4.35 minit lemai. Ok, selamat lemai semua. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Akhirnya hari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ke pukul 6 lemai itu lagi. Ok, jadi berdengar pukul 5 lemai, bakal selamat dur kami mai kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Berdengar pukul 5 setengah lemai, dur kita dengar ke program Randau Ruai. Berdengar pukul 6, mulai hingga pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi mari selamat lemai menuju semua belakang ban kita. Bala peringat kebisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Okey. Shasha Amanda, selamat pagi di JRB, selamat lemai. Madahkan diri hari sibu, minta main lagu hari Jacqueline John Yaman. Okey, nadai guna ngetanagi. Lagunya ada kena merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peninya YFM Iban ku ya. Thank you di Jarbi, mana hari kami di Sibu ku ya. Okey, udahnya Cindy Ann mesti komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Baduk Kiro hari Heli di kena merindang semua ke ngelala. Okey, udahnya BC nama tu Max Chaget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu lama Ari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu dikena merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh. Aku ya, terima kasih DJ YFM sama-sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Reward Rock di kena merindang Sita Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang di tujuh kaki semua belakaban Facebook kenala Mary Bo Martin, Emily Amy Richard, Mami Aba, Roy Kuang, Dublin Kebaja, serta Sita Kebukai meh, ngarap ke sama terperindang ninya ke Radio YFM. Okay, Peter tinggal ku jam, selamat lemai menuju Peter tingkau ku jam. Okey, nanti boleh minta main ke lagu Ari Ego Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikena merindah balakaban bakal sidak James Pangeran, KTJ, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, Emily Amy Richard, Putra Borneo, Indokinawi, Dublin Kaya Baja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel. Selamat ninya ke lagu Di Pinta Aku Kelemai Tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, udahnya Ellie Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan nampak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di by Winnie Albert di kena merindang kami serumah ba engke rebai anyut di tu ku ya, ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Margaret Unceng, selamat lemah di Jerajes dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di by Gwen di kena merindang Ricky Ribut and Desmond Jam Anyau. Bagian menuju Stema Stevi Selef, Amir Bo Martin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemah DJ, selamat jalan ke penyawa. Hujan, kami bajalai Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Josephine Jalin Nubai. Dikena merindang semua belakangan Facebook. Ngau semua bala petunggal meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berdanya. Hari Lina Bugis, selamat lemai DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa Yunuan Bakonti YFM Iban ke lemai itu. Hari Kota Masai Johor, nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latejua, Nyawa Agi Sangkung Petara, di kena merindan terimpu, Ngau semua orang ke ngelala, ke habis ini dengan radio jam ke dia tu gue. Ngarap ke kita semua, sama gerai belamanya aja DJ, terima kasih sama-sama. Okey, tu Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami ba supi baru wak pakan lemai tu nanti bisi jam lagi ya, minta main ke lagu Patah Tiang Sukung Ari Robert Nyalang di kena merindang semua geng lala ke lebagi balakaban Facebook. Ngarap kasih daya sama tu perindang meh kuat ninya YFM.
Okay, any tinggi, selamat lemai di Jerajes. Selamat jalan ke Mengawa. Celap gaya kami datang, bisi hujan. Kaya minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai. Di kena merindang bala nama tu. Grup Besti. Grup Kaban Setia enggak semua kengala. Ingat tanda saya waryaku ku ya. Terima kasih Mama Yudi DJ. Arbi sama-sama ini tinggi. Okay, sesilai kumis. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke Mengawa. Juni Ben menggap si komen tu. Selamat jalan ke Mengawa DJ. Gari kami diberi manah jam ke dia tu ku ya. Okay, jadinya sekedar komen ke bisi dianjung bala peringat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Center YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Pantau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan.

Okey, berdengar pukul 5:30 lemai bakal selama kita dengar ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita yang datai ba pengujung segmen kita nak atau ajak aku gulai kita ke lemai itu. Okey, halaman anda tu kita dengar ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: saya bas kuat mak sekolah lagi.
1: Upah saya memang bekal kopi ngawas saya naik baik dek. Nurun ke sekolah pagi itu. Nemu dah jabut. Nak ibu minta upah kebuka meh. Alah jumpa lagi dek. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni lah saya. Gampang ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Eh, Banuan. Naman tuka adanya. Maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sige ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesedan miak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek biar. Nabi mesti riba bakanya. Asal belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mabriak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat kenyit minta indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke indah jani memesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tintu kan tutup lapik. Udah meletnya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Asal ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Bisa ini pada porden. Nyumai buan tekai. Gulai daun cangkuk. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nah, Nuan. Nama dia nyoga gesah, Nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu dia banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang tadi banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tu rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyaukang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Besaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbo tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilap ke rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin dinuan. Kati kenyat tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribiliat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan untuk minuat. Nuh tergesek ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk. Makai kita serumah bak luai. Lagi. Sama lagi.
3: Bisa sangau bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin siku janik nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sampai kempur janik tu. Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu dini dia melayi nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak Gama jani tu asai ke kalak di pedak. Bisi abis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk jani aku tuai rumah.
1: Nai ama jani dek tu angau. Nai tu ma jani ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke jani dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu jani tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak. Nama bak belakang janinya, bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang bodoh dia. Nya tulis hanga tulis jawi, ngambil ke janinya mai kala aku ya. Bukai nan mu, kai je sanggau nya bisa sekolah. Sekilia aja, si sekolah jawi nya nulis pendiang janinya ngau tulis jawi.
3: Apa wantu bisi cap es badada janin to Sabrina sanggau. Patut di ngelala jani ia ke rumah. Nek hati kita tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau kelamang kunci yang hilang. Tuh ke jani ke bumbang usai. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama terma di sabak deh. Sapa keparainya.
0: Pernah di pegawal di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jalan dan untuk pagal. Pernah di jalan semua jauh lepas kena langgar kerita. Tuga jalan ke pemandu di kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tuga mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondoran ke belakang beri jani nyemakai. Okay.

0: kali petang kapan ni betul tanya
1: di tu pun satu gasangau di sangau nama gak pengawak di bangat jadi kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi nama di empu nyamri jani makai dah utai ke utai kemir kenyak pencari kemiak haru hatu sanggau sanggai ngebadu-badu perangai itu wih uji terjabutnya tergigit jani dolam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
0: kai namanya ya terumah pagi tadi ya ke pansut keluarkin tu kan nganyong aku ngagai sekulakin ngagai ben sekulakin laban kebisi sigo-sigo kebaru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincolnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamak tau setiap pagi nari kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumung meri janik makai nyobau sekau waktu dah tuai jarak kok ya nyobau jani ngai kecigonya nyiwama ngai ke stindit ya labuah kok ya ngai ke siom cigonya labuah stindit ya stindit tu dah ini kunya
2: kejulah amai tu jambuat ya kau kurun ada jangku mayu atau tuai rumah nama jani aku dah kena langga ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgahnya. Kilo janik dia tu 60 ringgit. Paling-paling janik tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Uka dek ke dibayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu di sangau.
2: Meh, kati tau bekerja minuan. Ulan ke munua janik aku nyak ngantak janik aku. Kati tau aku ke maya ulan ke ngantaknya. Pun sayang atua bergetuk minuan.
1: Aku madah ke desa ngau. Dik, kalak ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang ke ngelak jelu. Tupi sesegau bebelah jalai. Nyentuh ke ngasuh kereta orang belantak. Tau ke orang isidin bebelah jalai. Belantak jelu ke tupi kita yang sesegau belah jalai. Kalau ni ngak tanya deh. Nah, ingat ke deh lah. Ngai kena tanya semua tu. Belantak kena yang dia megang.
2: Bisa tu berkenyapian.
4: Nai, kati kena bisa dah ngau. Aku madah ke dek orang ke ditemu ngelak ke jelu tupik sidai sesegau nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas kereta api inyak perengkah pengangkut mensia mayu orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu nemu dah ngau nanti janik dek bisa 10 ikut sesegau mayanya udah dek bisa ke 5,000 hukum dek nyak nemu dek
1: nanti jelu nyak sesegau ngerusak utai tupik kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa ngau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya, ngai ke dina nemu RM250. Kasiko jelo RT gede nya nanti 10 iko kali nge 250 pikirannya kumai dina mayuanya di maya duit maya teh nyampau nya pen ngkasi mai jeung ka aku anak ka macam-macam ngundang
3: nya baru hukum mimit nya sangau nanti urang ngempu jane nanti urang ngempu jelo nya ditemu sengaja ngelepas ke jelo tupik sida lalu jelo tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak baka kami sedatu rumah petian tadi dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan ke tahu mai hukum jil 6 bulan tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2 sekali
1: bedau lagi ke bang lantak ke janinnya dulu tadi udah dibaik sila sepetak.

0: Nyok ini, nanti kes tu nyentuh ke besi orang berbadi, besai hukumnya sengau, ngai kedinan mu. Dia aku nggak suka dia berpikir-pikir aku tetu. Anang kak bermain ngau undang-undang. Ah, kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia, nanti orangnya berbadi, tadi ngantak jelu ketupi kita-kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
1: Apa nanti bekerja jabutnya masalah lah bayi aku ngelupa kejanetnya pagi tadi ni tahu nyalah kaku
2: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur asal di meri janet makai di ini kena hukum nanti di nanti duit jual aja masinya kena mayar nanti tak kecukup masinya. Nyati punya masuk ngakai kandang janiknya ngamik kurang nyual dehnya pamam kena nambah mimimimit pamam.
3: Ya betulnya apa cerita di nama temui kanyual kalinya ucau saya umay kejamik sangaunya karena betah lagi sikit sudah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu silak ke lak sesegau nentu ke ngacau ta jumpai orang ngamu juang ke kereta orang belantek nasihatnya nak berbadi berjalan alun nyalai balas kita ke bisik jelu tupai ucu anak ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah orang anak ngelak ke jelu kita lepas gaya jalan besai besai hukumnya ucuk ucuk ingat kisahnya ucuk buka pendian kita ucuk ngamika kita merti lagi kejel ngintuk kejelu tupi kita jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau nensi manggai jambut ngeluk rumah petiam melini liben banuan melati badi lumi nuat menikah mizi.

0: Kochi 101.3 MHz.
1: YFM, Gumai Sejanai.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau tudapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ungkup ya. Sehari itu, lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyo-manyo. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya. Kita bisi hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari. Rawi Charis, okey. Dara Bajik Tampun Puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabji mat Pak Jalan Alun. Likun ngagai palan ke dituju, sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tahu ke kita nyak Benung, ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjumat Pak Jalan Alun. Ingat belama pesan kami ke Tamat Simpang, Pansir dari Simpang beri signal Anang agak titan haram bak jalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa anggau pangan diri ke sama bertengah ke jalai alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelanggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diingin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau YFM.

0: FM mulai dari Peniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan, Ngau bintang mituan.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu untuk ke Sarito. Hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai itu boleh ngaku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci ku ngawalan peningat kita. Bak Hello Y Sibu, enyak pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wanturu ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempung ke tatian belanja lebih lagi bak pengawak berubat. Utai dikena nintiang aris serta utai ke dikena nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu enyak sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siko hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut terima bantu tu tahu ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke bekawul atau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebelah pukul 4.30 lemai. Kelimpah harinya megak tahu kena tadi kita agai pusat himat P212 bak rejam pak di tu lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report berubat ke pemadu baru serta foto state IC tidak keberubat serta foto state IC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke silap kau ngau bantu tu dia kita tahu telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 atau ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan tiba baru ianya kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke bawah lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai cakup Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu hanya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita hanya bersuimai dengan Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Mno Sibu dia upias nemi lumbak ngamai pilih Mno Sibu dekat ngatau program pelana 5 km HSN ngau family walk HSN abu gulai ngau run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekit nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke penduduk bakal ngau jualan ramah mendani kadiatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngagai 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur Pak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ianya tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisi diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Woi, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga, mas meh. Mendok kok ngasuai lepas tepen kok untuk pintu tu malatnya.
3: Bah, yo, amat tergenung. Haram lupa tu ah.
4: Ada eh. Terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
5: Ingat yo, main

0: FM segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

lebuh kita ke deriba jauh mansang agai menggeri kucing ama kita nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semaraha. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di Semukui nama berita. Okey, ngarak ke lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkep ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di kucing serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu Bintulu Kapit Miringgal Limbang. Nadai hujan malam lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Pian juga di utara Sarawak berpuput dari timur ngak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngak penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mandak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus ninga kami sada lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita angga lagu ke disada Edward Pusah sayau nuan nak nemu ya. Kedua lagi nginjang lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Itulah kita ke Baru Muka Radio Lemai Tu Sada Lemai. Terima kasih ya. Okey. Terusnya kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jom kita berkol 633 Minda Lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke teribah tu, ianya pesan pemati. Diterima data dari Jackson Renang, tau ke Agum, medah ke menyadi ia. Tracy anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Udan Adai 12, seribulan 10, bak rumah apa ia. John anak Ansuk, tau ke Apai Chi, bak lorong Permata 19, Sungai Plan di Bintulu pesan. Dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Pemanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ili, kaban belayan ke Diau di Pelilih Seratu, Kucing Gau di Sebarang, Alain Dur Diau. Kita kengelala niang Tracy, anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong Permata 19, Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah diintu Bala Manyuah, kena ke malam tu 14, hari bulan 10, dianjung ke Pendam, kena ke pagi hari 4. 15, hari bulan 10, bak Pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di Sembiang kedulu bak Gereja St. Anthony Bintulu, pukul 8 pagi. Kalau pelarang ke Siliak, tau telefon ngagai bangga ngena lumur ya 019-887-3159, tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datang dari Muri, anak pantau, madah ke Indaya, Yud anak Singkir. Yud anak Singkir dan adai 13, hari bulan 10 pesan, dituju ngagai kita kengalan niang Yud anak Singkir. Ianya Upung anak Singkir menjadi niang, bala di Tapah, bala di Jungkung, Empelanjau, bala di Melugu A, ngam Melugu B, bala di Melugu Tengah, di Melugu Tembawai, Entulang Kasai, ngau bala Entulang Jambatan. Engkau semua bala kita ke ngelala niang Yud anak Singkir, tau ke bini niang pantau anak Jurai. Mayang itu engkau ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya. Kalau pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya, apau 017-8363-294, tau ke Acan 014-20-610-90. Pesan ketiga pesan pemati juga datang dari Jali anak Juki, tau ke Apai Ujang, madah ke pemati Binia Alice Keleman anak Joshua Megong. Niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10. Diintu Bala Manyuh bak rumah Lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke Saritu hari 3-14 hari bulan 10. Dianjung ke Pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak Pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebolster Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak Serikai, di Bintulu Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai Sibu, di rumah Apau Sungai Pandan Bintangor, ngau di rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ensoli, tau ke kedua balik nama ia Mula Anak Munang, iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10, barumah yang pu di Jalai Pelungak Baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu, kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4, 15 hari bulan 10. Dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai Pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Keduh Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kabar belayan di Ulu Awiak Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban. Gau semua kita kengalah niang ensali tu kalai penerang ke silia tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepuang Engkeramut di Nyelam, Kelawah Panggil Melugu, Poai Entulang Pakit Pungguk, di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besar engkau semua kabar belayan di sebarang alai Durdiau. Madah ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balamanyu 16/10 hari 5 baru mahdumi gua dalam

Kelebu Tatau, Nangat Kalit, Tatau, Sungai Setulan, di Tatau, Kabupaten di Jalan Jepang Kuala Tatau, di Anam Ngau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala niang tu, kala niang, candu anak jabiang dekat dintu, ba Fu Siu Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat dianjung ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5-16 hari bulan 10 tahun 2026. Lagi aku nampung baru mata pesan bahawa renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: Ya, gini kami sudah lemah yang kebia lemah itu ya. Nampun baru pesan ke sekali itu pesan pemati mereka data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2, 13, 9, 10. Ini yang tu dekat din tu bala manyuh kena kari 5, 16, 9, 10. Dianjung ke pendam kena kari 6, 17, 9, 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belaya kengala niang tu di sebarang alai Nur Diau bila kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil ya kita tahu telefon ngagai Catherine Timban nak lumur ya 01422-80392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari Ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau besarak bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau bersarak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sidak ia emba anak danguh pengawal ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sidak tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetas ulin kau muain terbalu datari celenga anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai. Dipinta sama datai ngagai pengawat tu enya ngetas ulin kau muain terbalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetas ulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngetas ulit Ika Sidaya ingat niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17.10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang barumah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggi ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Borak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Stapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Baladi Kucing, Serian gau semua kita kenulih dirintai ke Ditumagang kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 013820-2730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 019-889-8013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
0: Sebab nyingkang ke jam kedua Sada Lemai, merindah kita ngau lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

jamba lengan jamba kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkup Diri. Ya, terus dengan kami secara online. Mega RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: Muka 98.7 YFM.
1: Kemaya rito mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, ente deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau jakuk kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke jakuk dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1.10.2022 nyentuk ke diatu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lagu Bisu Ungkup dia pergi berangka jarum main jam kita 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya. Bisi dibayar buat TikTok empu. Tahu dia berdua belah kita. Lagu bega dikerindu DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangkuang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi. Mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam. Madah ke gaya hari di Miri Mana lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya. Udah berita lagi. Kena berindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarah ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai. Sambil-sambil ninga kami ba dapur. Tau ke palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh tau ke kita ke Benung Makai Kediri-kedirinya babilia sewa kiniwai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkep ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai. Kita mendingkan lagu Frankie Wilson ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

sekulai sejalai ngau kami ba YFM.

Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengan kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mendiang ke isi berita. Jematan Muara Lasa bagi menua muka sudah nyaup mengangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di Menua Tu endang bisik pengelandia berjalan ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya, ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebakar nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia masuk ke Jakudel Buhia ke derima penemuai Seraban Orang hari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Skim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndak ngubah utai kediguna bak akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapkan patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduan. Pengawal tinambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajap pihak formula ti entap dikena merik bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sofia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruan setiap enggau perkara 112 di Constitution Perintah Besar Enggau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Enggau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa bakot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawak Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansia dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengenai sahup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau sudah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta 2 orang penyamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 orang ke Tegal Manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu
Madaka tiga iku arisidanya diton, nitih ke Seksyen 39A Breaker 1, lima iku diton, nitih ke Seksyen 12 Breaker 2, lalu 12 iku lagi diton ke ngena Seksyen 12 Breaker 1 Breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis wega udah ngerampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datuk dah mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Council Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mengendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 Tinyerangkum Agih Belanja Tambah ke bulia RM120,003,793 perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madaka agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis bak upis Menteri Gau Upis tinada nerima agih belanja tau ke nerima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Mingit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiyah Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megat saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tunjuk kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun ramai orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbaik diperunding ke. Itu kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia berganggansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insuran ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunlangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuh ke Enggau Lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak Datuk Bidigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu Enggau Orang Manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke Enggau Rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke Enggau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya udah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa Enggau Pemeruan Rampak Menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Seminar ulih diketuka udah lepas tempoh ke ambil senadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetapkan. Dalam tempohnya pengawal ngemata megat dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engkau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai Bak Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Enggau Sarawak nya semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal ti nambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen ti dikemendar ke ngena majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal ti nambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 itik kerusi ti sudah dikemendar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Enggau Sabah bisi 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembu Undar dalam tengah tahun 2027 nyinilak. Sapin Menteri Infrastruktur Enggau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
Padahal projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke Bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sita Batu Danau, Dato' Aidil Lariwo madahal nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Dia miet ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia lagi tahu bersekolah perintah tahu ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tahu ke apai kandung anembianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk anembian miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tahu ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadaka dalam surat beranak anembian miet. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu ngaunya kita mending ke batang berita baru. Jematan Moral Lasa Bulih Anugerah Engineering ngayan ke Pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke Bulih 120.3 juta ringgit. Pengawan nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah Constitution. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kuya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
4: Pesantu Ari YFM.
8: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, kaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga sadalmai nyapa balik kita ba fanpage kami okey Alex Delta Bina Wata Barau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemah itu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selula betul bulan tengah rindu di batu ni Haripin Nyandang Alexis David Biju di betul Walintan Imai Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gadevit Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Bepesan Meh Kokia Ngaro Ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri Ningan Wan Ke Lemai Tu Ya Minta Lagu Dah Kalah Sangkai Baati Kena Merindang Diri Impu Ngau Semua Peminat-peminat Setia YFM Kokia Jangan Lupa Untuk Bahagia Segi Amai Nor Agam Gap Sinyapa Minta Lagu Isali Sulu Aku Ambai Urang Kena Merindang dan semua peninggal kita ke lemai tu ningan wan ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Cecilia Kuisi nyapa megat selamat bertugas kita rancak dulu menikah lagu joget pakai ipung lagu di sada sain sajai nyingkang ngege jam ketiga sada lemai gaul lagu dari Marilyn Billy baka tunggul angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan pangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Cina Gau Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi kalau jematan tu ke bendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti lagi ikonik dan nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina Gau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah ni tiada penerang dari agensi berita rasmi CCTV yang madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pihak megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembuk ke ni tiada ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia kenggau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter. Tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat. Udah peringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi berdah berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey. Bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh Ngau Tegap Jematan Pengerindu kita ya. Selamat guys, Tuan Budit sembunding ke program kita. Minta lagu Arisa live version Ari Tanah Bernyang akan merindang kabar-kabar kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tahu ni. Okey. Tanggam teguh tali semaya kita uai. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan kami Perancis Ancis. Visi mending ke program kita. Visi nyapa. Terima kasih. Pia Mega Roy Kuang MA. Selamat berjalan ke pengawal mana hari di Seri Aman Benung Kawak. Lemai tu Ningan Nuan. Terima kasih Lina Bugis juga mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun badi tu MA Kekian jaga pengerayau Nora Piling sama Dugas Katie J Megawasi Nyapa Ujan Bangat di Serikai Maya tu MA Kekia Catherine Robin Sinyapa Ellie Spencer Rini Sabai Mega Ujan Bangat di Serikai Mega Kekia Mami Abang Luisa Jugi Mary Bon Martin sama Visi Nyapa Pia Mega Kaban kita di Betung tu James Nuyeng MA Nya Ia Boleh Kekia Under Control Nuan Lemai tu Hari de malam nyentuh ke sari tu gawa aku kia. Terima kasih tuan sampai dengar kami. Juni Ben Mega, Bisi Nyapa, Monica Maliyah Bungang MA, Ninga Nuan, Rosli Yau, di Bayan Tasik Mukah MA, tebah ke lagu di sempat lagi, Christopher Kelly, kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, Ujan Memusi MA, minta lagu, Ari Reza Reho, kena merindang dari impulah, engkau semua peninga kita ke lemah itu, Cecilia Komin Mega, selamat bertugas MA Kekia. Terima kasih semua bila kita ke sini nyapa di fanpage kami ya. Ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita. Ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegap ke via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi. Lagu Ya Darah Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Rudy Peter. Tujuh bulan, tujuh malam. Kena rindang Ata. Engau keliang di Desa Ilmu. Mending ke program kita. Engena 101.3 FM. Tentu ya Sada Lemai. Segulai Sejalai YFM.

Rudy Vita, 7 bulan 7 malamnya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mending ke main asal kita yang kubia malam tu pantun dikena aku nutup sadalam mai kita sudah mending ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ Handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi nih okey apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megah didinga secara online RTM klik ngau channel Astro 871 lagu ke penudi ya sada lemai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa bang Jalan Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

harnyuang nadaena ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tanpa yuang.

Ujianang guai mamunyi makita akak ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah kekita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang kekita suliang rudiang seluang kadamia lagek kanya diarar nguang.

Tubuh agama aku ninga kita orang ina aku kanusi beradi ngan uang kalempuang. De subak luluang nama de subak de serak kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita orang ina betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang dah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumbok pemanggok dengau puak kumbok bali balung puang lekak kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anduang. Dia ada sandia inai dengau batia bali balung puang. Baik kepedara lima piriang tepuang de tujuh pemanggok kita nuanok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kekitau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Lata ini nyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Lata air tengah laman terlebat nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Lata air di penai mangkile wai manyade ngariang rene bayar beratuang. Ada resame inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kemua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang. Puto asae habukang. Dia dah terbaik no panai ngelekak keselpai remang mensapuang. Terengkah di penai mangkile azi menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia dah lisa mua dekumang darah. Bakas senaya.

Kadam tu bal me aku lege ngau menyade tau nyumar de muji nuan. Ga kita to dukumai kami apo mau mende to jamo api dian sadang tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gak ada tok di kumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan.

Katimaku tolge lengau menyade muji de nyumarwan. Gakita tok dakumai kami ne andu game sige ngele tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyel ngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyundai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino digeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merengang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangat na lebu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti kedes tengah mati apa dan tau munuah serenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan na puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsak sekalik natak labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak telenggang nyata dek kumahang.

Gas kuat desuba kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas di dalam persa ngame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamo ni buat kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok dah jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan. Umat apa mansang. Gantanya mak bakar rintai berjalai ninga di kumang jawai sikit dek mengamik nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumah lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatuar apa mansang ayah nakak penguntuang-untuang minai degendar ngayuang mesai keda jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai denupek dari miat sampai besai gadetok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ujuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati emparaja mata. Gadetok metau gresemak kangau niang datok terazinanya sigaino iluak detunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbaik ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Ji mantai kati berani kumang menti angka dila da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadila lengau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tengkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari.

Asimanya dek, ngaurang mekakakal ka ayah nyakumang akamayah.

Kumang.

Kapana nabang berapa ya?

Sayaujuang Tarunyam kasaya dekumae nyurang nuhan takut barugan kasanya ayah majuang.

Halo, Bah Pulian, Puan Nisian. Eh, pula Jerman dia aku kangen ti satu kian kaki kak nukal baju dalam kesehaku.

lenggang kena sinate aku sarita urang inok de baik nuan batin baik kena wang tengkuang anak burung nan kasih elak kada aku hilatan de baik nuan nasih dan ya batipan ayah kumang haba sunang aluntang cinati aku cerita orang laki de baik nuan batin baik kemang kecuang kasaya di kumai orang tunggu dam nong ayah nyasi dan hanang re kayan.

Urang nyai na da bae nuan mael bual da pada jurwal kada dela na tutup kuam pukua de ranyual kasa hamae hasae hakana da jalae.

Arita urang ino dibae nuhan dia oda padang bilon mulah buhan tali pahon naba alumi munyi sarito sih manyada lucang besar sarito puka sahatamu raja baru naik batanya dikumai akulah ditenda pasir rengkai dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kau

0: data eh.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di baik Gilbert Gawang yang ika pancar panas malam. Ya lagu dikenang pun ke awak pamerina malam. Hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah. Bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga. Lalu begulai ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, yeah, so malam ke guys. Semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, yeah. Lebih lagi bawa program ke nang dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Nya program ngenggam semengah Nur tua lagi nyawat kangau hari bala peninggal lagi Niel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semengah ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon lagi kami. Nanti kita bisa cerita ke kerikunsi ke bugelanggau kami. Bagenggam semangat ke malam tu.
0: Ya, harus telepon kita yang bakal selama mereka peninggal ya. 082-258-633 dengan mereka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurun ya Niel.
1: Ya,
0: ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka harap ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat bergenggam semangat. Namanya tadi okey cerita ya kena genggam semangat.
0: Bakal cerita penghidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang luar ke program ke bekenyak ni Niel. Ngenang penghidup kita ke munya banyak kita kaki gawa okey yang di bawah program tu harap ke kita nusi kita ke kalau napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peningal dulu tu Niel. Bedau tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Ya ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan doya Bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi ni Neil. Jadi dia tu engka kita bisi deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita udah ngatai ke ceritanya lagi kami dua Sam ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu.
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Orang ke terubah malam tu ni Imbros.
5: Siapa bulan ni malam tu?
3: Daniel malam tu. Ya, Daniel.
4: Malam Imbros.
5: Malam ni.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6, kita gawai mayanya. Cerita aku tu, teknologi cerita mayanya gawai. Lepas, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam de semaya penam de. Dapai. Panai aku jadi tau tu siap nantu panjai jadi tau tu. Jadi kami serumah tau tadi apa lubuan perut di bawang dia tadi. Apa serumah Bali. Jadi kami serumah tadi. Dudi ada orang ke penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang ngai balar rempume apa penam. Jadi kami tu dudi, kami serumah. Dia tadi kata rumah tadi bebaik. Bebaik ke mana kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko memang wa. Siko baik. Datai dia tadi udah ambil ada nyabek kedua nyabek kepala rempung 46 udah nya tadi. Cukup ku jako aham kita sedia kayo dia ko. Ko balanya bala sira inai aku bala terume. Bala pe aya menya. Kena kita nunu manua dia. Nunu ku jako api udah nan mau ku ngadah suruai de ini. Suruai de sem. Api lebau deh api musirnya tadi lebar kayu karang kaya deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah manuak kami tu mayuah deh rumah kami nak panjai rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu jah rumah kami sem.
3: Maya jah men deh.
5: Udahnya tadi nunu manuak mesti jago. Menua nunu manuak dia. Tiba-tiba api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya.
5: Empainya empain dicabut ni penungkang ngelihat ke ada sem.
3: Nama apa apinya padam deh.
5: Api memalatnya ku dia lu padam kelap apinya.
3: Nama padam deh.
5: Lu asap aja, padam padam. Udinya madai naik aku ngobrol sira ketua ayah aku. Abala ayah aku ngotor rumah, ngake kami. Abis sira ketua nemu ke utai. Oh, salah yang saya tahu. Kesidak ngono kami, kami lupa lagi biak kemayanya supak. Oh, salah yang saya tahu. Nemu kita, ane orang yang jago. Nupuk kita eh.
3: Oh.
5: Baik, tay, jago. Oh, baik. Tu dia genggam, genggam bulu, bulu, bulu tubuh tu sem. Merah api, kalau dia memalat, tau padam.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Tanamu padam.
5: Padam, tergelap sem tak. Tanya aja, sab buraknya aja yan.
3: Nyalain na ya.
5: Baik ah. Udahnya tadi deh. Udahnya tadi mendak begini tadi. Ada mau kuat kami mulai kesempu. Ya dia terumah mada ya. Bisa orang kuya.
3: Tahu.
5: Bisa orang datai dia. Nang asuh kita. Lepas kita kelu lawan tadi. Ya kau ake sama itu rumah tadi.
3: Tahu ah.
5: Tahu. Kita ya nasib kita mulai kesempu. Ya aku jaga. Tahu. Mulai kesempu kami.
3: Tahu.
5: Nah, pulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua menya, lalu semayang ke namanya, lepas utai ke nantu mana ya, penamnya deh.
3: Aau.
5: Aau, lalu semayang bala kami sebuat, bala kami serumah adanya tadi. Lepas ucua sejalan tadi, nantu mana yang nal deh.
3: Aau.
5: Dia nya tadi, nare itu lama dia nya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh kami tiap kami ngintu penamnya dek ngintu penamnya dek.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati ga ane aku. Ane aku.
3: Wow ne.
5: Ane aku kayak baru berangkat 17 tahun umur ane aku lakinya. Lalu mati ga udah naman lupas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi itu tadi 2000 lebih itu tadi. Betul aku enggak? Ya kido tadi ngau boleh ngadu ke penamnya tadi. Mati juga boleh penamnya. Penamnya segini nanti manehnya. Penam kami dia.
3: Tahu.
5: Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bekal ke subaknya sim. Takut ku tanya di baru deh.
3: Tahu aman.
5: Ya, jangan berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tapi panjang aku.
4: Aman.
5: Takut kan mendak utai kenyak, Tim. Dia lapan ya. Ya, utai kena itu betul deh.
3: Utai kenyak lain, mana tadi.
5: Jahitnya, Tim.
3: Ya.
5: Nuka jajan aku, Tim. Ini ya.
4: Ya. Okay, bros. Terima kasih. Selamat malam.
3: Okay. Okay. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okay, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke Bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dengar tua ngau mengga. Di dengar bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bala nat ke diri meh ke malam tu neh Nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-258-633-258-634. Munyi kaku tadi muka, kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bak Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dah bisik Sam ti bedau kemujing natai ke
3: bisik cerita ni.
4: Bisik cerita ba Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Hari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisik cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadar. Sadar rupaku. Tulis di tu tangga sadar. Maya ya niki tangga sadar. Bisi ayas. Celum ni dia ke aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng ko ya. Udah mengais senap yang mid budanya deh. Sangkian ke abad tancut punggung ya. Ya, yang ada matanya negu asai ko ya. Sekali tah sai lai lai na sai ko ya sem
3: o
4: ngoyang ngoyo da nya
3: ha
4: dai go tai ko ya dan ya sigin mo ngau sigi brasai ko ya ayas celom ni tadi sigin tu dia ri belakang maya yang niki tangga sadau nya maya mat tergenggam semangat ko ya maya nya tambah ni kediri me maya ke niki tangga nya ko ya nya cerita ya beka ke bisi di asai kia nya tadi ayas celum ni tiah kia ri belakang
3: senara ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya ko ya nama tu nang seweh semak ngoyang ne
4: ya sigi selalu betundik ngoyang kanya namanya tadi kira ke lelengau mai ke betundik ngau ibu nya tadi nah anak anak anak menjadi ya nya tadi ibu ya namanya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti ura ku dah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisik gih ngacang-ngacau kita itu tadi nih nil
4: ya dan pelbak ku ba semangat nya nadai gih ke ngacau pelbak ku ya lelengau ke kita menya pelbak ku nih tang nanti ba kita ke Christian tu tadi kurang pengarah bukai kita ke Christian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okey nguji nyawa tu dulu. Halo,
6: halo.
3: Selamat malam. Siapa tadi? Siapa tadi?
6: Sibai.
3: Hari ni non Sibai?
6: Hari bau.
4: Bau ni.
3: Okey. Tadi nan tu terangnya. Oh. Nya putus ni. Okey, tahu telefon baru lagi Sibai. Hari bau tadi ni. Nil ni.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingkar mimin meh. Tahu kan kau bisa penanggul Pak harus telefon tadi.
4: Ya, tadinya ngenyit putus
3: Pak Sam. Ya, nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh. Nil.
4: Ya.
3: Lebih lagi engkau kita entari driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena jaga pengelikun kita impo. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Saya Kapit Ino tu Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapit sarinya ne. Tu datai baru malam tu ne Ino.
7: Teh baru sambung cerita sebenarnya Sim.
3: Amat. Hai.
4: Putus ke lain ini tu ne?
3: Nama tu berketau deh ne Nil.
4: Nah, nama Sam.
3: Ngai nyadi itu ne. okey, Arab ke.
4: Tidak kena meh.
3: Ada orang ngacau tu ah meh ne Nil.
4: Ya.
3: kita sama nama meh. Ba luar kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan bisa ingat cerita.
3: Ya. Baru udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Nil.
4: Ya.
3: Arab ke nadai ngacau kita ya meh. Baka kemalam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu neh Nil. Apaan Arab ke uliah meh. Kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, halo, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu?
8: Cekak dulu, mama nak telefon
3: Ri isteri aman tu ne.
8: Betul,
3: harus aman
8: betul.
3: Apa? Swaili, kan?
8: Spawi tu.
3: Ningwaili kutai lah, Spawi. Terang dengar deh Spawi. Terang dengaran nyawa kami dari Ginel.
8: Terang
3: nih. Okey. Harap kena putus nih. Duit kau dah terbelakang tadi. Nama kebuah nih.
8: Terus kan cerita betul nasiam.
3: Okey. Enggak kena anda.
8: No lama cerita tu dah siam. Ingat ke cerita tahu aku. Abang kelia kami bertanya bijak tu bisa Jermai.
3: Jermai. Nama tu ke Jermai tu ne?
8: Baka pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tu ngak ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyam eh. Pengeriah pan aku nak nemu.
8: Jermai ko kami tu ngau kena.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama?
8: Sigi kena ringi gay kan menua tahu eh.
4: Bukan kini.
8: Okay, bukan sigi maka ngadar rumah.

0: Dubai, nuruan ng tayak kanya. Sampai siap nga, mesti siap nga. Sari. Mesti siap sari nga.
1: Aw, ah.
0: Jadi udah nga tadi. Naman nga kami tadi, alo. Siap man nga, terbenta kami gaga mamagang na cukup makasa nga tadi.
1: Aw.
0: Kurang tayo nga tadi. Darap po ay, bahari skayet kin, bagi nila jauh hari skayet kami naga jamaya re.
1: Aw, ah.
0: Udah nga sila nga bisik ura kampuang darat mo pulay kami tempo jermai tadi lagi nganandin naman nanti ay pasayang baru re
1: aw ah
0: bisik sembilan ikaw kami sila salah nga ko lah ko lagi bujang manya
1: ulo aw lama
0: lagi biaya umur ko manya saya ko baru saya ko 18 tahun bisik umur ko 17-18 kenya
1: oh lagi
2: bujang.
1: Oh, ge sekolah sekendri nya.
0: Oh. Udah nak ude.
1: Oh.
0: Nama ada kami tadi. Lalu nanti pas saya ngetai baru ude.
1: Oh, ah.
0: Sekali udah nak ude. Jadi kami sembilan tadi. Saya perahu nak kami oke perahu untuk ketua putih kerja ini lapan ya. Jadi aku muda benak ya.
1: Oh.
0: Aku segi nanamu lagi aku tu ngai jaku gi aku.
1: Aau.
0: Laban benak nakap masai bermula kami itu. Okay, maka benak pas mangiam dia nya.
1: Aau ah, gi pan lagi suba ne.
0: Aku suba. Nah aku madah gay ni yang pai aku. Mati mak kita sembilan tu aku.
1: Aau.
0: Siap tunggal aku si kau nya dan yang dia nya lamat.
1: Aau.
0: Anang mau jaku nuan kian aku. Anu aku.
1: Aau ah.
0: Dia ja ya kalau perahu kita anu nurun kita lapan ya ku ko ja nurun ya
1: au
0: aku non nada tegenggam semangat tegak punya lampiah ke lampiah benak ya
1: au
0: ya aku meda pun riang mensianya nyen yang ngalamat namanya segi keriang tunggal punya
1: au
0: bisa kita tahu ni saya dah meninggal kami kat
1: dah nadai meh
0: udah nadai. Apa ya bisa mayo kami nadai lah buka ya kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami sembilan.
1: Oh.
0: Aku tak nan mau ada kerja aku sempen dalam perahu mati segi saya nyadar mati.
1: Nama alun kebenarnya kita ne.
0: Alun kebenar dia mau benarnya nak kapal yuhuang sebab yuhuang nomor dua sebab sekali eh alun karam kepalnya.
1: Amat besarnya.
0: Amat besar benar-benar kami itu.
1: Berapa meter
0: dah? Kepala kami nyajak sebab ya. Kepala luang karam dua. Laluan ke benak ya.
1: Oh.
0: Oleh kudik tengah luan benak berperahu kami ya. Ini yang lama. Lalu nuruan dari belakang dia.
1: Oh.
0: Tujuannya. Matak perahu. Jawai perahu matak ya. Berapa benak ya.
1: Amat.
0: Amat keren ya. Amat keren ya. Kati ya. Tuju airnya pun dia yang kita yang kan uju perahu. Dia kita berundiang. Aku sampai itu lagi aku ingat.
1: Awak ne?
2: Ini boleh
0: amat keren.
2: Segi orang kawa berat ya.
0: Makai memang mutu yang mutu kita kerja yang mutu tu kena ramukat ada.
1: Ya okay keren aja. Berapa kesepawi berani?
0: Berani sama keren. Nanti nanti betul buih yang aku. Nah uliah di jalan baiknya.
1: Oh, abis itu batu buaya, ya, ini.
0: Abis itu batu buaya, nggak bakunya, yang udah dilihat baiknya.
1: Oh.
0: Aku mendatang jalan, mutu kami belajar, nggak apa benar. Aku lagi ingat, nak aku.
1: Oh, ah.
0: Sebentar yang mati, bapak-bapak malam, nak aku nunjuk ke ndai yang meri.
1: Batu buaya, hanya.
0: Oh, ndai yang meri. Ndai yang meri, buat kita, kita panas, tengah, kenapa aku.
1: Oh, ah.
0: Nah, aku mendak perahu kami nya ya lu menuang gay nadi nama putih ya. Lagi dua putih ya yang mendak. Start lagi injian nak ya.
1: Tahu.
0: Start lagi injian nak aku. Nah, mau gay aku nadi apa yang dia minta gay aku. Tergenggam mama sangat. Dia mendak apa perahu gerak benaknya.
1: Enggak usah jermai kita nya tadi.
0: Oh, di nemu air kami jeli tu. Nah, nemu kemadah air kami jeli tu.
1: Ah,
0: aku dah kena siap. Aku dah madah gapai ko. Ni ampai ko. Mati kita itu kundai mai. Ni amat ingat aku munyinya.
1: Oh ah.
0: Oh, tengah amat mengat. Dia mendak benak kami itu. Nak mu peninggi, makai benak bertanya di jatuh.
1: Oh, dia tu lagi tinggi sepawi.
0: Saya mau kemadah dia. Okay.

0: Itu agak besar benar kita dia.
1: Agak menuang dia tu sem.
0: Agak besar kan eh.
1: Agak besar. Ya kami itu bersih wan, bersih warna benar benar kami itu sem.
0: Oh.
1: Nda putih aja bersih celowam, bersih biru.
0: Oh ne.
1: Ya bersih warna tu jauh warna macam pelangi nak benar kiri tu ke.
0: Oh. Kan nama lama mata apa mata France Rahman yang ada nak bakal ke.
1: Ada nama nama yang okay benar mata France. Gumang ian benak mangang.
0: Oh ah.
1: Nanti kamu tak benak kiki tahu kita kerana dijatuh pada ya ya besar pun besar
0: net
1: ya tujuh lapis eh.
0: Jian nggak kau pesta benak berucun nih.
1: Di to nak kami di to dekat mendak benak di to mendak benak mendak mesai.
0: Baru rindu orang putih beluncur.
1: Tidak berani orang putih jadi mati dalam benak itu.
0: Baik tadi lah kapal uang spray kami nya tu ba. Kalau ramai benar eh. Okey ni. Ya. Apa berapa meter anda ni? Nak
1: kena ketemu
0: tahu ambil di gambar ya lah sepawi.
2: Ambil di video.
0: Ambil di video lah.
1: Amat besar benak kami tu. Saya mungkin tu tulik ke orang semangat. Nak kemudian pasal benak. Okey benaknya. Gelombang angin bawa tafran ya.
0: Oh, udah aku ngambil nombor nuai lah. Aku minta video banuan. Oh, bisa ya? Nombor lah bisa ya. Ambil
1: nombor aku siapa.
0: Bisa.
2: Ada peringat wifi kan benak.
0: Bila aku kan benak. Amaya benak ke besarnya lah di. Ambil video.
1: Besar benak itu. Saya menang. Kami main benak itu.
0: Dia tu agi kena.
1: Dia benar,
0: orang
1: ada
0: yang berubah. Oh, nah, lama orang membai alun benar dia tu, nyonya besar. Kau sidak ya, Sepawi? Ini,
1: bos manggil, ada besar, bos kami itu,
0: bahwa aku kami itu. Oh, amat.
1: Nggak jangan mencerita aku malam sama mak aku nak telefon
0: sama. Okey, ada yang awak Sepawi. Terima kasih okay, Sepawi.
1: Okey, mawak kita sama gerai sama.
0: Sama-sama, harapkan sama okay, gerai.
1: Okey, sama malam sama.
0: Okey, tadi Sepawi tadi, Anil. Subak suah ke yang kau bawa Melayu tu Anil. Kan, kita nemu Melayu kita di tahu. Nyumunyi ibannya.
2: Ya, ini sebab bergulai dengan iban.
0: Ya, bergulai dengan kita. Nyumunyi kita nya. Kadang pala menyadik kita bidayu ahmet telepon malam-malam tang munyi kita ibannya ke sidak ya berjaku neh ni okey udah mendiang ke lagu Stanley Puah tu tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, besi 224 ikut anemit ke ada di Sarawak. Di direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu, ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke besik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau. Lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Kuya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti nda diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili, Jonikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke boleh dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki, maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutuang rengat kedua di pejalai ngau jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenya ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau, Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Ngau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung, dia tu benung ba Renggat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke projek tu nyengkaum ngaga peguang nyemerai Bintangor, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangor ngau Dewan Bandar Bintangor. Sama besik dirintai ke hanya projek ngangkat ke mana payip bekal air, ngaga jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku kagi perengka guna mensia mayuh serta nyungka penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinya lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak ba dun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa Opis Menteri Pelajar di Sarawak dekat dibuka pakar selama pergilak tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Nerang Hari Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban biak sekolah maka diperansang nak sengkabu hidung ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngena rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke Mayuh Bengkah program Bukai. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat di suak ke Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia berserikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara menua Malaysia-Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insam, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk pis polis pilih bau, ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tau. Ya? Mm-hmm.
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Teka nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi genggam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Kalau di asai ke kita, kita boleh telefon dengan kami bawa YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, ok, nguji tuan nyawat ke ngau ke sekali tu, Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Sim.
0: Selamat malam tu, siapa tu, ne?
2: Nama
0: siapa?
2: Ina,
0: ok. Ok, Raca tu.
2: Namanya
0: Raca Ari Miri, ya?
2: Ari Miri.
0: Ari Miri, okey. Datai baru malam tu ni, Raca?
2: Malas ngawak.
0: Amat.
2: Benda pilu.
0: Amat, kanya ni. Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana?
0: Mana, ya?
2: Okey.
0: Jadi, terus ngau cerita pelabak aku. Nama kak dikongsi nuan ngau peninggal kita deh malam tu. Teka kak kenang nuan.
2: Cerita kaya tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kaya. Agi gumai. Jadi mayanya maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun ne.
2: Aku kaya. Udahnya tapi situ laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke dua tujuh inau. Lepas keliak berdulu. Nadai bergaji.
0: Amat.
2: Udahnya tadai. Sudah baik kundi kami dulu. Udahnya tadai. Datai dengan kau makai ke. Udah makai ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami teningau teta. Munyi itu terumpit.
0: Munyi terumpit, ya?
2: Munyi terumpit penyamun, ne? Udahnya, kami. Halo, berumahannya, pulai kelangkau. Lepas nutai kita kenal, ya. Udah ada susun alam raga. Lepas di langkau, anak kalau berumahan, gak kami terlihat. Orang ketua, ya. Lepas, main orang tua, ya. Dengan gulai semua. Tanya mau buat kami pulang. Ya, ya kami pulai narai kan awak teh. Ya memalam tinggal sekali. Tapi bergaul rumah panjai. Dari bergaul penyamuan. Aku kelihat jahit teh. Mencari hidup dari penyamuan.
0: Ya, mahu. Segi mencari.
2: Aku.
0: Atau aku
2: nak kalau malam-malam murah kebijaka. Berpigai ke senapa yang putih setiap. Ada di luar orang kelaki kelia. Musia apa yang
1: beribun ke kita.
2: Pak mama yang penyamun. Nak tahu kediri urinu kau. Mesti orang lelaki di sini.
0: Berjaga.
2: Berbaik ke senapa yang indah. Ya, menangkap ramau kusim.
0: Aku kenang keterumpian tadi. Besar nama
2: apa? Ya, nampuak nemu apa nyamuan.
0: Bisi
2: tak lu nyau, lu nyau.
0: Aman. Okay. Aku nanti ngau hoi Raca. Okay.
2: Okay. Selamat malam Sim. Nyolah lengau. Aku ningau kita alam radio beramau.
0: Apa? Pia. Nama lengau deh. Nama tau lengau deh.
2: Nih
0: nak rindu ni ngau
2: rekerja kau deh. Mas. Kadang-kadang pukul 1 ketindua, kadang pukul 2.
0: Lawan lah.
2: Tapi aku kau bertamu deh lemah 6 ketau. Ina tindua pukul malam.
0: Pukul
2: 1 aku meniang ke lagunya alu sambil aku berapi.
0: Alu nak sampai pagi mana?
2: Sampai pagi pukul 4 dengan nurun
1: tinggi darah ada yang nanti dua semalam-malam.
0: Nah sebenarnya yang pala nah.
2: Tahu
1: sebenarnya
2: nanti dua
0: nih. Anang kelalu bekerja ni racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pan, pengerai kita meh jaga ni.
2: Au. Au. Ya babalan ni bagai nerara lima nak tinu.
0: Amat ya.
2: Kadang pe pulai aku tamu hari minggu. Sama aku dah mandi udah makai. Alu tinu. Kadang mana ni aku bakal main selama. Nyoki kau, kau main putawa. Mana ni aku keju.
1: Salah jam tinu.
2: Kau ngan aku cok kau. Nama kita benda nurun sekolah na.
0: Au.
2: Ini kucuk kau uji pada jam pukul apa itu? Hari minggu saya tahu.
0: Au. Hari minggu dia salah jam, salah hari dia.
1: Saya benda salah tahun.
2: Labannya namanya selalu buntau.
0: Oh, aman, aman. Ya, mana yang kalau tanya malam korang, nang kalau nama korang ya? Bisi. Okay, skrius. Anang kalau bisi orangnya buat nama tu, ke nak tidur malamnya? Ih, ni ingat keleka jakunya.
2: Aku nak ingat keleka jakunya.
0: Oh, bisi, bisi ya. Okay, okay, Raja. Okay. Terima kasih. Okay. Ya, Raja Rimiri. Kenang ke terumpit penyamun? Ada ke aku kalau ninggal ni ya?
1: Bisi ni ditulisi Raja ni bisi ke?
0: Nyami ya bisi nyebut terumpit nanti nama tu nyepu terumpit tadi nyonemu kita tadi nih ni ya ya temu aku penyamun tu nak muji ya. Okey atau peninggal atau kan halo halo selamat malam halo selamat malam. Okey ada yang ya ingat okey bisi penanggul apa 8035 nya nang suah nada de dengar ne Neil.
1: Ya okey nada ngawa oleh bertelepon baru kita nyaut ke ngau ke sekali tu Sam
0: ya halo ya halo
3: bisi dengar
0: ya bisi dengar hau siapa tu. Oh, Janang.
1: Dari muka.
0: Oh, bisa cerita tu, Janang?
3: Kita baru temu aku.
0: Namanya. Oh.
3: Aku minum ke dia,
0: tau. Okey, padam ke dulu, meh.
3: Dia dua minggu tu, dah.
0: Oh, baru dia tahu, ya?
3: Oh, dua minggu tu, dah.
0: Oh, okey.
3: Gila, dengar, dah?
0: Oh, dah. Bisa, bisa, bisa, dah.
3: Oh. Bisa itu aku enggak kemudian hari hujan.
0: Oh.
3: Hujan itu mana yang berapa? Aku kena kasut nama kesebut kita nak hanya buat punya
0: kesebut dah punya. Oh kesebut punya kau kita kesebut. Tahu.
3: Tahu. Kalau mama yang buat macam ni.
0: Tahu.
3: Lepas dia bau nak main, orang kau mesti kuat, mesti kempuang, kempuang, kempuang.
0: Tahu.
3: Tapi dah aku sebab punya aku nama saya tahu aku.
0: Aw ah.
3: Pada aku lihat sawah.
0: Apa?
3: Kak aku lihat terlelam kasut kita tungkam dari tekan rekam apa yang di hati aku.
0: Apa ne?
3: Tekan rekam ya. Ya apa lari?
0: Aw.
3: Aku kak lari kasut punya mungkin.
0: Aw ah.
3: Kak bukan. Tapi kena nak yang saya namanya kau saya masih dengan pulu.
0: Aw ne. Aw ah, nada ini antuk sah.
3: Ya, kan dia.
0: Aw ah.
3: Ya, kalau antuk sah, saya kan perlu. Perlu kami tomat dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal hati nama aku yang ada semar saya ini apa itu siap tu naya saya kel namanya.
0: Aw.
3: Kelam mati. Kau jaga kau lari.
0: Ah, nyuka.
3: Kesuat yang mungkin. Kalau sawah perari aku perari. Nuh siapa kenal takut pengen dia. Nama mu ya takut.
1: Pokoknya takut mesti tuan yang tipya.
0: Blood kenyit kebangan dia, Ray.
3: Kenyit. Saya itu mengutuk mudah.
0: Oh. Yeah. Oh.
1: Soal wow. Kesal di kesal.
0: Agir, agir kas na, ne, Janang. Bagi ke
3: kenyit. Okay, ya, ya. Kepul, wak, kasut. Ya.
0: Aw,
3: ya, punya orang hantar, Ray. Aku punya tekan, terjangkam, kia, kena.
0: Oh, nasib betul.
3: Dia buat kasutnya lama. Dia buat kasutnya, dia nyawa. Dan dia tahu betul kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian, kan?
0: Oh.
3: Ngai dengan mekian.
1: Kan dulu saya temui baru kakak.
0: Oh.
3: Kau tak payahnya payah.
0: Rebuah, rebuah.
3: Rebuah kini, kau nak payah rebuah kini. Kau tak banyak tak dia kakak. Ya.
0: Segin dua
1: ya. Segin kau bandulnya.
3: Hari hujan mesti mesti bos kempuang meh. Sebabnya nak kerja saya kaya ke, nan kerja besar kan puluh.
0: Aau, nanti orang. Udah ya, hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang. Udah hanya tadi.
3: Udah, nanti orang aku kaya takut. Namun iya takut kaku. Nau aku udah takut dia iya takut melari iya.
0: Lari. Lari kelawa orang.
3: Oh, ya,
0: on juta kita baru 2 minggu sudah. Oh, okey, okey. Oh, nasihat. Okey. Okey.
3: Kalau mai, tidak kita cuba nak tu sila galau.
0: Okey, hau galau elok hari bukai ni janang. Okey, selamat malam. Nya tadi janang ni.
1: Semangat. Mendak sawah.
0: Mendak sawah. Kau ingin dia sawah dah. Nanti orang keberanian tadi lawaknya korang mah ni
1: dah lekat dah lekat kaki gagai mah
0: gagai mah
1: dia lepas ke kenyir gini tadi dah
0: gak mah ternyata dah berani ke ular ni
1: siapa berani ke ular ular tindu hanya takut ni pun ular
0: awak ni kalau nak ternyata kalau nak makai ya makai ni nak mah
1: ni kena bertemu dengan ular ke Sam
0: suai habis temu ngah ular ni, tang
1: bapa
0: iya nak mantuanya, ko kita emen ni, nak aku takut kia deh, nama tom gay ya deh, nak gay kia, babas kalau
1: pasang gua,
0: ular bakal ular terduang kena deh, ular terduang ni, ular terduang
1: mana?
0: Kembali palanya. Okay, nyak meh ngenang nama tau. Cerita ular munyi ke siapa tu tadi jana yang tadi ni atau okey lagi terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tentang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat ni ya, Neil
1: ngasuh kita kesal ngasuh kita takut ya, mega
0: betul
1: nak kalah asalnya
0: baka kita ke kalah penusah hangus rumah hanya lu berdau sidak ya ke telefon ngau kita ini Neil
1: ya
0: babadi ba jalan alun suah
1: ya
0: nama tu tesat bisa udah suah mega rumpa orang pan udah mega okey jadi ke kita bisa ke ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tahu telefon lagi kami di YFM ya okey ba Facebook kita lagi bisa cerita baru kini ni lah
1: engkau ame di mendak ne sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gaya bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM baca cerita kita ni okay jadi bekal ke nadai
0: tu okay nah waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Iban tu.
0: Iban. Selamat malam, Iban. Selamat malam.
4: Sama-sama, selamat malam.
0: Bertemu baru malam tu, Iban.
4: Nak nunggu kemarin kerja dulu.
0: Okey, padam dulu radio, Iban.
4: Okey, dah.
0: Dah, ne. Okey. Okey, Iban. Nama tekak kenang ada?
4: Kau kenal cerita dia bukan gerai mani itu di kebun dia tu di jadi mula kebun mula laut dia tu.
0: Oh, gerai mani.
4: Oh, gerai mani.
0: Okay. Hau cerita report mai hau.
4: Ya, cerita report. Kami itu bumi jeli dia, bumi mula kebun dia, mula bila saya dia bumi mom dam dadah mula pun bumi. Jadi sekali kira pukul 12 lama tu jadi jatuh. Tahun 79 sebab kami konimba jam 12 konimba kami nimba babi penguan sudah penguan 12 kita mulai melaut melaut memang sama kan sudah kami nimba jam 2 main dalam 2 merautnya sendiri je keluar deh
0: ne
4: kayu kami cuba tiga ayah aku mari aku mari kerja ayah aku dah ada mari kerja dah besi di tu mari aku nyebab selapas batang baik kami tiga kira ke No panjang betul tu lagi tu je.
0: Ah, no ngawak ni nak kak yang gay meh hau, no ngawak.
4: Ya. Datai kami ni bak din. Pagi pagi nyabon kami din, pagi nyabon ruban din, menolak kebun sang, menolak laut.
0: Oh, okay.
4: Udah kami din, kudo kupu kumpat, dah ke kuali mok, mereka ubi ni deh, ubi kerbat, bawa bikin baru lagi deh.
0: Aw ah.
4: Ini baru kipinin, ni baru kipiak, baru naya aku. Ini baru, aku kira kulit mau, ini baru. Dengan baru, itu baru lagi kipinin, kejapu, jauh limau aku. Belah sempat kami, aku panggil, belah sempat biar lagi kami sini, mbak. Ini kau babi, kau nguan kau jakunya tadi. Udah kami kebalainya tadi, kira pukul limau, ya. Kemudian awak pengah lagi tahu kerja aku. Menol laut maga, menol DID nama dia. Kalau laut yang mai pikul akan naga pariat nanti. Jadi harinya setengah jam dalam harinya. Adik kami kini mbak tadi. Nak muka muka LKDJ kami. Pada time lingau tanya bubu hari belakang kami ni nanti hari hari nyabur nanti sang kio. Malah kami pangin cinti tap tang tay. Jam jam lima. Udah tu bupa itu main DJ malut kami tiga.
0: Apa?
4: Boleh siai semua anda paling sebelah kami ni. Kalau kami Dubai cuba, kami tu boleh kami ngurus cuba deh. Kalau kami Dubai, kalau kami jadi siai sebelah semuanya. Jadi mainnya pelang lumbu bulu yang berpelok berpeliang bertupi bertubuh tu dia.
0: Atau malut kita.
4: Malut aja malut peliang malut mata malut mu.
0: Apa?
4: Boleh. Mani, okey, mani kandung lah, okey, mani apa? Nenah mani apa? Papan ni empu. Udah nyaw tadi, kini kita masuk tu mati kita tu. Ya, kaya aku. Masih nak cari kita kaku ke? Cari bukan tiga pihak mana cipah ngutuk pun bentak pun yang buat mata buat palo. Mayu ha, abi anu ini abi binti ha, utai nyaw. Madik binti ayo, aku binti ayo. Kenapa yang kena mata sup mukang? Saya aku punya aku. Jadi kami sedagi manji-manji ke sayap lebay hari itu. Yang lama-lama, mesti 45 minit punya belanda. Ngagai rumah laut ke besi dia.
0: Nasib semak orang sih.
4: Katanya datang ibu bawa laut dia buat KMD di besi. Besi rumah kembali orang di ke. Tentu dia kami dah menjadi ikut. Mesti Allah guni, guni kambian. Rumah kambian apa? Tuan tangan. Dia yang lain, kan? Pemuk, pemuk kambian. Dia mau kambian. Mereka kalau mandi dia je. Rumah kambian, tumpuh ini. Macam-macam utai dia. Orang kambian menurut, kambian jindu.
0: Kambiannya? Lo balut ini manjiknya ke?
4: Kambiannya, no. Kami ke balut manjik lu. Nepu dalam guni itu. Guni orang dia ada. Guni baunya. Aku sama orang guni mandi. Sama guni ayah aku. Ayah aku cari ngangkut diri ngutupi dua orang jadi yang kaya air pariat ya. Aku kejapu bola kami jaku tadi kita mengai dari air sebelah dari kemang itu bayar bising nanti bayar jaku orang-orang tua ini je
0: aman
4: si bayar nanti kejaku coba banyak aku dan nyok terdari kami dari ayah terdari di pariat saya pariat ini juga boleh ban kami sampai pariat dia. Ada lagi buka, ya kalau bahagia ya ketua ini kami kami dia dia agak laju kan, lagi satu meter dia belanda laju dia. Ya sudah tua ini apa yang mau kita? Ya tu bungkut menutupi. Kalau anggap dia mai magang, jadi dong bungkut menutupi bungkut baik nanti mana dia dai. Mani agi mani, ya memuka jadi bungkut ngaguni pun nadi. Ya bungkut bumi masuk bumi, ada palok kacang tu jadi dalam buah guni baru akan ngangkut tubuh durian tap di dalamnya. Datai laut ni kau kemudian kami belanda ke ini cakap laut minyak atau tak kita jauh labu ni tu beja aku lagi mana kami tona nyok kami jauh aku buat stok kambian tadi ni kambian kai kambian kira dia rumah yo senyok dok makan laut nyok mani membeli nyok kami ajak kerempok ya. Jangan mani, jangan mani bulu-bulu kami cikgu nyok bukannya nyok perlu hidup kapi. Bukan makai dia membeli nyok mani. Saya buat sesuatu bukan saya kau kena bakal kalah membeli nyok. Senyok saya hidup kapi. kemayanya ada buka ada jas kod itu kayak apa ini tahun 29 nyok meh
0: oh
4: nyom saya buka dia nyok tadi DJ oh lama buk tapi sepuk berasa berlari manya nyok dia baru berdua berlari senang tapi tadi ni bau kuni DJ
0: oh
4: lama kedeng pindu
0: oh
4: ini dah muda buk berlari guninya tadi nyok kambin pindu tu kambin tadi nyom udah nyok ayo aku ni ayo aku aku kalau muda dia lagi kalau pariat dia ni ya tupi yang lagi itu ya
0: okey belalai pariat dia
4: okey belalai pariat saya pariat bahan
0: okey kanya sini tiah kia gino banyi kian
4: ha
0: sini tiah kia kian gak ino banyi
4: ini tiah semua ni tiah banyi ya boy ya ku tadi bungkup mutupi dia banyi amajak mutu ya dia
0: kai ne
4: dia kerangkai ya alamai no ini semua ngai bolok tu buat ngai no orang kaya itu tapi kue magang bulu ambak buah itu bulu ambak ayatnya tadi tahun apa tahun 2009 tu pun kemarin nyopai nak lawat kirim kafe selingnya tapi orang ni nak nyari yang pergi buang kurang kok dan nyop nyari ni manji ni mungkin lagi kami kami si golup pulai kai punya dah manji lari pulai kai baru baru pulai kai umai kami di kerban semak kubus sang kami umai payok ni ya, macam cerita dia je, nak panjang gitu je, tangan nanti, tangan semangat gitu je.
0: Ya, kain dah.
4: Ya, nak kau, lepas tu pulak kain sebelah, kami mandi, nyet dari sebelah ni, kungkup engkau tahu, bayar atau makai, bayar dah, ya, begitu nak pergi, datang air besar, banyak ni bayar dia.
1: Bayar dah ganti kan?
4: Bayar lah sebelah, jadi, jadi ya, saya, nak kau, lepas dia buat pariat, mudah, ya, pasal kambian, kurang kambian tahu, kambian, kambian, banyak kambian kau mandi, ya.
0: Sop magang mua kita ne.
4: Ha?
0: Sop magang mua kita.
4: Kuai bana sop den mo danu tai nya. Danu mua da mua pendi apa pun ke ya.
0: Bayar na luput apa bisi ora luput sak ke indo tai.
4: Aman pun pun 30 tin sing ko dije.
0: Apu aman nakal ne.
4: Ha ya. Udah nyok ulah ulah sabot ni dije ke ya orang bisi ko de nulung pun ba jarum ni nyok namo sekarang utai nyok tu kan dia
0: au terkena yang nyengat namanya
4: oh tadi lah sekarang utai ini sungkit kata pun boleh ya ke buah itu rumah di mari punya nyayo ko punya engku punya
0: au
4: ten mo nyok kalau adanya tadi terom pas semua menit bandoknya
0: au
4: mudua cerita lagi lah du mudua mau pelaga banyak nurana bujang satu mito tu nalmu
0: abdu roak ke muai ngene ngenang gua apa
4: buat main di rumah dia bisa gua balon main di rumah yang gua mau rom sing ayo kubah kubah dalam aku mai nak pang DJ
0: dan
4: betul nak pangnya budi ya wah wah wah dia ke ya pas yang gua masuk pibo juang bumbu atau hidup dari mari itu nanti nak malak lagi tenang kau ya mudah berat kau ke hari ke hari kemani jika orang bisnis dia ni hidup dia ada jauh orang semua dia dia mau kita kau nimbak
0: au
4: ada langkah orang ada rumah rumah orang jauh
0: au
4: ya jadi beri semua kaca sama malam kan wali je
0: okey sama malam Imban
4: okey
0: ya bertemu baru lah ni bawa ke bukai ya tadi cerita gagai no manyi ni Neil
1: ya bukulan kau Imban hari seratu ke tadi
0: ya hari seratu hari sepawah
1: sepawah
0: yang tisiko dua no ngawak ya tak tidak seberaban ni ni ino manyi tadi
1: air sebelak di bayar air sebelak pada saya tinggal si orang rumah panjang lah upside dia ya. Bujang sebenarnya lebih kurang besar keretanya pedak
0: besar ini
1: lah dan nemu pembangku pedaun yang boleh orang yang bayarnya pembangku kan bisa bala namanya bala kita ke belaban kau bayar kini bisa ada ceritanya saya
0: bisa kalau aku ninggalnya nuan ke ngenang nuan ke nyebut bayaran tadi bisa mai ayan sari tau nih Neil bahwa sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi 7 ikut nih aku bisa terpansak
1: aku nanti terpansak kena
0: bisa terpansak kena boleh 7 ikut bayar bak tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai ya. Okey, kita ngetu dulu nih Neil. Lagi nampung baru Jadi terus telefon peningah, kita akan pergi dekat ngenang, kita akan kalak bergenggam semangat. Okay, kita berperindah nolong lagu hari dunia.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peningah. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ke abad jam ke penuh di ini Neil.
1: Oh, lagi jam kedua dan kita bergulai ba penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kita lagi bisi cerita ke malam tu peningah. Jadi lagi kau ngau dini lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjai jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya. Ya, nama-nama cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita kita boleh namanya tadi bertelepon tau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh meka sidaya ke bisi nyapa tua ke malam tau neh Neil. Ka boleh lolo nyapa sidaya ke bisi nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu bisi cerita pengeluin yang tu.
0: Bisi
1: ni lah cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawan ko ya Sam. Maya ke rawun subak yang tarik depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki. Namanya tadi segi takut meh koya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini ke kini kau buka nak lain gimana dah? Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke bak safari park kalai singa bakal ke kanang kam koya. Tengah lari dengar letup senapan yang ditembak ke ranger lebuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisi pagar jelunya dan jelur siga okay bakal zoonya
0: amat ne
1: kenyak ke cerita hari pengulu ini yang Sam.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sam.
0: Oh, lama mana ada ninggal nyawa tu?
2: Baiklah.
0: Aku akik Nili ni.
2: Siapa ngau dia? Akik Nino.
0: Aku ba adi ni ngau ke malam tu?
2: Aku malam di
1: ni. Ya, selamat malam. Akik
0: Nino.
1: Nino.
0: Aku.
2: Aku jadi aku tu. Nasi cipta buah kuke. Kerja dia pin jaga nama.
0: Oh, okey. Au.
2: 79 78. Kami tu. Nyelam kami sekabang tu.
0: Au nyelam.
2: Au sik. Kerja rumah tanya ingat dapat buat. Dengar,
0: Sam. Bisa-bisa, aw. Ninggal, aw. Ninggal nua cerita, betul.
1: Benar ninggal tu.
0: Benar ninggal nua, aw.
2: Hari lek, nangga jaga. Jadi aku, dah baik orang naik perai. Jadi, bala, dan bisa, kami.

0: aku ano kapan punya. Heeh. Sama kore. Nyete ngai be.
1: Nama apa yang tadi?
0: Apa yang tahu?
1: Oke.
2: Tantu.
1: Au.
0: Au. Nyete ngai ada pucat apa?
1: Apa ne?
0: Au. Bala kami nyoba tersau memang kada tahu. Kawan ko sebenarnya dari bawah, bawah motor kuda tiga. Terpaksa.
1: Au.
0: Hari kuda. Niti ake kami.
1: Agai kita.
0: Au. Agai kami. Saya kami bapau menapi buku.
1: Au.
0: Bayi semak semak nang aja kau boleh bado. Kena kutanya tar. Apa yang tahu?
1: Aau, ini ngagai kita jauh lah, ngagai kita ne.
0: Jauh.
1: Oh.
0: Tiga punya mereka semuanya lepas dalam. Kena kami rari.
1: Aau.
0: Aau.
1: Aau.
0: Ya, kita ku sim.
1: Okay, okay, minun. Ya, okay. Ila, bisa cerita bukai lah. Ila, telefon baru kan ne? Aau. Aau, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Okay.
2: Ya, Kiminut. Kiminut
1: lah. Aau, kakai. Kakai Apiantunya.
2: Apiantu. Kaya tadi. Aau. Jauh ke Apiantunya. Mau kakai sedaiannya, Sam. Kak kacau menyana.
1: Ya. Kacau sedaknya. Datai bak dini ke tadi. Nyo bak dengan jagau. Tunggu kia menyana tadi ni.
2: Ya. Sedai berjalan ke tadi, Sam?
1: Aau, ya. Nyelam.
2: Aau, nyelam. Anda ke ku sedak ke gagai tadi berjalan?
1: Aau jalan yang tadi.
2: Ya, untuk dengar tadi.
1: Ya, laban nanti apa pas ke nyawa ya. Tadi. Benar nangkap ya, tadi. Okey, to bisi kata hello.
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ini Anil.
1: Ini Anil. Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam.
1: Aau.
3: Inil.
1: Ucok dia ucok dia berapa ucok ku nak ucok dia punya inil
2: jadi ada inil ku
1: au sampai tindu apa ya
3: baik ini dah beranyam
2: beranyam malam tu pihak
1: lansia nak mata ni lagi lansia
3: ada ucok
1: au
3: ada ucok tinggal
1: baik au lagi lansia beranyam au au
3: แล้วเราก็มีเวลาเดินโจ้แอมเดียวอามาดกันเนี่ยจะมาเตะกับมรินดังตีกูได้เอาได้คุณมาจากมาจากตอนตะคุณมาได้กับอามตีดีเอาอามาอืมอืมเดี๋ยวโอเคในนี้นำมาเล่าตอนไหน
1: Ini tak mesti cerita ini merintah coba tau.
3: Nua sayu ko kami ipo aku. Siko entah ini ko kami tiga. Dua mu de ulu. Ulu bata raja mbae to. Ah bakuan ya le. Dian kami dua dan mu dilalai kami yang ini. Menua kami.
1: Jual nama entah deh.
3: Sayur.
1: Oh, jual sayur betamu. Betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Tiga. Dua kita itu macam sayur. Tidak tumbuh kami. Udah kami tiga. Sampai empat dan manusia, manusia dan manusia. Ini bagaimana yang kami menjual. Kaku mana ibu aku? Ini tuan jual aku. Kaku mana ya? Kian tuang lincah buka kajian kian tuang ada kian sobinan ya. Oh jauhnya sudah membiak.

0: satu.
1: Oh.
0: Yang awak kurang lebang kian ni tadi kurang kian menyorak. Biar aja kita jual lagi, ku ya.
1: Oh.
0: Udah kami sendok berjual ni tadi. Kira pukul 11:30 biar kita jual kami. Udah nak jual. Nama pulai dah mua ke kami lalu mandua ke depan. Aku ngarep ini. Tancang kian pun saya kurang bisa kuling ke dia ni, ku ya. Antai dengan agak kemudian yang tiang awal makin yang mulu atau kami sudah pulang hari kuaku, terbokku, atau ikan dia coba menurun terbaik, asuak kemudian yang tiang dia, atau dia tidak ada penuh dia, aku mana itu, namanya aku sudah bahas itu,
1: no, itu no,
0: no, cok,
1: no,
0: ayunan punya tadi. Eh nama ni aku kok buat punya apa yang orang mayuan kan? Antai mungkin itu aku ya, antai cerita kita aku melebar kian ke manuannya.
1: Oh.
0: Nah manuan tu deh. Nah buat duduk di dalam kami lebar barang dan dia tu cuai sama itu. Atai dia muda orang atai hari lagi. Muda orang yang atai. Eh aku biar usah itu nya. Kau apa ibu? Oh ini aku ni rusak kali yang rek ya. Ibu nak kadai uco orang parainya lawan daun lebar.
1: Oh.
0: Lantikan. Orang sabar yang cai jatnya. Pada ini barang kami gaya mana kami.
1: Oh.
0: Nih, kecinanya dari mana kami? Nama palau ya palau. Nai, kok tengah, kok nemiaknya orang ini agar kalian ku ya. Bejaya perubni suamnya kalau kerja kami tu.
1: Aw
0: ah. Kita bakal kita hilang, kita bakal musik day aku. Sama orang itu cok. Nai mana kok ibu kunya nama kami terbeda, bukan ini dengan mai kami tu. Ya.
1: Aw.
0: Nah, jadi tidak yang pun, aku lah orang kemeni yang pun mana. Kulai kita ya, bukan yang ada kulai yang ada kredit nak kian. Kulai yang ada itu, kulai orang yang cerita sendiri. Kami jadi katanya. Ya, datai bak tiduan, tim saya.
1: Aw.
0: Nah, namun tidak dia, ini saya ibu, tapi saya juga kita. Nah, pasti aku usah dami ya, kok ibu ku. Tapi dia pelincok. Kami kita makan besainya tadi. Makan itu perubuah, teman perubuah. Bukai dengan benar, ada asal. Andai kayu menulak kami, yang kasih luak menggantung ini semua kita.
1: Apa?
0: Kui bukunya.
1: Aau.
0: Ini dah kita ni mendah. Menyuangnya aku dah. Menyuang yang. Antai kami minta angka kena kami itu ada makan pada kusua tanahnya kami. Nama ni. Kayu ni kerbat makan pada. Mulai angin mulai berbulu tanah.
1: Aau.
0: Ni cerita kami. Kau mengam semua kalau cok dia hanya kalau buat tu.
1: Aau, aman.
0: Udah nyampe meluanya suruh kami. Bahkan ni rumian dia meluah macam kami tu. Aku. Oh, belak bisa rumian kau mana lah belak dia macam tu tu. Nada rumah itu, ya.
1: Aau.
0: Nanti aku keluar deh. Masuk ras berhal dengan kita itu ya. Iya ke parainya tadi ujo.
1: Aau.
0: Masih dia punya berapa ni matangnya? Wah kena bantai.
1: Aau ah.
0: Aau dia yang limpahnya matangnya terbentuk.
1: Aau. Baik
0: mana?
1: Aau nanti benua yang mansal tadi.
0: Aau ni sudah ya. Ini semua sudah, bisa sudah. Semua agam kisahnya masih sudah ya. Ingat kenyang tu. Amak kenyang bayar tu.
1: Hmm. aman.
0: Muka saya nyabek kini, bayi api ku kenal ni, nak pulai muka ku. Ibu nak pulai na. Bisa tanah ya, kami bakian dua beli
1: nasi.
0: Ya malam, ya runi yang.
1: Au.
0: Udah nyata dari sini, udah tahu manual runi yang. Pukul apa manual tahu? Kutujuah, bang ni.
1: Au.
0: Tanah depan dia perut benar apa kau dah mirip pak?
1: Aau.
0: Depan aja kuboku.
1: Aau.
0: Ya, kami datang bang kubat. Melihat semua kami yang datang semua kami. Mimi tidak kami baiknya ditanya labu.
1: Ya.
0: Tidak nak keluar pun betul. Mak mulut dan kalian mimi.
1: Aau.
0: Angkat ibu ku ketua gena. Lebih banyak keman depan ungkusan kami kita gena. Terus ketiak ni an sarai. Ketiak yang ada ada megai kat nasi yang bisa tenung kurak kalau nyono antara yang berat.
1: Kau.
0: Ni ada. Terus ke hari hari ini malam.
1: Ya.
0: Eh, kau di tengah megai semalam kau berapa kali?
1: Nyukan nyau dah.
2: Semua jago.
0: Aman dengan aman dengan memang dia akan nyau.
1: Aman.
0: Atai rumah, atai bau rumah kami.
1: Oh.
0: Kusulah malam. Kau ibu minta masih jauh ya kedua deh.
1: Aman.
0: Kuya senam senam sama kaki kuya.
1: Oh.
0: Ini dah kita no kuya.
1: Rambun kenyang. Anu,
0: masih antara enam kita itu ya.
2: Ya, lagi sangkong antara nah ini.
0: Aau, dan perut apa aku duduk, saya ketawa. Kita udah dia.
1: Amat.
0: Apa dia minta kau amat, bah? Tidak dia. Orangnya sini buat.
1: No.
0: Merinda untuk kami temukan ya, bah. Kita merinda. Kita apa ya?
1: Aau.
0: Nak kena atai bau natan pun natan air sini. Sebagai kami ibu punya bulu, kami lah ibu kudarahnya pulai. Ada yang tahu kami kilai. Ada yang bayam, ada yang bukitiat darat piak tem.
1: Apa ne?
0: Dari jari.
1: Aau, terdarat petangnya punya.
0: Darat tem. Sampai jelu manta urai manta ngadai ngadai cepat.
1: Kati nemu calai ne? Ingat kajalnya?
0: Ingat kajal.
1: Okay.
0: Layan tak muka jalai kibo ku kelak tawa jalai apa aku. Anak kena bela aku tu. Atai dia, atai dia bumiau langkau kami luar ya. Lihat di tampung ni.
1: Aau.
0: Kau sebelah. Oh, ni tiwa urat langkau.
1: Ya.
0: Enggak kaya kena. Mama juga ada pulai ini mama malam hidup hidup ya. Hidup enggak ada tahu kau nggak baik ya. Ya, minta ini tu.
1: Aau.
0: Ini betul minta minta duit berbuat.
1: Aau, sih baka ya mana?
0: Jadi Tuhan mencuk dia tu, bisa kan nak mengikuti tepuk nyamai.
1: Aau, ya mana?
0: Nah, berikut dah.
1: Ya.
0: Aau, ini cerita aku untuk mengambil minyak aku.
1: Ya. Nasib nadeh nama-nama neh nih.
0: Aau, nasib itu, nasib amat.
1: Aau, ya.
0: Duit naya untuk kita yang muda katanya dia kami dia ringiat sihkan.
1: Subahnya.
0: Aau, subah.
1: Amat.
0: Papa dan juga bisa hidup tiang berpaham tu.
1: Aau,
0: okay. Nah, kita ini minta.
1: Aau, aau, okay.
0: Ngajar ke?
1: Ya, terima kasih. Aau, ila cerita baru lah.
2: Selamat malam.
0: Mulai tahu ini nampak.
1: Okay, ya, bye bye. Selamat malam. Ini Anil. Suah ke yang kau kita dah ni.
2: Suah telefon.
1: Suah telefon ya. Nama yang bisa cerita telefon ke ya ni. Ya, ya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
2: Daun tu dah. namanya beranyam.
1: Beranyam. Okey, lansia ke?
2: Ya.
1: Okey, nak kira nama pengawal kita ke di atas peninggal benung gari-gari yang kini saya mendak juliak telefon nih Neil. Pendiang ninggal ke radio atau ke kita benung kawal malam. Bisik driba menyapa pelabak ku jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita. Nyo ba jam ke penudi itu dah.
2: Bisik peninga ba Facebook tu.
1: Okey Neil.
2: Ari Yen Will. Selamat malam ku ya. Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ku ya Sam. Maya gemet suba ya tu kala labuh hari tangga. Nasi ama mai ga na labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nya di mensia kena ku mak ya banyak tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ga petara gi nyangkong nyawa ku ya. Nyawa ku ya ko yen wi untuk ada litan terlihat batas mulut ya baik labuh hari tangga nya ku ya mada. Nasi mulut nak binsang kena ku mak ya suba. Yang pu amai ingat ya. Ingat ya labuh hari basikal, labuh hari tangga suba. Alapan umur yang banyak baru setahun lebih ya umur yang banyak. Baru tegak berjalai lalu labuh hari tangga aku ya. Udahnya abak ya lalu ngegak safety kecukup meh kira ke pakar gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semayat tangganya ditutup magang ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyari baru mah title Sam. Banyak cerita ngegam semangat ya. Maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tinggung jong kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
1: nasib kena nai nama-nama ne ya. Umur lagi mit maya nya okey tu bisi peninggal itu halo halo selamat malam. Okey nanti kamu bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit neh Neil. Tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi teka tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi Neil apa hari bau tadi ne
2: tadi ku ingat nama kawan kita ini hari bau tadi
1: ya
2: oleh buat telefon baru
1: tahu uji baru
2: ya nando cerita kita ya kedua ikut ke nak mujur tadi Sam
1: ya Ino tadi hari kapit ke ingat aku siku hari bau tadi ne
2: kawan yang telefon tadi lain ada itu mana dan datuknya tadi kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang kasi dah ke
1: ya
2: buat telefon sebenar tu tadi ne.
1: Ya, kami doa lagi nganti kita pak jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh dan lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai Nil lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau.

0: Okey, ngetun lama tadi merindang peningang ngau sitik lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ka berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Agi bugelan ngau kita ba YFM ngenggam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi itu agi nyawat kangau ke bukai hari peningal kita. Ya, macam-macam cerita meh ke oleh ditusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tonil. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau di Kuala
0: Lumpur. Tua rumah bau ne? Keterubah ya telefon tu berapa aku ne? Tua rumah kalau? Terubah ya ya. Hari ini tadi?
2: Hari Kuala Lumpur.
1: Kuala Belengian
0: eh. Okey. Tua rumah. Nama dekat kenang tuan eh?
2: Jadi cerita kemudian pun kelihatan tahun 1982.
0: Out ni.
2: Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tak pernah kelihatan ke semua.
0: Ya.
2: Lapan puluh. Bisa.
0: Halo, tuan rumah.
1: Saya
0: nanti terang. Nyamai nanti terang dah. Halo, tuan rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang.
0: Terputus tu. Ya.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku ada.
0: Ya, apa mengenama? Mungkin jadi teneh ni. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telefon baru nahu. Okay. Ingat tadi tuan rumah tadi neh. Okay.
1: Nadeh, ngerak ke oleh telefon baru ngiga nur ya ke tinggi agi tau ke nur ke terang agi lah.
0: Nyamai ke nur ya ke telefon meh ke malam tau. Okay.
1: Kita pun pedih sekali ngiga. Teka di pada ke tau rumah bau tadi hari. Ulu Balingian tidak salah aku.
0: Ya, okay. Apa endo pun bisa telefon tadi ngarap ke apa endo oleh telefon baru ke malam tau. Ya, bisa telefon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya.
0: Okey, ni tadi apa endo atau oleh nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tu ya. Okey, halo, selamat malam. Okey, hanya putus ke aneh ni. Tu rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na
1: baru bukan lagi kita gitu dah Sam. Tanda wujur gini tadi.
0: Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangau tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni?
3: Kai.
0: Bunyi PJ. Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
3: Ompaliang tu.
0: Ompaliang.
3: Tu rumah
0: paling. Tu rumah gitu nih. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah?
3: Hari Sriaman.
0: Di Sriaman.
1: Sriaman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ke kenang tu nih.
3: Kalau sesuai cerita ke dekat kaya mani.
0: Nyoba ke imbang tu nih.
3: Cerita tu asal ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Mayanya aku bisa ngambil projek bah ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi sudah stop sekra tu. Kan itu berapa penyampau sawit udah tanam, melaban ke klaim ni dah. Jadi kami dari peringki paginya, peringki itu staf sekra lah, bapa-bapa dia. Oh. Jadi kami doa ya paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kaki tong. Awet ke dah tanam bala kuli ke dah kan lemnya.
0: Au.
3: Jadi ladang depannya boleh tahan besai. Besai ko mayanya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya. Pagi. Udah siti terias, siti terias mudah dah ngai siti terias, siti terias jadi highlight kunya di parking ko ngebat tengah-tengah bukit.
1: Ya.
3: Jadi kami dari luruan ke baru, lapan kami dari baru masa ke atas.
0: Hmm.
3: Yang main pun kira tu kami doa ya. Lagi datang dia tua luruan ja.
0: Oh.
3: Kami doa ya.
0: Hmm.
3: Apa kira lah datang dia jadi luruan lah kami doa gabaris pertama hitung. Habis baris pertama nya gabaris kedua.
0: Oh.
3: Speko bisi tayang hingga apa baju ko.
0: Hmm.
3: Lak kena mani jepot ko.
0: Oh. Oh.
3: Buat ko picit ko buai ko tanya datai ke siko kenyal ke picit ko ke buai ko
1: jauh tak ke ya berapa biskit berapa minit
3: datai lu datai berapa minit alapanya tidak datai datai dah sekali datai datai petak aku temannya jemput buat kalah aku lepas kagela topi dia buka aku topi tipas ku kenyal Ringki, manji, kuna lari, kuna ya.
0: Oh.
3: Kami dua yang bersama belah lari, hidup ke diri.
0: Hmm.
3: Dia lari muari kanan, tiba aku muari kanan. Selain kayak kereta baru. Udah kerja nikit bukit, apa manji ke malut aku. Sama hidup ke diri, kami dua.
0: Oh, mayuah malut nan, taruh mah?
3: Mayuah, malut kau lau ngakai, kumnya ngakai, terus ngakai kereta, kian.
1: Oh, datang bak kereta,
3: datang. Ada saya berkereta, aku nyuka luput Niki Bukitnya, bawa Niki Bukit.
0: Niki Bukit ni ke rumah sengat ya, okay.
3: Aku di ker sengat aku, kawan punya Frankie, nya staff sekra. Dan mukini sama pelagi dong kediri kau doa. Buka aku highlight jalan tamak aku dalamnya. Buka aku baju, pernah aku kedinggil sebelah baju aku.
0: Kayi ni.
3: Bisi nama Abi, ada sengat ya.
1: Dini Abi ya, aku terima.
3: Bapa belakang kau, bapa perut kau.
0: Oh.
3: Lepas kena lah, lekat baju nya. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start kau kereta aku. Aku juga luput. Jadi tinggi tiak aku juga luput ni. Niki bukit ni lari, niki bukit ni. Akai kata aku ni. Lalu kata ketar aku. Lepas ke, namanya, kalau luput.
0: Kalau luput,
3: Niki bukit, nombor kita Niki bukit bawa.
0: Baik lelak, baik suat, baik pedis.
3: Kira mesti 5 minit aku dah start ekornya. Aku lalu mika Frinky. Bini mati, Frinky terbalut bani kata aku ni. Jauh aku dikit ke atas kan, jauh ada atas. Benar aku dah tujuh bukit dia.
0: Oh,
1: kapas kian dia.
3: Bayangkan, step sawit dah. Antara step ke bukit kian. Baru mau berkeliling kira nak gerangkah ke atas kira dah ya, si kayu
1: aku kalau mendak step sawit tinggi tiriasnya
3: tiriasnya tinggi tiriasnya nanti dan mendak balaran tebal hari bukit baru makin canggak dia meladangnya balari hari hujan hari tebalnya namunnya laban segi ladang sudah segi renjan gitu akai aku nyo nak nemu lagi ko aset kalau puat asai
0: ya ke bukit nya na nada lagi manyi intare
3: tapi bukit lagi ya malu
0: bangki nya
3: cerita hudo lagi
0: lagi ne
3: lagi datai baratan ya nyo baru datai nada lagi nyo kurang bangki ba lo masuk ke start ke kereta ko nyo lagi namanya kita ketar ko lelak dia kalau puat tu alun lah jadi kemudian ngitung seriusnya
1: alun ikut jadi ngitung
0: nganjol lirik ke klinik ke spital apa kau
3: nak matai ke matai ke menang ke lebuhnya kak gisi kau laban ya
0: kau nyak meh lebuh orang
3: lepas sebab perut nyak merai gatal lah sebelah belakangnya
1: keti kapan ni peringkinya berapa bing ya
3: iya natai selamat ya laban yang ada bunuh manyi
0: kenyok kurang ni
3: Saya guna mani.
1: Duit itu belum dipicit.
3: Udahnya baru kan mau sidang madante non bunuh mani. Ambil non nyada tanahnya lot lot do babi awak kena ada ya awak kena siom bau. Oh, lot do babi. Nanti kau lot picit kalau buai picit buai kau baru kan duit kau. Tanya lebu kau berdua. Aku ada nemunya bisa salah mani dan ada mani gitu ada.
0: Kadang bisa nama tu jelau deh nama tu.
3: Kaya itu bunga-bunga utai.
0: Oke jelau ngacau sarang deh kurang meh. Kurang meh.
3: Tapi nyabat ini di India tingkah deh. Kaya bisa utai itu ada namanya ada tutur dia. Ya kira dua hari udahnya kembali dua kiat lalai kepada idang.
0: Nada yang guna, kau deh terumbu. Jangan yang dari senyap-senyap
3: lagi. Sampai dia tu ingat aku kisah mani nya. Baik, macam dah mani. Nanti aku ngai aku biar aku tersaik kena. Alam yang bicit ya. Segera tay ya.
1: Cerah ada ini terumbu.
0: Nasib kah cerita nak jauh. Pama ni lagi ni.
3: Bicit. Tiga itu serius mereka tas untuk kau ya.
0: Mama diri.
3: Mama diri.
0: Tidak patuang.
3: Seriusnya.
0: Ahor kegawat.
3: Kemudian tap segi nya. Kau segi ini ngah. Oh ya, cawa ya. Kebetulan.
0: Oh, okay, ya.
3: Okay.
0: Mana cerita terumah? Okay.
3: Nampak baru ke?
0: Okay, terima kasih terumah.
3: Terima kasih
0: terumah. Okay, hanya cerita terumah paling cerita manyi, gak?
1: Cerita manyi,
0: gak? Malam tu dua ikut orang cerita sangat manyi nih. Okay.
1: Kalau kerja di pedias kaki, tahu tak pedias kaki melaban ya saya?
0: Oh, aw gawat dia punya Belanda nih.
1: Kekaban kita, kekaban terumah tadi
0: Pringki. Tadi,
1: ada saya bertujuan dia ni.
0: Yang kaki nampiya, kaki pelapak kau ni, sila kaki tegar deh.
1: Ya, dan apa macam materialnya?
0: Tinggi diri kan nih,
1: tinggi
0: tingkahnya nih. Tingkah hanya,
1: tingkah hanya tinggi diri. Ada hanya, mana mau tay bukannya ada kan yang di sem, tinggi na tinggi. Tinggi mah.
0: Ya, langkah seribu kurangnya. Okay. Halo. Tuai rumah bau tadi tu ni.
1: Nah, lagi rapas gitu.
0: Lagi nak beli ya tu rumah. Saya Omar tu.
2: Halo.
0: Halo. Wah, betul beli anda tu. Nggak jadi ya, Omar tahu. Saya Omar tu ni.
2: Belum tahu.
0: Apa saya udah ni lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau
1: ya, tu nih. Tu mesti siko peningat tu sem.
0: Okay,
1: anjay mat tu sem.
0: Okay, nanti ngau ni.
1: Hari Marilyn.
0: Marilyn ni.
1: Hari sibo ko ya.
0: Malam ngau.
1: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun mulai ke menua tahun 2000 subak ko ya.
0: Oh.
1: Hari KLIA.
0: Okay.
1: Ngagai sibu.
0: Okay, tuang uliah kita dulu ni. Okay. Labannya nyamainya uliah baca tuan ni. Tuang uliah ke telefon tu dulu. Okay, hello.
4: Hello.
0: Apa yang tahu tadi ni?
4: Selamat lemai. Dia menolak dini ya.
0: Ya, betul. Selamat lemai, maka apa yang tahu?
4: Tahu, lama nak bertemu. Lama nak berbunai, lama nak berjakuk.
0: Kini tunggak tu. Belalang, ya?
4: Okay. Tu belalang tu, lagi menua dem dem di belalih dien tu.
0: Oh, okay. Ya, okay. Ya, terus.
4: Jadi cerita aku tu.
0: Oh.
4: Bisa juga nganggap semangat tang kemenyang lagi takut itu benar.
0: Okay.
4: Takut. Untuk di sekolah gitu banyak.
0: Oh.
4: Jadi mengannya kami dua petunggal aku, ianya Aji, Aji namanya. Sekolah kami buat Saint Michael pelasuk dia.
0: Okey.
4: Sebenarnya sekolahnya tadi sebenarnya sekolahnya penam. Nah segi penam tuai sebenarnya sekolah.
0: Awak ni.
4: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak dia perut.
0: Oh.
4: di perut tunggal punya tadi aji tadi pulau 14 merinang mayanya deh
0: au
4: nguluk aku yo ya nguluk aku berak ya
0: au
4: jadi nurun ke mendoari tangga atas leban ba atas nyen ndotindo pihak nyen ngorindo pihak tu ngoran laki
0: au
4: jadi di baroh dia bisik kelas enggak di kelas enggak jadi agu ko kita jaman ko rede tu agu ko kita selia
0: ya
4: agu nya jauh dari rumah
0: budi yang nya ne
4: au ari budi yang nya jauh
0: au
4: jadi Nino tai kami debak pertamanya ra kenari perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jako de.
0: Oh.
4: Au ngai ko ken yo ko ko ngai ken ulu ken jako ken. Nas mak nyen ko ko na ya. Kini ko ko tu kabira de yo ko ya no ko. Age ke ya laba besi ba baru ang besi kelas. Ba baru ang bodi yang tadi besi kelas.
0: Oh.
4: Jadi ba baru ang orang anak bungai dojak korobotol. Injak korobotol dia. Tak cabut dia botol ni, tak birak berlubang botol. Birak berlubang botol dia. Kami dua ikan ni ngau tai nom berkerguk bak seberai bak penam dia ni. Ini ada kenarik terau. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambahnya itu jambat lagi kokongnya. Jadi aku boleh kata aku takut aku tahu aku. Sekali ngai kurang mendak mengkuati dia. Betul aku dah dia cabut nuar biraknya tadi. Tak ke baru benda lubangnya.
0: Okay.
4: Tak merci mah. Tai ini tadi kena. Kena ya ini tadi.
0: Aduh.
4: Ini tidak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke ya agak takut ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi ya agak no mandi ke dia no pagi siti kami doai pulai ke okay? Lepas kami kena besai no dah merinam jadi orang memberi dua bak dua kelas ke di baru paginya orang begau ke tai apapun bungai ya ke sema nora ke masuk kelas kat nyak mengkui dengan aku aku sekali ngai ketemu orang genggam semangat naban tunu orang tai ngambil ke buriat masuk sampai ke berak tunu tai ngambil ke buriat nyak tadi
0: murua
4: angus korang tunu ora tai nya ana madah yo koko na madah ke dirimpu koko ne ya
1: ada ora nemu deh
4: nah dai igo nya kami dua ini kita getar ke berdiri deh kangau ke ramagang kami ke dia bawa budi yang dia pagi-pagi kangau igo dia ngemata ke
0: agak dari nak nemu mako deh
4: ngakak dari nak nemu me kami dua ini tadi ya agak takut malamnya nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia deh
0: rumah orang yang baru nak
4: ya pedam tuai dia
0: dia tu agi kan kini
4: agi pedau dia kan biarnya dia tu no pedam Kristian buat sekolah Saint Michael dia deh
1: sepia berimbai lah ni pedam tuai dengan pedam
4: Kristian dia sama berimbai dia aku dia tu nak memansak-mansaknya gelik ke hati aku ingat ke kami ya aku dah berak bau
0: bunga
4: ini. Ya, saya takut.
0: Amang ngus ke buria itu deh, nadai.
4: Nadai.
0: Cerita, itu nya orang aja nih.
1: Orang tua yang ngembal.
4: Kena orang ngembal aja.
1: Kita ada ngembal aja.
0: Kau main kata.
4: Nadai, emak tunu orang.
0: Kata, bisa berangkat, memburit malam kau aku.
4: Nadai ku nanya ge kaban ge ketunggal ku nya nadai ku ya nadai tu yu nadai ngadai
0: ku ya rekomba awak ke
4: kedang kena
0: awak ke
4: kami ke semua kali dipanggil pengajar semua pengajar keliling dia kau kami beri enam dia cuba dari beri dua beri empat beri enam kami cuba dia ada 1, 2, 3
1: Ya, takut-takut ya, sebab
4: ngata kata ka.
0: Amat ne.
4: Ya me. Oh. Ke kira ke pengak ngajar balan ya dia tu menang tu nanti kap dia perlu dia tu kebukai ke ira anu kena.
0: Sedia ke plastik ya ne nanti kalau takut.
4: Sedia ke plastik ya.
0: Oh, adanya ayun ke. Maka aku terlebak ni. Aku kekalak.
4: Terlebak aku di ni. Terlebak di ni.
0: Kalak. Sedia ke pelestian. Nama dah berayu.
1: Kena palak orang muka.
0: Rayu aku babas ke. Palak orang dah. Apa kau mau palak saya keraknya.
1: Bisa ibu babas.
0: Amat
4: kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya ya ke teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya mancit empu
1: nak maksud ngapa cerita tu ni ya
4: tahu di sini ini ada kaban ku nya
0: tahu tunggal
4: mentak kebetul
0: tunggal nya
4: apa tunggal ku
0: nya
4: Okay, terima kasih yang kesuanya kanyak ja.
0: Okay, pendok. Oh, jarang dah.
4: Okay, terima kasih yang
0: cerita okay. Pendok tahu. Okay, ilap temu baru. Okay, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Nil. Aku sayau ke.
1: Cerita pendok.
0: Sayau ke arus ribuan nyak tadi. Okay.
1: Okay. Dini tadi ne.
0: Merlin tadi.
1: Kau ngiga nge Merlin tu tadi ne. Okay, berkata ke cerita Merlin. Naka bak tahun 2000 subak.
0: Au.
1: Ngena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ke ya.
0: Au.
1: Sambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak ya dua ko. Ianya dua ko lelaki.
0: Au.
1: Mayanya agi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya nak boleh ngau ke ya nak boleh cuti.
0: Au.
1: Fly sedak ya agi ingat ya 9:20 dari KLIA
0: paginya.
1: Au. Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi.
0: Okay.
1: Ngau bilun Boeing 737 mayanya subak ko ya. 20 minit sudah berlepas.
0: Au.
1: Dia induk Cina sikuk ngangau ke steward.
0: Au.
1: Atau ke pramugara nunjuk ke bisik medak api percik.
0: Oh.
1: Bak saya bilun pedak ya.
0: Au.
1: Pedak ya ri jendela.
0: Au.
1: Jadi sama baris ngau sida ya tiga menyanet ni aku ya. Dia mensia dia sama bela ni lia. Medak magang. Ya aku ya. Medak api percik.
0: Wah, mercik.
1: Tanya ini tadi, Sam.
0: Bersayap ya?
1: Siapa nak kesal? Oh. Bersayap ya? Bersayap biluan tadi.
0: Oh.
1: Panik bagi orang banyak suak.
0: Oh, ya?
1: Lalu, sedak cabin crew mainnya. Mari arahan dengan sedak ya. Duduk magang, pasang jaket. Ngau narit oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling semak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semak mainnya semua.
0: Oh, Sam. Singapura semak.
1: Okay. Lepas sedak ya udah bak udah nyak deh udah batas din. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nyak mereka yang ada udah asai hatinya tadi segi genggam semangat genggam jari pangan diri sedak ya semangat mainnya.
0: Oh.
1: Semaya yang dah putus-putus hati ketak-ketak buat dadanya aku ya. Niat madah ya madah main sedak ya landing ba Singapura nya tadi. Niat baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunya.
0: Au.
1: Berasa gila-gila aku ya. Datang ba Singapura.
0: Au.
1: Sistem bilunya tadi sistem keselamatan Babilonnya segi dah sedia ni magang Sam laban pilot tentu mudah-mudah sedai mesti emergency apa semua bomba udah dia polis dia dan yang tadi yang mudah ke puji Tuhan sedai landing kau selamat udah nyak nganti by airport Singapura dia untuk ke ngagai pukul 6:30 lemai baru sedai yang tadi bekerja yang baru ngagai sibu ia dah nemu sekali ke bilon yang sama atau ke bilon kebuka kena sedaya kerjaannya tadi dan pelabak ko bilon buka pelabak ko Sam anda patut gak sedaya jam 4 mat ngadu inspeksi apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak ko lah nak bantu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun Ngai sedak ya berita ke ngapa nah. Ya berarti ke dia tu mayuh kes bilon terempas narai temu penunga ba tengah tasik sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba ko ya trauma ko ya.
0: Aman.
1: Ya ya madah sedak ya semana udahnya lalu pindah ke Sarawak tahun sitinya. Dah sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ko ya. Munyi ke montang yeah. Kita yang tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai mayan nyak subak sem. Nyak baru segi nyak meh ngam-ngam.
0: Yang terdua gentari nil hidup ke mati je tadi.
1: Ni buat kenyak Sam. Ti kita ingat saya ke depan bilun eh. Kita ingat saya ke air pocket aja.
0: Atau ke saya turbulent eh.
1: Turbulent ya. Ya aja pun ngasuh kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundian ada bukai labu wah.
1: Ya di di kalau ingat saya Sam.
0: Bisai. Kak mayari jai bisai ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya kedua nya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat gei
1: bekeni ke
0: ngau ari jai ngau ke kodai ni udahnya biluan nya pan laban bangsa nama to ari ke jai entar ini nama ke kita ini coba lan kita kini ya, biluan nya ke
1: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
0: ke jai
1: bekal ngelantak lubang ni asai
0: luan nya buku yat muka kita ni ya, ni au buyat ni ke namanya nurun ngejuat menya tadi
1: ya ya ya
0: nurun ngejuat dan ni ke nya beguyang kena den mo bisi nyo ka ka sejam lah ni
1: bekenya au bilon beguyang ka sejam
0: au lama nya hanya meh dalam hati nadi ingat kebukai ingat ke Tuhan sampai aja. Tang aku alih hati ke bisi aku leban ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi orang Indo entah ni ke Manjung bisi aku meda orang ke tinduak ni
1: tinduak ne
0: tinduak rilek dia tinduak engkau ya terlebak
1: terlebak depan bilun
0: tak tinu aja ya tambi nya lebihnya petuai ro tambi nale gagal kurang
1: kada nak pakai ubat tinu akhirnya
0: engkau
1: ya laban mabuk dah mabuk bilun
0: jadi orang bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
1: tak berupaya gambar kesal
0: tahu nang ingar magang meh bermunyi magang ni ke sampi menya tadi nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benuang emergency semua nya ke balat aman ya sobat nil. Jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri Limbang derek ke Kuching maya ri jai menya lebunya bukannya mah nya bisi nyuka setengah jam nya nil. Lama tu mansa ari ke jai.
1: Ya ya. Remang ni ke balat aman hujan ni.
0: Hujan
1: kudinya.
0: Nya sama menya kadang nurun ngejuat.
1: Ya ya.
0: Nama tu nadai pepadah menyekorel. Asai ke labuah kita. Tanya meh puji Tuhan datai ke ngau selamat menyekorel ni.
1: Ya. Ya ke nurun ngejuat, nurun ngeniatnya tadi Sam. Nya kita ke laban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suah depan bilun. Kita ke jarak-jarak yang depan bilun tu. Takut kita Sam.
0: Betul.
1: Ban ba pilot atau ke bak cabin crew kau tanya segi ngawak sida ya terlepas. Kurang takut sida ya. Takut lah
0: takut ke sida ya. Dan nya meh laban ngai ke kita takut lagi deh. Jadi sida ya mayanya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil.
1: Duduk aja
0: semua sahaja. Duduk.
1: Ngai ke nangi ke sedanya tadi.
0: Ya.
1: Nyo
0: pembayang kini terbaik kini.
1: Bukannya nyo pantau bak silingnya pada
0: sedanya. Ya meh. Ya meh. Nama tu pengingat maya ke depan bilon maya hari jai ni ya ke malam maya ke hari Bali nya suba kak menawan ada utep pedak sekali nak nemu nama tak terbaru hadian tasik kini kampung kini nak nemu
1: tak baru hanya petang lalu nya
0: petang lalu mina ke bekilat bekilat aja deh kilat hari bekilat ngau hujan nya meh ka Nah, namun nama kebuah biluannya tahu tak baruah mainnya. Kau nyuka datai ba kelak ye ke kami mainnya. Namun kita menda nanti bilon saya tu ke kada ya nak kena hari hujan ya. Laban di atas remang ni.
1: Ya, laban remang tu ba baru ah.
0: Ya. Laban kau nyuka datai ba kelak ye ke kami mainnya deh. Kau nya nyo nurun mimit deh. Mainnya nya hari ke benua jai. Nya meh pengingat maya nya mata apa genggam semangatnya nya apa genggam semangatnya tadi ni ya. Genang Merlin ke depan biluan tadi. Okey, hello, selamat malam.
5: Siapa kau ni ini ya?
0: Ini ya tu siapa tu deh ya.
5: Malam
0: apa je tu
5: ya
0: tu baru apa je tadi tu rumah paling kumai kunuan dari PJ sama nyawa.
5: Lalu meninggal orang dulu, berindu meninggal orang dulu.
0: Amat, oh ya.
5: Oh, kemudian kau dulu terusnya kau tinggal jam, atau tinggal bas.
0: Oh, hagi itu mudah.
5: Oh ya, mah.
0: Ya.
5: Lama nyawa telefon tu.
0: Bisa, terang mata tu, PJ.
5: Terang, eh?
1: Terang.
5: Dari tempat yang ada di akunya.
0: Oh, terang. Ngenuan terang.
5: Berkunci ke cerita tu. Nak kita mengal semangat, dia takut dengan semangat, ya, cerita tu.
0: Oh, ne.
5: Tahun 2018, sebab ada same.
0: Oh, okay.
5: Ne, maya, play kerja aku maya tu.
0: Oh.
5: Aba kayak kerja hari seberainin, hari jalan tanjung manis nin. Kira kal di si pukul 10 malamnya, katai pak kami ini tahu
0: bahnya
5: jalan lama nya jalan itu tahu, nemu naik kem daskom atau 10 ya ne si bone de.
0: Okay.
5: Bisa ni ada?
0: Bisa, terang.
5: Saya lamanya.
0: How?
5: Kospulo sengaja malam dia nemu kospulo sengaja. Sunyi mana ada orang lagi ni yang baca lagi saja. Orang gay ke bulan ada kereta 2-3 buah.
0: Nuan kena kereta motosikal?
5: Motosikal kena.
0: Motosikal, okay. Kediri ni?
5: Kediri kena itu Yamaha 100 nya.
1: Yamaha Sport.
5: Aku ni hanya sihat ke dengan jalan baru. Dengan jalan lama ke? Tak dua
0: dah.
5: Entahnya si penam saya, penam lama betul 12. Tidak ada dengan autonomo, tidak ada. Nyalai kem reskom atau 10. Nyalai dia mesti bukit. Tiba-tiba aku datang dia. Tengian aku, entah simpang penang. Oh, datang lainnya. Nemu sudah yang mesti kalah mak sebuah. Ikan mesti api muncung paduan.
1: Nemu.
0: Mesti kalah mak.
5: Mesti kalah mak kelihatan sebuah. Dan si kalah. Okay, untuk si kalah. Mesti kalah. Sedang ke bukitnya. Tak tentu tinggi bukit. Yang betul 12-nya. Ya, boleh aku. Siapa petua itu? Aku nak nemu yang tak kesitinya. Nak nemu yang tu, dah berdau nemu aku. Ini nak kena ya niki bukitnya. Tentu nurunnya nak betul yang dengan iwahnya deh.
1: Berapa baik dek pengelaju mainnya apa je?
5: Aku bengkai tetuk deh. Sama setai tetuk sama kami dua lihat oleh aku.
0: Nak tu laju.
5: Aku dulu tahu jadi rudi dan ya oleh aku tentang simpang betul 12. Rumah bisa rumah panjair nya dia tentang purisnya. Rumah tanyanya yang rumah nari itu. Gagai aku ya dah sem. Gagai aku. Kalau aku dunia bisa lepas kerja aku bisa simpang empat durian dah. Gagai pun aku. Mungkin lama mungkin jauh hari laju nak. Aku nemu yang tak kesitinya dah. Lepas bisa bau nyelai itu. Nemu dia ni lah bau tanya. Bau selok lah deh. Mayanya bulan terang sim ni. Ni bang bapi deh. William menjalai deh.
0: Terang.
5: Tiba kita. Sebenarnya bulan 15 ni tu bang kebuang deh. Kakai kakai kena upliah perak jauh lagi, jauh lagi. Yang ni lah tetap orang ni mbak tegan. Betul. Namanya. Dah rasanya ada. Kena mesti orang ni mbak tegan dia ada. Kalau tiba lepas dadu tidur tu ini yang malam betul ini mbak. Kalau kuliah semua. Mau kibanya. Ada kian. Kita semua. Pada bel sap. Lihat gagai ko yang sap. Apo mutu dulu ko sem.
1: Sap ya.
5: Di rumah. Aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan. Rumah kan ada kereta gak mangsa.
0: Jarang mayanya ne kereta.
5: Terang-terang bulan. Ni pun mana picit ne den. Jalan kaki ni pun berap nampapi. Den bulan kebuang kan terang.
0: Bisa pedal lah gamal ya. Apa je?
5: Itu ay orang pada aku.
0: Mesti malia kenuan ya?
5: Nak malia ya. Aku hanya mendak baju kena ya. Nya tu dah buka gerai utai. Nya sangat sangat takut. Dah cium bau nya. Kita bau rengut. Nak ya ngawak. Nya tanya bau selak ni sedan. Nya. Nya.
0: Bau bayak ke?
5: Tahu. Nanti kita dengan lama-lama baru bisa ibah mantap. Yang tu di untuk di pas presnya aku, yang baru hati kursinya mai tapi dia takut. Saya di belakang, saya kebisir nyebut selenggam belakang. Takut ngai itu ngai melihat ke belakang, nanti melihat ke belakang jadi kurang tua. Kita nganti ya. Nanya umam mulai aku deh. Takut bagi gimana tak pendam kami.
1: Belakangnya apa je?
5: Batu 15.
0: Sir nyebut nih.
5: Bulan menerang.

0: udah nyawa udah dari rumah mobil ke nak berubah lu dari rumah ke pakaian kan tu menang dari kafakian. Rumah tak kena mana ke mana aku dari rumah.
1: Tahu. Suah berkenya kan wan? Nih ni apa je? Udah jeput ya Phil. Udah jeput petua airnya PJ itu. Alunya ana ngawang habis ke ceritanya
2: tadi. Udah berjuang ceritanya.
1: Engka dah jeput petua airnya dan ya. Oke, ana ngawang terima kasih PJ ni habis menya ceritanya tadi.
2: Keren cerita PJ ini.
1: Ya. Oke, nya meh apa nama tau penglama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya neh Neil.
2: Ya.
1: Nuan ko nanya nuan lebuh ke malam deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke Neil.
2: Nah, dah.
1: Kalau gini kalau bisi pengingat tau ke kalau lebuh atau ke bekenya engka bisi meda romansa jalaya lawan kini.
2: Aku nguji ga. Bukan malam-malam. Dan mesti lah siti sem. Pulai main nyari pintu lo lagi gawa pintu lo deh. Main naik tuai. Ba area Selangau, jalan Selangau.
1: Sana
2: aku.
1: Silau
2: hari mainnya sem.
1: Sesilau lemah hari ini. Juga malam.
2: Juga malam. Dengar aku. Benar laju mainnya. Ingat ku muni merdup utai. Bakal bisa itu yang lantai cermin batisinya dah. Kayak hari mu hari tisi.
1: Tisi cerminnya.
2: Tisi. Nanti utai merdup muni nya. Nanti niti ya kaya. Bisa bekau. Nanti yang lantai tisi kereta pun bisa bisa bekau kepik mimet dah. Aku tu nak sabar kan ngecik tanya Sam.
1: Tahu.
2: Kan itu.
1: Au.
2: Ngai.
1: Nak suha ya.
2: Bukan nak suha ya. Aku tu. Aku ke nak sampai hati ke
1: ngetau
2: dia nyak tadi malamnya atau ke pagi siti baru ko mendak keretanya dan ada nama-nama ke buat keretanya baka bisi baka borong ke nama ke tayang nanti dia baka borong SM baru borong yang ngelantak ngelantak tisi kita kan teman ko mainnya lu mendak saya mirror ke mainnya tanya mak borong nadai utai gak di pedak ko
1: sao nadai utai
2: abak saya miranya lah nadai utai ke lantai dan mula sekali kena bo aman borong tau ke semawa kini
1: au apa ke petang ne au tang nadai tambah mimpi nama nama ne
2: nadai
1: nadai ne okey kita pernah nemu nama tak bekenya utai ke belahnya menya ne ne okey nya sekedar pengingat kita jadi kira nak tau meh neh Neil atau boleh nyawat kangau peningah ke malam tau mana-mana ke cerita sedaya terima kasih mayo kita ke udah berkongsi cerita bertelepon nak lejo-lejo bawa program kita itu
2: serta bak minggu ke baru kita dekat buku lain baru bak jam ke sama ngau mega hari ke sama jadi udah tu lagi kita dekat ningal ke timang kerabat tawa yaitu ngagi pukul 6 pagi itu lagi.
1: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita about Facebook Neil.
2: Ya, banyak cerita kapan kita merilian tadi banyak ya.
1: Ngau nyapa tu about Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peningah. Mari sama malam selamat belalak semua. Okey, bye-bye.
2: Bye-bye semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Ohne dia kita meeting hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: pemujur ke ulih tua, singgit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: cita dia tu belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ada ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari U.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lah.

0: Sampai sejalan.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimi atau berapa ko?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kagih ngamik ti kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak dah. Ya, laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan, kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
3: ya. Sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali jauh oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawah hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Pernah dicat. Ya dah mantai ketanggai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kursi juaran murah deh tau. Udah ketemu habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara suhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuh atau dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jarak,

0: mengeri ngau genturong peniau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: segulai sejalan.
1: Saritok topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak cuman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik saritok pastor.
2: Terima kasih ya. Mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita yang tadi berjalai, lebuah kita yang lagi meet kini, dan dia tu engkeramba begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita. Tu tadi tu nak disedal kita takut, maka kita ke takut kan ke engkeramba, kita takut kantu tang. Kutanya kan teka di kangau ketua agar tir, tanya maka teka di kerinduk ketua atau kecara tekan peda atau kena peda keramak tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita munyi kaba Rom 8 ayat ke 6 kuih ditu terang yang madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ka pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
3: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

jaga. Kanang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapung-ngapurikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyir 999. Harame belak tanku kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Asar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang timuli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

daum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Oi oi, ni 2 pintu aku serenya RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medak ya?
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medak ya dulu?
2: Nadai.
3: Nama ke sedua adinya? Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
0: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Apa nama ada Sam? Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kemayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
2: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke nuan tadi. Nuan tadi nuan tadi penerbang ni namanya bisa penerbang bunyi ujung.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Pengerah Pagi YFM.

0: FM. Yo. Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
3: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong ngagai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
6: Kami cuba nak. Nak mu nak utang nak lusian nak kawuran dia tau apa dah mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya cuba. Kumai marahnya kemar lu. Bisa gak kupur ke merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa nak ulih mayu. Nuna anta ino Melayu kami hapiat dia. Teladan dia. Marahnya cuba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu cuba setiap mulut kami tau. Daun mana? Daun pertas. Ya gak pertas tu. Kuno punya aku suka daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu muncul tanya nak. Dia gak bisa kutek yang pun. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya kena micu mulut.
7: Nadai yang baru. Nanti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengerak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bah pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya memayuh ngagai bala kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagai frekuensi FM kami tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM. Terang di dinga kita waya pagi tu lalu pian mega ngelalu ke peninga kita ba Selampur menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah diperindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi ianya bawa timang kerba tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6 tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah kak tindu agi kami bawa perak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kelebih ya bak pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program Pengerak Pagi YFM ungkup ya bapak pagi hari 4 ke Sarito asai aku mana hagi kita ngepun ke pagi kita ngau sampai kalai nur meri terima kasih ya ngagai apetara ti udah nampung support kita ba adunya injau tu sari kagi Sarito lalu pian ga minta berkat baya awak ke pengawak ya kedekat dia kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu haram kita sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi kita pagi hari 4 Sarito.
2: Tabe bala peningal semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latala apai kepesai kuasa nada ngirum anak tunggal nol ngagai dunia ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai ala talapai. Terima kasih Tuhan Yesus kuda nyaga ngemata kami, kuda ngiring kami, kuda meri jaku perangsang, jaku pengelikun. Kena kami ingat nengah nuan ajak kami pulai ngagai surga ngagai ala talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami waka nuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ni ingat ke baca Injil, ke dambil ku Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ku Jesus bejaku, tulah me kita. Kita ngagak kubur kesedak Nabi kudah dibunuh haki ini kita. Nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai tudah dikerja haki ini kita. Laban haki ini kita udah munuh sedak Nabi lalu kita empu ngagak kubur kesedak. Nyalai penemu dalam malatala megak nyebut aku dekat ngirum kebala Nabi ngau Rasul ngagai sedak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil ke rebat tadi itu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau hari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngedarah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Tulah mai kita pengajar adat laban kita udah naruah kunci penemu. Kita mampu nak tamak lalu kita mengkang mempang jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat dari indonya, sidak pengajar adat dengan orang Perisi, balat amat dekat ngelabannya lalu dekat, nanya ia pasal mayuh macam utai, nganti ia tersebut kejakut ditau dikena bersalah ia. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bila menyadi dalam Jesus Kristus, Injil kita ninga berkenai ko Jesus, ngasuh orang Perisi dengan pengajar itu ringat, lebuh ya ke, nak nitiah ke, adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita, utai kenyadi seberatu kita meda, berkenai ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sedak orang judah tu kelalu angkun keadaan ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sedak yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tu tadi ke datai ri Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sedak yang pun muga suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkenai kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkenai kambut wain ti barunya semina uliah berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cariak. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkenai kok banding Jesus ke ngasuh sidak tu ringat tu tadi. Berkenai kok kita napi utai ke beketau. Tuka berkenai kok sidak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam dengan pengelurus sidak Nabi ndak diperhati ke sidak ya. Sidak dekat tetap. Madah kadat sedak ya betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ariadat sedaknya bakal ke depada Tuhan Jesus. Kita boleh ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke nguruga kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita boleh meda adat kepada Tuhan Yesus tadi dalam pengharap ketempu. Nanti kita ingetan kenya, tu ke lebuh kita ke, ningau tak kenyadi berkenya, kita boleh milih ngambil belajar, belak mati lalu, ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai, orang tu ke, jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita, kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengarap pagi. Tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul hari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu kengerja utai ke depadahnya nyade waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyun tu ari kemalait ke ngemaru tu ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyun berbahasa ngemulia kala tala dalam pejalai pengarap sida ya. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngawan nuan dia berkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah talau bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau talau ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak

0: Nunggal tunggal ga anang jarang ga sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selka jaku pransang kesaritu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita enggak orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas enggak kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut enggak orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Enggak ada enggak orang. Enggak ibu kita bergendang ke pengawal kita enggak. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana, yang adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak ngadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Karena kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan.

kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Kita bertambah terang lagi, pemuda mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin hanya tadi bapak pengerap pagi kita ungu pia ke Sarito. Lalu bapak gitu dekat ngelansa sekedar ya berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kena berkawal ngawa pengawa nur ngasu bayar ti diatur ba pilih menua merudi ke alaya kemari bisi ya 9 iku bayar udah mujur dia tangkap ba pengawa ngasu 2 hari di merudi ti diatur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak Mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di Kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 iku bayar udah dia tangkap en sana lalu 2 iku dia tangkap kemari. Jadi hari 2 iku bayar ya ke dia tangkap kemari. Jadi bayar ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke bayar lelaki lalu bayar ya ti kedua kianya tadi manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tuising rugak penglikuan mensia mayuh ti diau di menua merudi jadi pengawal ke bakat tu nah yang kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngerugak pengelikuan kelebih lagi manusia ya ke diau bak tebing air. Okey, ini tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur bak pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke bak Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mendar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 di mungku penyampaunya hanya ada 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya. Jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegaan jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikena meratai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026. Nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebias uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu. Jadi RUU nya mega nerima sukung ari menteri upis induk demi amir engau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi pembenar RUU tu ngunjung ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperundiang ke stadi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026. Jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek masang ke baru sekolah pemberi SK Nanga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiato. Jadi apa yang bergerak projek SK Nangasan Penanjuk ke bungkus 3.5 juta dia tu benung bak renggan nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia. Jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat Menteri Pelajar Ngagai tanya ti di pantai ke kaban parlimen bagi menua pilihan Lubuan tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13 hari bulan
itu tadi. Jadi Ungkup SK Nengatibu, proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak, renggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM dia kesedia ada dia tu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar dia ngujuang ke utai tu tadi nadai agih berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi ya berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanju kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abud yang lelaki ngau indu ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi dijah ke sawatnya tadi UPS Menteri Kejaria Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolong bantu. Dari tadi kak nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh di berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam ya ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan ketua lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi adakah meri awak kami adakah ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal ba email ngopi amgan nombor WhatsApp konti. Jadi sebelum ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sarito aram bapin yang baru kita ingau lagu kedibai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Mengenai ke pesan berat ya kebisi di kirumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang natai ke pesan ti di kirum Nelson Sudum anak gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia oba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala ke dia oba sungai 2 balengian Kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi ya pesan tu tadi medah ke Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Bala Mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 ke lalu dekat di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Catholic Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampailah datai ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngegai Mark Farrell banumbur kusuang 11392156 tahu ke ngegai Anderson Ambrose banumbur kusuang 11992946 42. Nandu baru pesan pemati kerki rumah peninggal kita terubah pagi tu nya datai Arya Nelson Sundum anak layang tau ke Sundum nya dia pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saints Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kemudian ia akan mu sila lagi berkawal dengan penusaha batu tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumber kusung 11392156 tau ke ngagai Ambrose Peter banumber kusung 19902956

yang ensali tau ke dua bali nama yang tadi mula anak munang tau deka dintau bala mayuah malam tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba jalai peluga baru haruban seratua sudah ke di anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke pendam ros di haruban jadi pesan tau kelebih lagi nuju bala kabar belayan ya ke diau ba rumah mang sungai wong berayang ruban pia mangga bala ke diau ba kedua sungai kedang kebelayan ya ke diau ba sungai kelampai metuang sungai ruan sungai kabang payang kabuang supok ruban beratuang ruban di so satu ngau kebelayan ya ke diau ba ulu awi krian sebetan ruban ngau pia mangga ia kenalah dia rintai kerito ti ngala niang ensali itu tadi si lagi kawal ngapu sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusung 115-324-3196 nando baru isi pesan kita ia kedua pagi itu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu jadi pesan tu tadi madakan sali tau kedua balik nama ya mula anak munang ensali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi bajalai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam ros ruban sili lagi kawal ngawa penusah rabatu bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ya ke situs tim gak pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke diau bas lambuang dua berumah sikup gaun tebu atas bala ke diau ba abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diau ba semanjai jalai pusa kali dua berumah batang awi batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jana jadi pesan tu tadi medah ke lancang anak jana lancang anak jana dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu deka di senggai berumah yang pu berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 area bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu sile lagi uliah bertanya negai nombor kusung 111-928-174 tau ke negai nombor kusung 13688-074 nanduk baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masih lain punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar pelayan ia ke di pesan dipinta data yang sah Nusa Rabatu lalu kena musih lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim Sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang Sibu Jaya Sibu ngau
ia kenalah dia rincai kena maritu ting lala Adriana.

Lumang, jadi pesan tu tadi medah ke Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya, 13 hari bulan 10 Hospital Selayang Kuala Lumpur. Lalu niang Adriana Lumang, niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai ke menua sari tu hari 4 15 hari bulan 10. Lalu deka di Senggai Barumah Jagiat Anak Lantiang Igu Tinggi Tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10. Sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Sile lagi kita tahu tanya ngagai siapa itu pun bernombor kusuang 13557-72 tahu ke ngagai pulian bernombor kusuang 19727-5164 nando baru pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai ba Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10. Lalu niang Adriana Lumang deka di bai pulai ke menua sari tu hari 4 15 hari bulan 10. Lalu deka di Senggai bebala mayuah berumah janggit anak Lantiang Igu Tinggi Tamien kena malam pagila malam hari 5 16 hari bulan 10. Sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu pertanyaan guys sabai tumpu ba nombor kusuang 13557-72 tahu ke ngagai pulin ba nombor kusuang 19727-5164. Lalu nguyang ngagai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti adikirum mucah anak rantai. Lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba Selambuang dua berumah emplai dua berumah pia mega bala ke diau ba Abu Entebu Mendas tiga berumah Bajau dua berumah bala ke diau ba rumah Dulah Nangaluau rumah Misi Meliang Ulu Luau pia mega bala ke diau ba Sungai Berangan tiga berumah Batu Empat dua berumah Titia Ringka Batu Tiga Engkudu dua buah rumah PMG Baloya Kediaba Sungai Anak Peliguang dua buah rumah Bantiang Lingga Rumah Unung Titiang Berang Gau Kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala rantai anak akun. Jadi pesan itu tadi madah ke rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya area 2 tu tadi Hospital Serikai. Lalu niang rantai anak akun, niang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah baru mahribun tintiang belapan sungai kelampai seratu malam atau lagi malam hari 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di Anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10. Minta bala ya kiri pesan data yang sah Nusara Batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13563755151 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11290681127 ana baru pesan pemati ke dikirim mucahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang rantai anak akun, niang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10. Kabar belayan engkaunya kanemu sili lagi berkawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13563755151 tahu ke ngagai Jessica na rantai bernombor kusuang 11290681127. Lalu pesan kita ia ke enam apa gitu ianya pesan ti nuju kabar belayan ia ke dikirum peninggal kita nuju minah bawa balingan mukah pihak menggabala ia ke hadiah bawa majas katap tapi pihak mega
nuju Serigiah ke diau Batu Lintang Layar Antaban Ulu Tanjung Sekerang nang ban Stambak Ili Stambak Ulu bala ke diau Remabuang Penurian Saka Tansang nyelutuang bukuang pelasu sebangkui betuang ngau pia mega rumah panjaya ke sama semakai bakal babujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisa tiga buah rumah berangan dua buah rumah nangis kerang teluk sebuyau langkuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi ia pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke 12 nama Biri Anak Gurang ekspor rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ekspor rumah Indi niang ekspor rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang tu deka dintu balam mayuh malam tu malam hari 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal Baru Jalai Liduang sebelah ke di Anjuang Pegila yang di kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah Nusa Rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuai rumah Steve Anabiri ba nombor kusuang 19878-8936 dan baru pesan ia ke di kirum peningau kita ianya tadi madah ke ekstor rumah Andy tau ke 12 nama Biri Anak Gurang ekstor rumah Andy tau ke Biri Anak Gurang udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ekstor rumah Andy 12 nama Biri Anak Gurang tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal Baru Jalai Liduang kita akan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngelai tu rumah Steve Anak Biri nombor kusung 19878-8936 lalu pesan kita ia ke Siti tu ia Siti mega pesan pemati ke dikirum Syira Nurin Ana Simon tahu ke tadi ya Nurin jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke diau Nurin Ana Simon tahu ke tadi ya Nurin jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke diau Bawang Asan Spaw Sungai Sian Bintangur bala ke diau Kucing ngau bala kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tahu ke apa ya Sira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten Simon Staten tahu ke apa ya Sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten niang Simon Staten tahu ke apa ya Sira tu dekat di Senggai Balamayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai Sira nombor kusuang 16815-3364 tahu ke ngagai Nadia nombor kusuang 19831511 kita dan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurin Ana Simon tahu ke Nurin ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya ianya Simon Station tahu ke apa Sira udah nadai kena hari 3 tu tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station niang Simon Station tahu ke apa ya Sira tu deka di Senggari Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusar batu tahu bertanya ngagai Sira nombor kusuang 16815-3364 tahu ke ngagai Nadia nombor kusuang 19831511 lalu
Pesan ia kenangkan kenya pesan pemati kedatai Ari Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya dipesan.

Tu nuju balaya ke dia ba gua belimbi yang sabu selepung pian mega ka belayan ya ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran ke belayan ke dia ba lacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak sabdikan rijigu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak sabdikan rijigu Mike Hadley anak sabdikan rijigu udah nadai kena 13 area bulan 10 yang area 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley anak sabdikan rijigu niang Mike Hadley anak sabdikan rijigu tu deka dia senggai kena malam pergila malam area 5 16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 to ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusaha rabat tu nando baru pesan ke dikirum sabdikan pengulu Riji Anagu ke pagi tu nyari pesan marah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley anak sabdikan Riji Gu Mike Hadley anak sabdikan Riji Gu udah nadai kena hari 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley anak sabdikan Rijigo niang Mike Hadley anak sabdikan Rijigo tu deka di senggai bala maiwah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 ba rumah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke inai tangga ya jadi ia pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ia kenalah di rintai ke nama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyuang tau ke apa ya tangga jadi ia pesan tu tadi medah ke timban anak buyuang timban anak buyung tau ke apa tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke apa ya tanggai tu deka di itu bala maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi kita ya kak nemu silih lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban bak nombor 014-228-392 nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyuang timban anak buyuang tau ke apai tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang niang timban anak buyuang tau ke laki tanggai tu deka di itu balam maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu si lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak ni yang tumpu bahan nombor 014-228-392 lalu ni yang tahu deka di senggai ba rumah lidam nanga empit wa pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya setiap mega pesan pemati ti di kirum peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke indai pilih jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabing tau ke indai Philip udah nadai kena area 2 tu tadi
13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabing, niang candu anak jabing tau ke indaya pilih tau deka dintu bala mayuah ba fusi utreding batu nam jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam STA jalai setiam tatau pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 anu baru pesan pemati ke dikirim ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Stusur tatau nyari pesan madah ke pemati indaya inya tri candu anak jabing candu anak jabing tau ke indai Philip udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabing yang candu anak jabing tau ke indai Philip tau deka dan itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam STA jalai setiam tatau pesan ya ke situ nya pesan ti dikirim Janet Ana Lumpuh tau ke inai didek nuju bala ke dia badi jatamin nanga alat kerbagi ke dia ba rumah lesia kemudian ke dia bang kermai kenawin bayan balingian liu balingian mukah pemega bala ke dia di Bintulu Serikai Tamian semanjai batang uya tasau bau celuam bau burak ngawih nara di harintai ke dito isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat keniang kerandang anak biju niang kendang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemulian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawak tu kerka diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya. Sili lagi kita boleh bertanya ngagai John Tokapai Lawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai Jinit yang tadi indah didek bernombor kusung 12846-1316 nombor baru pesan ke datai Ari Jinit Ana Lumpuh tau ke indah didek ke pagi tu ngari kesidai menjadi jadi pesan madah ke pengawak kertas sulit ke niang indaya yang tadi niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawak nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala dipinta datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur babili 316 flat blok J Sibu Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John Tau Kapai Lawi bernombor 017839-5628 tau ke ngagai Jinet Tempu bernombor 012-846-1316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kenatai kami bawa penggerak pagi WFM kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas ulit dinuju kawalayan kriya batin tiang lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu piamega bala kriya bercangkul panjai ruai atas panjai ruai baruah pudai sungara nangapan bui panjai buiran sekaru mepih kawung ili kawung ulu mopi pasir, mopi lawian, wong panjai, wong panak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piamga bala kediaba, semanggi panjai, semanggi panak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedana, meriuk nangang, piamga bulu kawang, kemudian kediaba, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu guang, skim, sekerang, antah tarang matian, piamga nuju bala kriau ba lubu debak sebab ku ni ah
kebelayan ya kenalah dia rincai ke dia tinggalan yang radian anak simpang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang radian anak simpang, niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 011-58-4206-08 dan baru pesan pemati ke dikirum Louis Anak Radian ke pagi tu marah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian Anak Simpang. Yang Radian Anak Simpang dekat diatur kena hari 6 tuila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ke dipesan di minta datang yang nguluk pengawal tu ketika diatur baru masa beli batu berbini atas lubuan tu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian menombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Louis Radian menombor 011-58-42 608. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
3: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
4: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
5: Sway, ngau, YFM.
6: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

pagi di Tok Kamina Burke, berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kagi pemansang baru berbukit asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Nyambatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemerana pukuk hari benua China bising ayan ke pengerindu dekat merana ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak merana ke pukuknya bising potensi kena muka peluang gawak ngagai raban nembiak serta ngerbai kagi pengawak mindah ke teknologi ngagai pengelandik teknikal. Ia mansut kejakunya berini hari awam bergulai dengan pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya gagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukuknya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak dengan upis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang dengan Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama dengan institusi pelajar dengan latih teknikal dengan vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gus sebab kandang menuanya. Menteri yang dengan koming madah pengawal mansianya dekat tentu ke pematut dan numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak nanti semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba dengan penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke tiga penusah besar Kampung Angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh hanggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbangaunya, atur undang-undang tahu diletak dengan raban tidak ditemu ngerja pengawal nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagilah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar nur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur tinggi rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban demiak sekolah megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh agai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya atau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori tilawah lalu 15 ikut dekat pemekit bak kategori hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke kaul rat Islamiah kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Komuniti udah mantuk ngelempung ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke nengah pengawak ngabas ruang bilik ketasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung tiga buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk dangkup peminta guna asas ruang biliknya. Nya bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu benung tasah
berini ari pedunsah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus ari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Ya malah ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nembuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemeratke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalai nyemegak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena matak pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah. Ia kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arloji pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil ke ulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ya madah ke tejapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia ke ngau penuh. Ya megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau eko dagang temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanandur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanandur ke agi napik penanggul tu nyengkaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyip nyadi. Nyalai yang ngansa agensi kebekaul jengkaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambi berarti kebungkur serta tentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sitak Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun yang keudah. Adun Batu Kitang Dato' Loh Hei Chiang madah ke agaknya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dibijalai ke nyengkaum 86 skim parit gau taliai, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agak belanjaannya megak mungkur projek tinggawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 Badun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jin ngansak perintah Sarawak berjimat agik bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisik kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja suajet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensia mayuh ti lebih efisien.
Aduan report Dato' Sri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang gaun internet di kanang menua pesisir Serikai di Kemanah KG. Kerana itu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ia badah ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bangsanya. Ia merambu ngambil ke kandang menua pesisir belak di Kemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berbang ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak Perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pilih menua bau. Yang mudah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status kesemua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup rengat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena hujung ke berita pagi itu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Semalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansia baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru Bukit Asik ngau projek mitigation Ampuh Bah di Sibu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk,
4: Ari YFM. Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai pendaka ati, nak madah ke penungak. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Ya, aku tu ngai nemu engkau rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kau kian di bedah. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kau dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah oleh nyawa aku. Darku aku tau, kak gagal tak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
8: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yo. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama.
9: Pesan tu, hari aku Ken Michael.
10: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat bukulah yang kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi 1.

Pat Seranyawa, Nintiang Ari Nam, Ngau Ari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Pantai Suwer, medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak entik nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: Tong Ari Kitai. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu Ari YFM.
1: 99.8 FM. Segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.